0: Kak. Iron itu ganteng.
1: Om. Bapak Hasan, Husein, waktunya tidur. Matiin televisinya, Nak.
2: Nanti, Bi, 5 menit lagi ya.
1: Sekarang. Jangan tidur malam-malam. Nanti bangunnya kesiangan.
2: Ya, Bi. Seru banget ya filmnya. Kak, anterin Husein ke WC yuk. Husein mau pipis nih.
3: Sendiri aja, Husein. Kenapa sih harus diantar segala?
2: Takut, Kak.
3: Takut apaan sih? Ya ampun, Husein. Jadi orang itu jangan penakut. Apalagi laki-laki. Kata Umi, laki-laki itu harus berani. Masa ke WC doang gak berani?
2: Takut hantu, Kak. Kata si Andi, pohon beringin yang ada di samping rumah kita ada jinnya. WC-nya kan di belakang deket pohon beringin.
3: Husein, kamu percaya apa yang Andi bilang?
2: Iya sih.
1: Loh, kok malah pada ngobrol? Sana tidur, sudah malam. Nanti sholat subuhnya kesiangan lagi kayak kemarin.
3: Ini, Bi. Husein pengen diantar ke WC. Takut katanya.
1: Ya udah, antar adikmu ke WC, Nak.
3: Jangan, Bi. Jangan diantar. Husein harus belajar berani. Masa ke WC aja takut hantu?
1: Lah, Husein takutnya sama siapa? Sama Allah atau sama hantu?
2: Sama Allah, Bi.
3: Nah, itu tahu. Jadi gak ada yang harus ditakuti selain Allah, Husein.
2: Husein berani kok ke WC sendirian.
3: Ya udah sana.
2: Abi, kosan ada hantu. Abi, kosan ada hantu.
3: Kenapa Husein?
2: Di dapur ada hantu.
3: Alah, dasar penakut. Mana ada?
2: Tadi ada suara di dapur.
1: Oh, itu hantunya datang. Ternyata hantunya si Empus. Hush, hush. Pintar ya sekarang, udah bisa nangkap tikus.
3: Husein, itu bukan hantu. Tapi si Empus yang lagi ngejar tikus di dapur.
2: Husein kira apaan? Tadi takut banget sampai lupa siram kloset.
3: Hah? Balik lagi ke WC sana. Siram klosetnya, nanti bau loh.
2: Iya, Kak.
3: Awas, ada hantu loh.
2: Nggak takut.
3: Kalau ke WC itu, jangan lupa berdoa deh, Husein. Gimana coba doanya?
2: Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setan besar laki-laki dan perempuan.
4: Dialog si kecil.
5: Ahlan ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Ahlan ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Nabantum ahla wa ta'tum sahla. Nabantum ahla wa ta'tum sahla. Ma'akum ahla dunia ahlak. Ma'akum ahla
6: dunia. Kisah Anak Soleh.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya, sobat kecil di manapun kamu berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara Kisah Anak Soleh. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali menyimak kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Kali ini sobat kecil kita akan menyimak kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal kaya dan juga dermawan. Siapakah beliau? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Ya, sobat kecil, beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Sebagaimana pernah kakak sampaikan bahwa ada 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya adalah beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Oke, sobat kecil dimanapun kamu berada, Abdurrahman bin Auf dilahirkan kira-kira 10 tahun setelah tahun gajah. Abdurrahman bin Auf juga salah satu orang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke dalam Islam. Sejak keislaman beliau, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau juga mengalami perlakuan yang sangat buruk dari kaum kafir Quraisy Makkah. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah, maka Abdurrahman bin Auf pun ikut bersama rombongan tersebut. Beliau juga ikut hijrah ke Madinah dan mengikuti perang Badar serta perang Uhud. Sobat kecil, ketika Abdurrahman hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa hartanya. Nah, ini menarik sekali kisah tentang hijrahnya Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Beliau meninggalkan seluruh hartanya di Mekah karena memang disita oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, sobat kecil, Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki apapun, ya, miskin. Namun ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau, khususnya ataupun umumnya antara orang-orang muhajir atau orang-orang yang berhijrah dengan orang Ansor, ya, orang-orang penduduk Madinah. Sehingga Abdurrahman yang muhajirin atau orang yang berhijrah kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi dari kaum Ansor atau penduduk Madinah. Nah, sahabat kecil, saudaranya yaitu Sa'ad bin Rabi sangat mencintai Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai beliau berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, ambillah setengah hartaku." Akan tetapi setelah ditawari sedemikian rupa, namun Abdurrahman bin Auf malah mendoakan kebaikan kepadanya. Beliau tidak menerima tawaran itu. Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan pasar saja. Kemudian besoknya atau besok harinya beliau mulai berdagang di pasar. Hingga dari hari ke hari beliau mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yang amat sangat banyak, Masya Allah. Nah, sobat kecil, sungguh luar biasa sikap Abdurrahman bin Auf tersebut dan mengajarkan kepada kita untuk hidup mandiri, tidak bergantung kepada pertolongan orang lain, apalagi waliyadzubillah, yaitu mengemis. Semoga kita dijauhkan dari sifat tercela tersebut. Orang muslim itu harus punya keinginan untuk bisa memberi, bukan punya keinginan untuk diberi. Karena sobat kecil, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Perlu diketahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW setelah beliau masuk Islam. Rasulullah SAW biasa mengganti nama sahabat yang namanya memiliki arti yang jelek. Kebiasaan Rasulullah SAW mengganti nama sahabatnya yang berkonotasi jelek. Rasulullah SAW juga mengganti nama yang mengandung kemusyrikan. Nah, sobat kecil, nama Abdurrahman bin Auf ketika jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Begitu, sobat kecil ya. Nah, sobat kecil, Abdul Ka'bah berarti hamba Ka'bah. Oleh karena itu, karena nama itu bertentangan dengan tauhid, mengandung syirik, maka Rasulullah SAW menggantinya dengan Abdurrahman, yang berarti hamba yang maha pemurah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias hamba Allah, begitu ya. Nah, sobat kecil, di antara sifat baik yang harus kita contoh dari Abdurrahman bin Auf adalah sifat dermawan. Kedermawanannya dikisahkan pada satu hari Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar. Kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin dan kepada Ummahatul Mukminin, alias istri-istri Rasulullah SAW. Suatu hari Beliau Abdurrahman bin Auf mengutus seorang sahabat untuk memberikan dinar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ibunda Aisyah bertanya, siapa yang telah mengirim ini? Kemudian sahabat itu mengatakan bahwa dinar itu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Maka Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, semoga Allah Azza wa Jal memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga. Tapi sobat kecil, walaupun beliau memiliki harta yang banyak dan menginfakkannya di jalan Allah, Masya Allahnya Abdurrahman bin Auf ini tidak bangga, tidak ujub, tidak sombong dengan amalnya. Justru Abdurrahman bin Auf selalu khawatir dan takut bahwa harta-hartanya bisa menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sobat kecil, Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai orang yang selalu membanding-bandingkan kenikmatan yang diperoleh dengan keadaan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman pernah menangis sejadi-jadinya ketika diberi makanan yang enak karena ingat waktu itu tentang perihal sahabatnya yaitu Mus'ab bin Umair dan juga paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syahid dalam keadaan kekurangan harta dunia. Sehingga Abdurrahman bin Auf pun menangis. Lalu Abdurrahman bin Auf juga menangis ketika terhidang makanan berupa roti dan daging. Kemudian para sahabat yang lainnya bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Maka Abdurrahman bin Auf berkata, dahulu Rasulullah SAW meninggal dunia, sementara beliau dan keluarganya belum pernah kenyang dengan roti syair atau roti daging ini. Masya Allah. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, sahabat kecil, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menyedekahkan separuh hartanya. Masya Allah. Setelah itu, beliau bersedekah lagi sebanyak 40 ribu dinar. Masya Allah ya, luar biasa. Kebanyakan harta Abdurrahman bin Auf diperoleh dari hasil perdagangan. Jadi beliau menjadi pedagang. Luar biasa ya, seperti itu ya. Masya Allah. Ya. Dan 40 ribu dinar itu luar biasa ya. Kalau kita rupiahkan, maka 1 dinarnya sama dengan kurang lebih 2 juta. Berarti kalau 2 juta kali 40 ribu, berapa hasilnya? Tentu bernilai 80 miliar rupiah. Bayangkan sobat kecil ya. Abdurrahman bin Auf berinfak dengan harta senilai 80 miliar rupiah. Masya Allah. Luar biasa. Begitulah sobat kecil. Walaupun Abdurrahman bin Auf berlimpah harta, tetapi hal itu tidak membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin bertambah harta, maka beliau akan semakin bertambah dermawan. Nah, sobat kecil, pada tahun ke-32 Hijriah, Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Tepatnya pada usia 72 tahun, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ingin memberinya kemuliaan khusus yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Bahwa ketika menjelang kematiannya, Abdurrahman bin Auf ditawari untuk dimakamkan di area pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Akan tetapi, beliau Abdurrahman bin Auf merendahkan dirinya, merasa tak pantas bila disandingkan dengan orang-orang mulia tersebut. Selain itu, sebelumnya Abdurrahman pun telah berjanji kepada Utsman bin Maz'um, sahabatnya, untuk dikuburkan bersama. Kemudian, adik-adik, ya sahabat kecil, ketika hendak meninggal, Abdurrahman bin Auf menangis dan berkata, aku tidak bisa berkumpul dengan sahabat-sahabatku di surga karena terhalang hartaku. Padahal, beliau adalah orang yang sangat dermawan, yang banyak menginfakkan hartanya untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itulah, sahabat kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Abdurrahman bin Auf ketika beliau meninggal. Wajahnya berseri-seri dan juga tersenyum. Sobat kecil, sekian kisah dari kakak. Semoga kalian bisa meneladani sifat-sifat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kalian ya bisa mandiri seperti Abdurrahman bin Auf, kaya namun tidak sombong, kaya namun dermawan, kaya senantiasa merendah diri dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik Syarah Hadis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillah ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah, yang artinya barang siapa membangun masjid karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendengar, setiap muslim khususnya kaum laki-laki wajib memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah dan ketaatan, karena ada keutamaan di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah menyifati orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qamas salah wa ataz zakah wa lam yakhfa illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semua bentuk ketaatan apapun yang dilakukan di dalam masjid atau terkait dengan masjid, maka hal itu termasuk bentuk memakmurkannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa membangun masjid termasuk bentuk memakmurkan masjid. Namun, keutamaan dalam hadis tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang membangun masjid dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena mencari balasan duniawi, baik harta, kedudukan ataupun pujian dan sanjungan. Adapun bila seseorang membangun masjid dengan tujuan ingin dipuji oleh manusia atau hanya untuk membangga-bangga atau berbangga-bangga semata, maka ia tidak akan memperoleh keutamaan ini. Dan jika hal ini merajalela di tengah-tengah manusia, maka itu adalah suatu pertanda dekatnya hari kiamat. Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rumah atau istana di surga yang Allah bangunkan bagi orang yang mendirikan masjid, tentu hakikatnya lebih indah, lebih luas, dan lebih mulia daripada rumah-rumah yang ada di dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan dan keindahan di surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Keutamaan dalam hadis ini juga tentu tidak berlaku bagi orang yang membangun masjid untuk tujuan-tujuan buruk, seperti memecah belah kaum muslimin, menyebarkan ajaran sesat dan amalan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tujuan-tujuan buruk lainnya. Dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan keburukan pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta membantu kedatangan orang-orang yang merangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk membersihkan masjid dan memberikannya wewangian, sebagaimana hal ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan lalu dibersihkan dan diberi wewangian. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang merupakan tujuan dibangunnya masjid adalah zikrullah, salat dan tilawatul Quran. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui yang buang air kecil di salah satu sudut masjid. Setelah orang tersebut selesai dari membuang hajatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak pantas digunakan untuk tempat buang air dan tempat buang hajat, tetapi ia dibangun untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Qur'an." Oleh karena itu, masjid merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Adapun zikrullah, maka ia merupakan amalan yang agung, dan sebaik-baik tempat zikrullah adalah masjid. Sedangkan salat, khususnya salat fardu, salat berjamaah, di dalam masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Apalagi salat berjamaah itu pahalanya berlipat ganda, 25 atau 27 kali dibandingkan dengan salat sendirian. Adapun membaca Al-Quran dan mempelajari bersama-sama di dalam masjid, tentu telah disebutkan keutamaannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan turun ketentraman kepada mereka, rahmat akan menyeliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, salah satunya yaitu dengan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masjid, membersihkan masjid dan meramaikan masjid dengan kegiatan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syarah Hadi. Syarah Hadi.

0: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah, baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan, ada amanah dalam rumah tangga, ada amanah dalam dunia pendidikan, ada amanah profesi, dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara Islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi SAW memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,
1: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَةِ.
0: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoinya.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam anak soleh, selalu semangat dan ceria.
1: Kita sapa ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Karim.
1: Karim mau baca surat apa?
2: Al-Humazah.
1: Salam anak soleh,
2: selalu semangat dan ceria.
1: Iya, silakan Karim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah.
0: Saatnya sobat kecil mengikuti acara Salam Anak Soleh. Di acara ini kalian bisa membaca hafalan Al-Quran dan hadis loh. Yuk ikut gabung, kakak mengucapkan selamat mengikuti.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Sobatul khair, selamat pagi sobat kecil semuanya. Bagaimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Semoga sobat kecil semuanya beserta kedua orang tua dan keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Dan tidak lupa kita doakan bagi teman-teman sekalian yang mungkin di pagi hari ini sedang sakit, semoga segera sembuh dan segera bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Amin Allahumma amin. Ya sobat kecil, kembali lagi di hari Ahad pagi kali ini di tanggal 10 Mei 2026 bertepatan di tanggal 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kita berjumpa di acara Salam Anak Soleh, selalu semangat dan ceria. Tentunya kembali di acara ini kakak ajak bagi sobat kecil semuanya yang ingin bergabung dan ikut meramaikan dengan membacakan hafalannya, sekaligus untuk niat ataupun tujuan untuk bersyiar dan memotivasi bagi sobat kecil yang lainnya membacakan hafalan Al-Quran, hafalan hadis-hadis Rasulullah maupun doa sehari-hari yang sudah dihafal sobat kecil semuanya nih. Dan caranya, cara bergabungnya seperti biasanya, mungkin bagi teman-teman yang sudah sering bergabung sudah tahu ya bagaimana. Baik, kita sebutkan ya, yaitu dengan menghubungi di nomor WhatsApp maupun di telepon biasa. Untuk telepon WhatsApp dihubungi di 0811 11 11 940, dan untuk telepon biasa di 0858 722 27 974. Baik ya, sekali lagi untuk telepon WA di 0811 11 11 940, dan untuk telepon biasa di 0858 722 27 974. Baik, silakan ya bagi sobat kecil sekalian yang sudah siap untuk bergabung, bisa langsung dihubungi di nomor yang sudah disebutkan. Dan jangan lupa ya, ada passwordnya bagi teman-teman sekalian yang ingin bergabung, yaitu kalau kalian sebutkan salam anak soleh, bisa dijawab dengan selalu semangat dan ceria ya. Salam anak soleh, selalu semangat dan ceria. Baik, di sini sudah ada yang bergabung, kita langsung saja sapa ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Bilal.
0: Dengan Bilal, bagaimana kabarnya Bilal?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Bilal mau baca surat apa?
1: Al-Ghasyiyah.
0: Surat Al-Ghasyiyah. Baik, siap ya. Salam anak soleh.
1: Semangat dan ceria.
0: Baik, silakan Bilal, surah Al-Ghasyiyah.

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون.

0: Ya Allahummarhamna bil Quran, masya Allah. Baik, ada lagi Bilal yang mau dibaca?
1: Hafiz.
0: Hafiz, baik. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Hafiz ya. Bagaimana kabarnya Hafiz?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Hafiz mau baca surat apa?
1: Al-Quraisy.
0: Baik, surat Quraisy ya. Siap. Salam anak soleh.
1: Selalu semangat dan ceria.
0: Ya, silakan Hafiz surah Quraisy.

0: Ya Allahummarhamna bil Quran, Masya Allah. Udah lagi Hafiz? Ya. Berikutnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Nizam?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Nizam mau baca surat apa pagi ini?
1: An-Najm.
0: An-Najm, baik. Siap ya, salam anak soleh.
1: Selalu semangat dan ceria.
0: Ya, silahkan Nizam, surah An-Najm.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, ada lagi dari Nizam atau yang lainnya?
1: Mau bareng-bareng.
0: Ya, mau baca surat apa?
1: Ya.
0: Al-Ghasyiyah.
1: Al-Insyirah.
0: Al-Insyirah. Baik, siap ya. Bilal, Hafiz, dan Nizam. Salam anak soleh.
1: Semangat dan ceria.
0: Ya, silakan.

0: Ya Allahummarhamna bil Quran. Baik, masya Allah. Sudah? Baik, terima kasih ya Bilal, Nizam dan juga Hafiz yang sudah bergabung. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa ikut meramaikan di lain kesempatan. Baik, berikutnya siapa lagi sobat kecil yang ingin bergabung ya? Tadi sudah ada yang berusaha menghubungi tapi belum sempat terangkat karena tadi masih pembacaan dari Nizam. Silakan bisa dihubungi kembali. Baik, kita sapa yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik ya, dengan siapa ini?
1: Alfi.
0: Dengan Alfi, bagaimana kabarnya Alfi?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Alfi mau baca surat apa?
1: Al-Kausar.
0: Al-Kausar, baik, siap ya. Salam anak soleh. Baik, silakan Alfi, surat Al-Kautsar.

0: فأتينا فالكوثر وصل لربك ونهر إن شانئك هو الأبتر.
1: Ya Allahummarhamna bil Quran. Baik. Ada lagi?
0: Ada.
1: Ya, mau baca surat apa lagi? Alif.
0: Surat doa kalau mendengar petir.
1: Doa ketika mendengar petir. Baik, silakan Alfi.
0: Subhanallazi yusabbihu du bihamdihi wal malaikatu min khifatih.
1: Masya Allah, ada lagi?
0: Enggak.
1: Sudah, baik. Terima kasih ya, Alfi yang sudah bergabung. Barakallahu fiik. Ya, ucapkan salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih ya kepada Alfi yang sudah bergabung. Barakallahu fiik, semoga bisa bergabung lagi di lain kesempatan. Berikutnya kita sapa lagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa ini?
2: Siti Fatimah.
1: Siti Fatimah, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baik, Fatimah mau baca surat apa?
2: Al-A'la.
1: Al-A'la, baik, siap ya. Salam anak soleh.
2: Selalu semangat dan ceria.
1: Ya, silakan. Siti Fatimah, Quran Surah Al-A'la.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal

0: Ya Allahummarhamna bil Quran, masya Allah. Baik, ada lagi Fatimah?
1: Ada.
0: Ya, mau baca surat apa lagi? Ya, Fatimah? Mau baca surat apa lagi? Sudah?
1: Ada lagi.
0: Ya, mau baca surat apa?
1: Ad-Duha.
0: Surat Ad-Duha. Baik. Siap ya, silakan Fatimah.

0: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم.
1: Ya Allah marhamna bil Quran, masya Allah. Ada lagi?
0: Sudah.
1: Sudah. Baik, terima kasih ya kepada Siti Fatimah yang sudah bergabung. Barakallahu fiik. Ya, ucapkan salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya. Baik, silahkan bagi sobat kecil yang ingin bergabung ya. Baik, kita sapa yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Siti Salwa.
1: Siti Salwa, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Siti Salwa mau baca surat apa?
2: An-Nasr sama Al-Kafirun.
1: Baik, siap ya. Salam anak soleh.
2: Semangat dan ceria.
1: Ya, silakan Siti Salwa.

0: الكعبة كوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: Ya Allahummarhamna bil Quran, masya Allah. Ada lagi?
0: Sudah.
1: Sudah. Baik, terima kasih ya Siti Salwa sudah bergabung.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik ya. Semoga bisa ikut meramaikan di lain kesempatan lagi ya. Baik. Alhamdulillah ya. Teman-teman semuanya, itu tadi kita simak beberapa sobat kecil kita dari awal ya. Sudah banyak yang bergabung. Silakan bagi yang lainnya, jangan sampai mau ketinggalan, bisa membaca hafalan Al-Qurannya, hadis-hadis Rasulullah maupun doa sehari-hari yang sudah dihafal sobat kecil semuanya. Silakan untuk telepon WA di 0811 11 11 940, dan telepon biasa di 0858 722 27 974. Silakan sobat kecil.

0: Baik, berikutnya kita sapa yang sudah bergabung kembali ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Naifa.
0: Dengan Naifa, bagaimana kabarnya Naifa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Naifa mau baca surat apa?
1: Surat Al-Insan.
0: Surat Al-Insan. Baik, siap ya. Salam anak soleh.
1: Lalu semangat dan...
0: Ya, silakan. Naifa, surat Al-Insan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وسعيرا.

0: صريرا. صدق الله العظيم.
1: Ya Allahumma rahamna bil Quran. Ada lagi, Naifa?
0: Gak ada.
1: Baik, terima kasih ya sudah bergabung.
0: Ya.
1: Barakallahu fiik. Ya, ucapkan salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itu tadi dari Naifa membaca Quran Surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya siapa lagi sobat kecil? Silahkan ya, bisa langsung dihubungi di nomor yang sudah disebutkan. Baik, berikutnya kita sapa lagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Raihan.
1: Raihan, bagaimana kabarnya Raihan?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Raihan mau baca surat apa?
2: An-Nas yang Falak.
1: Surat An-Nas dan Al-Falak ya. Baik, siap ya. Salam anak soleh.
2: Selalu semangat dan ceria.
1: Ya, silakan Raihan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu

0: Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu wal 'adzim.
1: Ya Allahummarhamna bil Quran, masya Allah. Ada lagi?
0: Udah.
1: Sudah. Baik, terima kasih Rehan sudah bergabung.
0: Pas, sama-sama.
1: Ya, barakallahu fi, ucapkan salam.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya barakallahu fiik sekali lagi kepada Rehan yang sudah bergabung membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Baik, berikutnya siapa lagi sobat kecil, silakan ya, bisa langsung dihubungi di 0811 11 11 940 dan telepon biasa di 0858 722 27 974.

Baik, silakan sobat kecil ya. Bagi yang ingin bergabung, bisa dihubungi di nomor yang sudah disebutkan. Dan jangan lupa passwordnya di ketika kakak bilang, salam anak soleh, sobat kecil sekalian. Bisa menjawab, selalu semangat dan ceria. Silakan.

Baik sobat kecil ya, jika belum ada lagi yang bergabung, kita akan jeda sejenak. Setelah ini kita akan jeda sembari menyimak murotal yang akan dibacakan oleh Muhammad Toha di juz yang ke-30. Dan sobat kecil sekalian, bagi yang ingin bergabung bisa dihubungi setelah kita putarkan ataupun setelah kita simak murotal yang dibacakan Muhammad Toha berikut ini. Dan mari sobat kecil kita simak bersama, ini dia murotalnya. Selamat menyimak.

Adolfo.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

Kalmak

Baik, kembali lagi di 97.4 Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam di acara Salam Anak Soleh. Alhamdulillah sobat kecil, itu tadi telah kita simak ya murotal yang dibacakan oleh Muhammad Toha. Dan sekarang kembali dibuka kesempatan bagi sobat kecil semuanya untuk bisa bergabung dan ikut meramaikan di acara Salam Anak Soleh. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum pukul 9 ya, sebelum kita akhiri acara Salam Anak Soleh ini. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagi sobat kecil sekalian yang masih ingin bergabung, bisa dihubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27974. Baik ya, kita absen siapa saja yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bilal, Hafiz, Nizam, Alfi, Siti Fatimah, Siti Salwa, Naifa, dan juga Raihan. Bagi yang lainnya, silakan ya, bisa dihubungi di nomor yang sudah kakak sebutkan. Silakan, sobat kecil.

Baik sobat kecil ya, jika tidak ada lagi yang ingin bergabung dan ikut meramaikan, kita cukupkan perjumpaan kita sampai sini terlebih dahulu, terlebih mengingat ya. Sekarang sudah hampir menunjukkan pukul 9, itu artinya sudah mendekati waktu perjumpaan kita, akhirnya perjumpaan kita di pagi hari ini. Oleh karena itu pendengar dan sobat kecil semuanya, kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Kakak ucapkan terima kasih kepada semua sobat kecil yang sudah bergabung dan juga ayah bunda sekalian yang sudah memfasilitasi anandanya untuk bisa ikut meramaikan dan bersyiar di acara ini. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya di sini Kak Umar dari studio siaran Salam FM pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Dialog si kecil. Dialog si kecil.

0: Hussein, Hasan, tolong buangin sampah ya. Abi tanggung nih, lagi benerin pagar.
1: Iya, Be. Dek, bantuin kakak yuk. Adek bawa bungkusan sampah yang kecil aja, biar yang besar dibawa sama kakak.
2: Gitu aja butuh bantuan. Katanya kakak kuat. Dek.
1: Heh, diminta tolong malah ngelawan. Ingat kata Umi bilang, sama yang lebih tua itu harus hormat.
2: Kakak juga harus sayang sama adek.
1: Kakak sayang kok sama adek, makanya ayo bantu kakak.
2: Iya kak, kakak kayaknya gak usah jauh-jauh ke bak penampungan sampah deh.
1: Eh, maksud adek?
2: Di depan kan ada selokan kak, kita buang aja sampahnya ke selokan daripada jauh-jauh jalan kaki ke bak sampah.
1: Eh, belajar dari mana kamu buang sampah sembarangan? Siapa yang ngajarin buang sampah sembarangan?
2: Aku lihat kemarin ada orang buang sampah ke selokan, Kak.
1: Dek Hussein, buang sampah ke selokan itu perbuatan buruk. Itu namanya gak menjaga kesehatan lingkungan.
2: Loh, emangnya kenapa, Kak? Kalau kita buang sampah ke selokan, kan nanti juga hanyut di bawah air. Apalagi sekarang musim hujan.
1: Iya, sampahnya hanyut, tapi nanti menumpuk di hilir. Nah, nanti kalau udah menumpuk, air yang mengalir jadi tersumbat. Akhirnya banjir deh.
2: Banjir yang kayak di TV-TV itu, Kak, yang di Jakarta itu ya?
1: Nah, betul deh. Kalau kita membuang sampah sembarangan ke kali, nanti airnya akan meluber dan membanjiri rumah-rumah penduduk di hilir sungai. Kan kasihan, kita juga kena dosa loh, Dek.
2: Iya juga ya, Kak. Berarti orang yang kemarin buang sampah ke selokan itu berdosa ya, Kak?
1: Ha-ha. Yuk, ini tangan kakak udah pegel nih.
2: Iya, Kak.
3: Dialog si kecil.
4: Ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Nazaltum ahla wa

0: Bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepada Allah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Unduruhuna innahu fattak yutabit tinsah muftarisun saffah.
2: Kisah Anak Soleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat kecil, dimanapun kamu berada, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan, kamu bareng keluarga, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, sobat kecil, di acara Kisah Anak Soleh, kembali kita berjumpa. Dan insya Allah, pada kesempatan kali ini, atau edisi kali ini, kakak masih akan terus bercerita, berkisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Ya, sobat kecil, kali ini kita akan menyimak kisah dan sejarah hidup seorang sahabat bernama Zubair bin Awam radhiyallahu an. Ya, Zubair bin Awam radhiyallahu an. Siapakah beliau? Nah, sobat kecil, beliau adalah keponakan dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Siapa? Beliau adalah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sobat kecil, Zubair radhiyallahu an juga salah satu sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awwalun, atau orang yang pertama kali masuk Islam. Selain itu, Zubair bin Awam termasuk salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau radhiyallahu an dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Beliau masuk Islam di Mekah saat berusia 15 tahun. Masya Allah ya. Dan beliau masuk Islam melalui perantara sahabat Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tahu enggak sobat kecil, ketika pamannya yang bernama Naufal binti Khuwailid mengetahui bahwa Zubair masuk Islam, Naufal sangat marah. Pamannya yaitu Naufal mendatangi Zubair dan menyiksa keponakannya tersebut. Kasihan ya. Orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah selalu mendapati penindasan, kezoliman, disiksa. Ya. Begitulah, sobat kecil. Karena orang yang masuk Islam saat itu, khususnya di kota Mekah, akan disiksa atau dikucilkan oleh keluarga maupun oleh kaumnya. Mereka tidak suka ada anggota keluarganya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dengan Zubair. Famanya Naufal menyeret Zubair ke dalam karung tikar, kemudian memasukkan asap ke dalam karung tersebut, sehingga Zubair merasa sesak karena asap tersebut. Kebayang gak sobat kecil? Gimana rasanya? Dimasukkan ke dalam karung, terus diberi asap. Masya Allah, betapa sesaknya. Ya, begitulah sobat kecil. Zubair hampir meninggal dunia karena merasa sesak nafas. Akan tetapi, dia tidak peduli dengan siksaan yang dilakukan oleh sang paman. Zubair tetap teguh dalam pendiriannya. Zubair tetap menolak keluar dari agama Islam. Kemudian sobat kecil, karena dikucilkan kaumnya dan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, Zubair pun menyambut baik perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yaitu untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan Zubair pun saat itu ikut berhijrah ke negeri Habasyah. Akan tetapi sobat kecil, ternyata Zubair tidak betah tinggal di Habasyah. Kenapa demikian? Tentunya karena beliau radhiyallahu an, Zubair radhiyallahu an merasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dia khawatir. Beliau khawatir dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap tinggal di Makkah dan beliau juga masih tetap berdakwah seperti biasanya karena beliau mendapatkan perlindungan dari sukunya, yakni Bani Hashim. Nah, sobat kecil, karena rasa cinta dan rindunya Zubair kepada Rasulullah, akhirnya ia pun kembali ke Mekah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti benarnya iman seseorang. Oleh karena itu, sobat kecil, ketika kita betul-betul mengimani, bersaksi, bersyahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka harus tertanam dalam diri kita rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Sekarang kan beliau tidak ada bersama kita ya. Beliau sudah meninggal. Maka cara yang terbaik untuk kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebagai bukti benarnya syahadat kita, mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kita mencintai Rasulullah SAW dengan cara misalnya rajin mengaji, kemudian rajin sholat. Kita juga harus semangat dalam melakukan ibadah supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surga ya. Kita bisa membuktikan keimanan kita gitu ya. Oke deh sobat kecil, kembali lagi kepada sahabat Rasulullah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sobat kecil, Zubair juga dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat pemberani. Beliau banyak mengikuti peperangan melawan orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Di antara peperangan yang beliau ikuti adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Selama peperangan berlangsung, Zubair sangat ingin mati syahid. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya. Nah, sobat kecil, seperti halnya dengan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an yang kita simak kisahnya di kesempatan yang lalu, Zubair juga termasuk orang kaya. Beliau juga dermawan. Beliau juga sering bersedekah dan telah membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang fakir. Bahkan, sobat kecil, saking dermawannya beliau, beliau tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya itu untuk dirinya sendiri. Dan sobat kecil, beliau Zubair bin Awam radhiyallahu an wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 67 tahun. Dan beliau dibunuh oleh seorang yang fasik yang bernama Amr bin Jurmus. Apa itu fasik? Fasik adalah sebutan orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Fasik adalah sebutan untuk orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ia berbuat dosa dan menimbulkan banyak kerusakan serta kemudaratan terhadap muslim lainnya. Nah, sobat kecil, kabar wafatnya Zubair membuat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersedih. Ali, sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah sangat marah kepada orang yang membunuh Zubair. Sampai-sampai beliau berkata, nerakalah bagi pembunuh putra Sofiyah ini. Nah, demikianlah sobat kecil kisah sahabat kita bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang juga dijanjikan masuk surga. Sahabat yang pemberani dan dermawan serta dijuluki Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani kehidupan beliau radhiyallahu an. Insyaallah sahabat kecil, di kesempatan yang akan datang kita akan bertemu kembali di hari dan jam yang sama. Pokoknya simak terus kisah anak soleh. Insyaallah kakak akan mengisahkan sosok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan teladan untuk kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Akhlak Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal. Dan pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai mengingkari janji. Pendengar yang budiman, janji memang ringan diucapkan namun berat untuk ditunaikan. Betapa banyak orang tua yang mudah mengobral janji kepada anaknya tapi tak pernah menunaikannya. Betapa banyak pula orang yang dengan entengnya berjanji untuk bertemu namun tak pernah menepatinya. Dan betapa banyak pula orang yang berhutang namun menyelisihi janjinya. Banyak meminta uzur pun tidak. Padahal Rasulullah telah banyak memberikan teladan dalam hal ini, termasuk larangan keras mencederai janji dengan orang-orang kafir. Dalam hidup ini, seorang manusia pasti ada keterikatan dan pergaulan dengan orang lain. Maka setiap kali seorang itu mulia dalam hubungannya dengan manusia dan terpercaya dalam pergaulannya bersama mereka, maka akan menjadi tinggi kedudukannya dan akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara seseorang tidak akan bisa meraih predikat orang yang baik serta mulia pergaulannya, kecuali jika ia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan di antara akhlak terpuji yang terdepan adalah menepati janji. Sungguh Al-Quran telah memperhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 91, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya. Demikianlah perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah Ta'ala, janji hamba dengan hamba, dan janji atas dirinya sendiri seperti nazar. Masuk pula dalam hal ini apabila yang telah dijadikan sebagai persyaratan dalam akad pernikahan, akad jual beli. Demikian perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah Ta'ala, janji hamba dengan hamba, dan janji atas dirinya sendiri seperti nazar. Masuk pula dalam hal ini apa yang telah dijadikan sebagai persyaratan dalam akad pernikahan, akad jual beli, perdamaian, gencatan senjata, dan semisalnya. Pendengar yang budiman, seperti yang telah dijelaskan bahwa menepati janji merupakan akhlak terpuji yang terdepan. Maka tidak heran jika para rasul yang merupakan panutan umat dan penyampai risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Inilah Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi dan imam para hamba yang bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifatinya sebagai orang yang menepati janji. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 37, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang selalu menepati atau menyempurnakan janji. Maksudnya bahwa Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan dan perintahkan kepadanya dari syariat, pokok-pokok agama, serta cabang-cabangnya. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ismail dalam surat Maryam ayat 54, innahu kana sadiqal wa'di, sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya berkata bahwa makna ayat tersebut, yakni tidaklah ia menjanjikan sesuatu kecuali dia tepati. Hal ini mencakup janji yang ia ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pada manusia. Oleh karena itu, Tatkala ia berjanji atas dirinya untuk sabar disembelih oleh bapaknya karena perintah Allah Ta'ala, ia pun menepatinya dengan menyerahkan dirinya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, dahulu ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Dia amat menyesal karena tidak ikut perang Badar bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dia berjanji jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya medan pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat pengorbanan yang dilakukannya. Ketika berkobar perang Uhud, dia berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ini kaum muslimin terpukul mundur dan sebagian lari dari medan pertempuran. Disinilah terbukti janji Anas. Dia terus maju menerobos barisan musuh sehingga terbunuh. Ketika perang telah usai dan kaum muslimin mencari para syuhada Uhud, didapati pada tubuh Anas bin An-Nadhr ada 80 lebih tusukan pedang, tombak dan panah sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudarinya sendiri. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Yang artinya, di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu kami berjumlah 7 atau 8 atau 9 orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, tidaklah kalian berbaiat kepada Rasulullah, maka kami bentangkan tangan kami. Lantas ada yang berkata, kami telah berbaiat kepada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu atas apa kami membaiat Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus salatil khamsa, wa tasma'u wa tuti'u, wa asarra kalimatan khafiyatan, wa la tas'alun nasa syai'a. Kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya sedikitpun. Kalian menegakkan salat 5 waktu, mendengar dan taat kepada penguasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang samar. Lalu berkata, dan kalian tidak meminta suatu pun kepada manusia. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata dalam sahih Sunan Ibnu Majah, sungguh aku melihat cambuk sebagian orang-orang itu jatuh. Namun mereka tidak meminta kepada seorang pun untuk mengembalikannya. Pendengar yang budiman, seperti itulah besarnya permasalahan menepati janji di mata generasi terbaik umat ini. Karena mereka yakin bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan tiada kalimat yang terucap kecuali di sisinya ada malaikat pencatat. Intinya, keimanan yang benar itulah yang akan mewariskan segala tingkah laku dan perangai terpuji. Hal ini sangat berbeda dengan orang yang hanya bisa memberi janji-janji manis yang tidak pernah ada kenyataannya. Tidakkah mereka takut pada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingkar janji? Tidaklah mereka tahu bahwa ingkar janji adalah akhlak iblis dan para munafikin? Ya, seruan ini mungkin bisa didengar, tetapi bagaimana bisa mendengar orang yang telah mati hatinya dan dikuasai oleh setannya? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semenjak Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam dan memuliakannya di hadapan para malaikat, muncullah kedengkian dan menyalalah api permusuhan pada diri iblis. Terlebih lagi ketika Allah Ta'ala mengutuknya dan mengusirnya dari surga. Iblis berikrar dan akan menyesatkan manusia dengan mendatangi mereka dari berbagai arah sehingga dia mendapat teman yang banyak di neraka nanti. Berbagai cara licik dilakukan oleh iblis. Di antaranya dengan membisikkan pada hati manusia janji-janji palsu dan angan-angan yang hampa. Pada waktu perang Badar, iblis datang bersama para setan pasukannya dengan membawa bendera. Ia menjelma seperti seorang lelaki dari Bani Mudlaj dalam bentuk seorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Jurshum. Ia berkata pada kaum musyrikin, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang atas kalian pada hari ini. Dan aku ini sungguh pelindung kalian. Tatkala dua pasukan siap bertempur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam debu lalu menaburkannya pada wajah pasukan musyrikin sehingga mereka lari ke belakang. Kemudian malaikat Jibril mendatangi iblis ketika iblis melihat Jibril dan waktu itu tangannya ada pada genggaman seorang lelaki, ia berusaha melepaskannya. Kemudian lari terbirit-birit, lelaki tadi berkata, "Wahai Suraqah, bukankah kamu telah menyatakan pembelaan terhadap kami?" Iblis berkata, "Aku melihat apa yang tidak kamu lihat." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 48, "Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab." Artinya, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang atas kalian pada hari ini dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat, yakni berhadapan, setan itu berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak melihatnya. Sesungguhnya aku takut pada Allah dan Allah sangat keras siksanya." Demikianlah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, pembahasan singkat kita mengenai mengingkari janji. Insya Allah pembahasan masih akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai ayat 85.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memasuki surga yang penuh kenikmatan.
1: Al-Quran, Surat An-Nahl, ayat pertama sampai ayat 35.
2: Bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta, kepastian hari kiamat, dan kebenaran wahyu.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Hari kiamat pasti datang, dan azab Allah pasti menimpa kalian, wahai orang-orang kafir. Maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dengan berfirman, "Peringatkanlah hamba-hamba-Ku bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Aku, maka hendaklah kalian bertakwa kepada-Ku." Alam itu merupakan suatu kesatuan yang membuktikan kekuasaan Maha Pencipta.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, yaitu agar menjadi bukti keagungan Pencipta-Nya, dan bahwa Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba setelah dewasa dan kuat, ia menjadi pembantah yang nyata.

dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat yang lain untuk kalian, dan sebagiannya kalian makan.

0: yashuddun.
1: Dan kalian memperoleh pemandangan yang indah padanya ketika kalian mengiringi kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat penggembalaan.

0: الْأَنفُسِ ۖ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ.
1: Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.

0: ويخلق ما لا تعلمون.
1: Dan dia telah menciptakan kuda, bagol, yaitu peranakan kuda dengan keledai, dan keledai, agar kalian tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, yaitu Islam. Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, yaitu setiap jalan selain Islam. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menunjuki kalian semuanya kepada jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Padanya kalian menggembalakan ternak kalian.

0: Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

0: wouldn't.
1: Dan dia mempertundukkan untuk kalian malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang dipertundukkan pula untuk kalian dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengerti.

dan Dia mempertundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kalian di bumi ini, berupa hewan-hewan, buah-buahan, dan yang lainnya dengan berbagai jenis warna dan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang mempertundukkan lautan untuk kalian, agar kalian dapat memakan darinya ikan laut yang segar, dan kalian mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai, seperti mutiara dan intan, dan kalian melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kalian mencari rizki dari karunia-Nya, agar kalian bersyukur atas limpahan nikmat-Nya.

dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi, agar bumi itu tidak bergoncang bersama kalian. Dan Dia menciptakan pula sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk untuk sampai ke tempat-tempat yang kalian tuju.

0: Boden.
1: Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan sebagai pedoman menempuh arah di siang hari. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk arah di malam hari.
2: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
1: Maka apakah Allah yang menciptakan segala macam tersebut sama dengan Tuhan-Tuhan palsu yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran sehingga kalian beribadah hanya kepada Allah semata?

Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri diciptakan orang.

0: lagi.
1: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan juga tidak mengetahui kapankah para penyembahnya akan dibangkitkan oleh Allah. Ketakaburan menjadi seseorang ingkar kepada kebenaran.
2: Ilahukum ilahun wahid.

0: Juden.
1: Sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong untuk menerima kebenaran.

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

Dan apabila orang-orang yang musyrik itu ditanya, apakah yang telah diturunkan Rabb kalian? Mereka menjawab, dongeng orang-orang terdahulu.

0: علم ألا ساء ما يزرون.
1: Kedustaan mereka itu berakibat mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Orang yang berbuat makar pasti mengalami kehancuran.

Sesungguhnya orang-orang kafir sebelum mereka telah mengadakan makar terhadap para rasul. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan datanglah azab itu kepada

Kemudian Allah akan menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah para sekutuku itu yang karena membelanya kalian selalu memusuhi para nabi dan orang-orang mukmin?" Berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu, "Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir."

yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri dengan kekufuran, lalu mereka menyerah diri terhadap ketetapan Allah pada saat melihat kematian, seraya berkata, "Kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kemaksiatan pun." Malaikat menjawab, "Engkau berdusta, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka Jahanam, kalian kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan jika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan dan petunjuk. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, yaitu kemenangan di dunia dan rizki yang lapang. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi mereka dan lebih agung dari apa yang mereka terima di dunia. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa.

0: Yahudi,
1: yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat, sementara hati mereka suci dari kekufuran, malaikat berkata kepada mereka, Salamun alaikum, selamat sejahtera bagi kalian. Masuklah kalian ke dalam surga, disebabkan keimanan dan amal soleh yang kalian lakukan. Orang yang binasa karena perbuatannya sendiri.

Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir, selain datangnya para malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka dalam keadaan kufur, atau datangnya perintah Rabbmu berupa azab yang disegerakan bagi mereka. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Dan Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa oleh azab akibat dosa-dosa mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun orang-orang tua kami. Dan tidak pula kami akan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Demikianlah argumen batil yang dilontarkan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh mereka berdusta. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain menyampaikan risalah Allah dengan terang.
1: أخيا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ihwafillah rahimani Allah yakum, para jamaah, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jal mempertemukan kita, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab thalibul ilm. Adab thalibul ilm, yaitu adab-adab bagi para penuntut atau pencari ilmu. Dan setiap kita adalah pencari ilmu, setiap kita adalah penuntut ilmu, baik yang muda maupun yang tua, baik kecil maupun sudah dewasa. Karena ilmu adalah kewajiban seorang muslim semenjak dia masih ada dalam buaian hingga dia menghadapi kematian. Makanya di saat kita menghadapi kematian pun kita masih ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sebagai pengajaran buat kita yang saat itu sedang menghadapi sakaratul maut, menghadapi satu ujian yang sangat dahsyat, dan itu butuh orang yang membimbing. Merekalah yang mentalkin kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak salah ketika dikatakan utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Carilah atau tuntutlah ilmu semenjak kita masih ada dalam buaian hingga menjelang kematian atau bahkan sampai ke liang lahat. Dan banyak para ulama terdahulu yang juga menyampaikan hal yang sama, yang mirip senada dengan kalimat tersebut. Iwafillah rahimani Allah yakum. Kalau kita ibaratkan, ilmu ini adalah mutiara-mutiara yang teramat sangat berbahagia, yang sangat berharga maksud saya. Dia adalah merupakan kepingan-kepingan yang lebih berharga daripada kepingan-kepingan dinar dan dirham. Sehingga untuk mendapatkannya ini perlu sebuah tata cara yang super ketat. Kalau dalam bahasa kita itu SOP ya, standar operasional prosedur yang jelas, yang tepat untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana kalau kita sedang mencari, mengais butiran-butiran emas, butiran-butiran mutiara, permata yang itu memang sangat berharga. Gambaran ilmu dimarkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'alamul ilm, carilah atau tuntutlah ilmu, fa'ina ta'alumihi lillahi, sesungguhnya menuntut ilmu, mencari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala khosyatan, itu merupakan khosyah, bentuk khusyuk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabuhu, mencarinya ibadatun, merupakan ibadah. Wa mudhakaratuhu tasbihun, muzakarah, mengulang-ulang, membaca ulang buku-buku kita, pelajaran-pelajaran kita yang pernah kita dapatkan dalam mahad atau kita dapatkan dalam kajian, ya, itu merupakan tasbih. Wal bahtsu anhu jihad, mencari ilmu merupakan jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah, setelah kita mendapatkan ilmu kemudian kita ajarkan, ini adalah merupakan shadaqah. wa badluhu li ahlihi qurbah. Ketika kita menghabiskan waktu kita, kita berjuang ya untuk orang yang memiliki ilmu tersebut, merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu mu'alimul halal wal haram. Karena dengan ilmu seseorang bisa mengajarkan tentang yang halal, tentang yang haram, wa mararun subul ahlil jannah, dan dia merupakan lentera, cahaya, petunjuk untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-anis fil wahsyah. Ilmu juga merupakan teman di saat kita ada dalam ketakutan. Wa sahibu fil ghurbah, dia merupakan sahabat dalam keterasingan, dalam kesendirian. Wal muhtis fil khalwah, dia adalah teman bicara di saat kita ada dalam kesendirian. Kemudian wad dalil ala sarra wad dharra, ilmu juga merupakan petunjuk di saat kita ada dalam sengsara maupun bahagia. Wasilah alal ada, ilmu juga merupakan senjata atau pedang untuk membungkam, untuk menghajar musuh-musuh kita maupun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak musuh-musuh Islam melakukan propaganda-propaganda untuk memojokkan, menjelekkan, mendiskreditkan Islam, ya. Ini pun bisa kita hajar, kita bisa bungkam. Kalau dalam bahasa yang lebih dahsyatnya biasanya diapain? Disekakmat, ya. Dengan ilmu itu yang sering dijadikan sebagai thumbnail di YouTube ataupun dimanapun, itu biasanya disekakmat. Kemudian wazain indal akhila, dia merupakan hiasan atau penghiasan di antara al akhila, teman-teman setia. Yarfa'ullahu bi aqwaman, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kaum karena ilmu. Fayaj'aluhum fil khair qadah wa imah, dengan ilmu itu pula para pemimpin, para pejabat ya, dan para imam, para pemegang kekuasaan itu bisa menjadi baik. Tuktasu atharuhum wa yuktada bi af'alihim wa yuntaha ila ra'yihim, dan pada akhirnya ilmu yang diamalkan oleh yang memiliki ilmu itu akan terus terlihat jejak-jejaknya dan akan diikuti dan dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang melihat dan orang-orang yang ada di setelahnya. Turgobul malaikah fi hilatihim, malaikat pun mendatangi, menaungi. Wabi ajni hatiha tamasuhum, malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka ya, karena keridhaan mereka terhadap para thalabul ilm. Yastaghfirullahum kullu rabbin wa yafisin, untuk para penuntut ilmu semua yang basah maupun yang kering memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para thalibul ilm, orang yang menuntut, yang mencari ilmu, yang mau datang pagi-pagi, yang mau datang di awal waktu, yang kemudian siap untuk duduk manis mendengarkan majelis ilmu. Wahitanul bahri wa hawamihi, kemudian sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun mereka juga memintakan ampun para thalibul ilm. Wasibaul bahri wa an'amihi, bahkan binatang-binatang buas sekalipun ataupun binatang-binatang yang jinak sekalipun, mereka senantiasa beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk para thalibul ilm. Li'anal ilma, karena sesungguhnya ilmu hayatul qulub, merupakan kehidupan bagi hati. Minal jahli, dari kebodohan. Wa masabihil absari minaz zulami, dan juga cahaya, lampu bagi hati-hati dari kegelapan. Ya bulughul abdu bil ilmi manazilal akhyar, dengan ilmu seorang hamba akan menempati tempat-tempat yang tinggi ya. Wa darajat al-ula, derajat yang tinggi. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. At-tafakur fihi, tafakur tentang ilmu belajar dengan sungguh-sungguh tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, belajar dengan sungguh-sungguh tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nabinya, tentang syariat Islam dengan dalil-dalilnya, ya'dilus siyam, sepadan dengan shaum, wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, dan mempelajarinya sepadan dengan qiyamul lail. Bihi tawasolal arham, karena ilmu silaturahim jadi terjaga. Wabihi yu'rafu al halal wal haram, dan dengan ilmu akan diketahui mana yang halal, mana yang haram. Huwa imamul amal wal amalu tabi'uh, dan ilmu merupakan imam daripada amal, sedangkan amal itu mengikuti ilmu. Wa yulahhus su'ada wa yuharrimuhus alqiya, diilhamkan ilmu hanya untuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, dan diharamkan ilmu bagi mereka yang akan mendapatkan kecelakaan baik dunia maupun akhirat. Itu ilmu yang digambarkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Berapa banyak dari fungsi ataupun keutamaan ilmu khususnya yang disampaikan oleh atau digambarkan oleh sahabat yang mulia tadi. Di banyak hal ilmu sangat dibutuhkan. Dia merupakan cahaya, dia merupakan lentera, dia merupakan tongkat, dia merupakan harta benda yang tidak ternilai harganya. Dan tentunya ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bertolabul ilm, kemudian kita sia-siakan, berarti kita telah menyanyiakan satu perbendaharaan yang teramat sangat mahal dan berharga. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang ilmu. Ilmu adalah merupakan perbendaharaan yang teramat sangat berharga, dan barang siapa yang mau mengambilnya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya, berarti dia telah mengambil suatu bagian yang sangat banyak, yang teramat sangat berharga. Untuk itu, untuk mendapatkannya kita juga perlu perjuangan. Ada standar-standar yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun berharganya ilmu dan betapapun ilmu dapat meninggikan derajat seseorang di sisinya, betapapun ilmu dapat menunjukkan seseorang ke dalam jannah seharusnya, akan tetapi ketika niatnya tidak diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka justru ilmu itu akan menjadi beban bagi dia, dan ilmu itu akan memperberat posisi dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu adalah harta yang berharga, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan apapun yang telah diberikannya, apalagi itu teramat sangat berharga. Dan ketika ilmu ini tidak didapatkan dan tidak disalurkan secara ikhlas, ini akan menjadi beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisina, dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ilmu menuntut ilmu adalah ibadah, dan kita tidak diperintahkan beribadah kecuali dengan keikhlasan. Dan untuk itu kewajiban kita menjaga niat kita di dalam menuntut ilmu ini hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tahta untuk kemudian nanti mencari jabatan, ya, bukan hanya mencari prestasi sosial ataupun prestasi akademik, Hanya saat disebut seorang sarjana, disebut seorang magister, disebut seorang doktor, disebut seorang profesor, kemudian seakan-akan kepala ini mengembang, begitu kan? Bukan untuk itu. Bukan karena tahta, bukan juga karena wanita. Biar mendapatkan wanita sesuai dengan apa yang saya inginkan ketika sudah bergelar. Atau juga bukan karena harta. Semakin tinggi ilmu saya, semakin banyak gelar, mulai dari depan sampai kemudian mengikuti di belakang, amplop semakin tebal seumpama. Ataupun hal-hal lain dari selain karena Allah Subhanahu wa taala, itu harus benar-benar dihilangkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin manawa. Faman kana hijratuhu lidunya yusibu wa imra'atin yang kihwa fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apapun itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagai contoh hijrah. Kalau hijrahnya karena wanita, kalau hijrahnya karena harta, ya dia hanya mendapatkan itu. Itu pun tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan dunia dalam amalan akhiratnya, ya, dia akan mendapatkan sebagian apa yang dia niatkan. Kalau Allah berkehendak, sebagian, bukan utuh sebagaimana yang dia inginkan. Tetapi kalau dia niatkan untuk akhirat, dia akan mendapatkan semuanya sesuai yang dia harapkan. Untuk itu, ini yang perlu kita harus waspadai ketika kita menuntut ilmu. Harus kita niatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu Pak Ustadz. Kalau kita belum ikhlas, apakah kemudian kita sudahlah, kita diam saja di rumah tanpa menuntut ilmu? Salah. Ya. Karena menuntut ilmu sebagaimana ibadah yang lain, biarpun kita dalam tanda petik di dalam hati kita masih ada was-was, ya, ada rasa hati untuk tenar, ada rasa hati untuk mendapatkan harta, ada rasa hati untuk mendapatkan bla bla bla dari kehidupan kita, tetap kita harus menuntut ilmu sesemangat mungkin sambil kita bersihkan hati kita dari niat-niat jelek, dari niat-niat kotor yang masih membisik di dalam jiwa. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian saya belum ikhlas, saya belum siap menuntut ilmu. Kayak saya datang hanya berniat untuk mengisi absen, kayaknya ini belum karena Allah Subhanahu wa taala. Datang saja dulu gitu ya. Kemudian kita hilangkan unsur-unsur niat yang tidak ikhlas. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita dengan kesungguhan kita. Walladzina jahatu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas, berarti itu adalah bagian dari keselamatan kita dari riya, sum'ah dan yang semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menanam suatu amal kemudian dia niatkan untuk kehidupan akhirat yang lebih baik, nasid lahu fi harsi, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh kembangkan niat tersebut dan apa yang dia tanam. Wa man kana yuridu harsadunya nutihi minha wa malahu fil akhirati min nasib, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan dari apa yang ia tanam, maka Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan ngasih sebagian dari apa yang dia niatkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi ingat, dia tidak dapat apa-apa dari bagian akhirat. Nih, ya. Itu memberikan motivasi buat kita untuk ikhlas agar kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia maupun mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita di akhirat. Inilah realisasi dari apa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian di dalam hadis kita juga diingatkan hadis panjang tentang orang yang mati dalam tanda petik terlihat mati syahid, kemudian mereka yang bertolabul ilm kemudian berjuang fisabilillah, yang tanda petik kelihatan dia berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala, malah justru mereka inilah yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali. Hadisnya panjang, tetapi kita ambil satu poin yang ada dalam pembahasan kita, yaitu warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an, dan seorang laki-laki yang dia belajar ilmu kemudian mengajarkan, kemudian dia juga rajin membaca Al-Qur'an, fa'utiya bihi, kemudian didatangkan itu semua, fa'arrafahu ni'amahu, dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan semua nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu pandai ilmu, pandai membaca Al-Quran, bacaannya pun bagus, ya. Kemudian dia menjawab, ta'allamtu al-ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fika Al-Quran. Aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku juga membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, walakinnaka ta'allamta liyuqalu alim. Sebenarnya engkau melakukan itu semuanya, menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, itu bukan karenaku, tetapi engkau lakukan itu agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Kalau sekarang tentunya bukan hanya alim, ya, tetapi tadi ada kesarjanaan, ada kemagisteran, ada kedoktoran, ada keprofesoran, ke PhD-an, ke macam-macaman, ya. Wa qara'ta al-Qur'an, dan engkau sebenarnya membaca Al-Qur'an pun, liqulu qari, supaya engkau dikatakan sebagai orang yang rajin membaca Al-Quran. Fakot kila, dan itu sudah engkau dapatkan. Engkau sudah disebut-sebut di dalam setiap mimbar dan di setiap kajian, di brosur-brosur, di pamflet-pamflet, di spanduk-spanduk, namamu sudah tertulis, fulan apa, S apa, M apa, gitu kan, Prof, DR, dan yang lain sebagainya, itu sudah engkau dapatkan. Suma umirobihi fasuhiba ala wajihi hatta ulkiya finnar. Dari itu kemudian diperintahkan pada malaikat untuk menyeret dia dengan wajah tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kita juga diingatkan ya di dalam masalah ini oleh Sufyan rahimahullah. Beliau mengatakan, masdadu abdun ilman fasdada fid dunya raghbatan illasdada minallahi budan. Tidaklah seseorang bertambah ilmunya, kemudian tapi bertambah juga raghbahnya, keterpikatan di hatinya kepada dunia, illasdada minallahi budan. Kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan jauhnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk kita semuanya, khususnya para thalibul ilm yang sudah memasuki jenjang menengah ke atas. Ini sangat penting sekali ya, diingat-ingat ini. Khususnya saya pribadi, dari Sufyan rahimahullah, beliau mengatakan, masdada abdun ilman fasdada fid dunya raghbatan illasdada minallahi budan. Siapapun mereka yang semakin bertambah ilmunya tapi semakin interest terhadap dunia, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin jauhkan dia darinya. Ini godaannya memang sangat berat. makin banyak embel-embel seseorang dari gelar akademik, ini biasanya akan menambah rogbah terhadap dunia. Mulai dari dalam tanda petik gaji pengen lebih besar daripada yang lainnya karena nilai akademik, kemudian apa, tunjangan pun pengen lebih besar karena memang ada nilai dari akademik, dan yang lain sebagainya, dalam pengajaran, dalam penyampaian ilmu, dalam beramal, ini banyak yang kemudian dimasukkan unsur dari gelar ilmiahnya. Sangat berbahaya. Masdada abdun ilman fasdada fitunya raubatan illasdada minallahi bu'dan. Dan jangan silau yang belum punya banyak gelar, antum, anda ini adalah orang yang sedang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan-godaan yang terkutuk, ya, baik setan, dunia, ataupun yang semacamnya. Bersyukur. Yang sudah, ya, kita harus lebih menata hati, menata diri. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi bagian dari amal soleh kita untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah janjikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita juga harus tanafus, ya, harus hirs untuk mengejar ilmu, mengejar ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting tadi, ikhlasun niyah. Yang kedua, al-amal bil ilm wal budu anil ma'asi. Akhlak atau adab yang kedua bagi thalabul ilm, yaitu mengamalkan ilmunya dan menjauhi maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita, ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima takulu nama la taf'alun. Kenapa engkau banyak bicara dengan apa yang engkau tidak perbuat? Ya, kaburu maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah subhanahu wa ta'ala teramat sangat dahsyat bagi orang-orang yang banyak bicara tetapi dia tidak mau melakukan kebaikan yang dia serukan kepada masyarakat, kepada umatnya. Ini juga peringatan buat kita semua yang sudah mendapatkan amanah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal itu adalah samratul ilm, amal adalah buah dari ilmu. Ilmu akan disebut mandul, ilmu disebut mati ketika ternyata dia tidak memberikan apa namanya buah. Potong saja, ganti sama tanaman yang lain kalau sampai ilmu tidak berbuah, mandul. Ngasih makan tapi gak punya anak. Biasanya kalau para peternak itu cepat-cepat dijual, ya, kalau punya sapi, punya kambing, mandul, dijual. Kenapa? Ngasih makan, iya, tapi gak memberikan hasil. Ilmu pun demikian, ketika tidak diamalkan, apalagi cuma dijadikan sebagai bahan orasi, ceramah, berapi-api, dianya sendiri jauh dari apa yang dia serukan kepada umat. Ini sangat berbahaya. Di dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah beliau mengatakan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bir rajuli yaumal qiyamah wa yulqa finnar. Didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat, kemudian dilemparkan ia ke neraka. Fatam daliku aktabu batnihi, terburailah usus-ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himar birrohi. Kemudian dia berputar-putar seperti berputarnya himar di penggilingan, baik padi ataupun yang lain sebagainya. Ini penggilingan untuk membuat tepung. Kemudian fajtami ulaihi ahlun nar, kemudian penduduk neraka yang lain mereka berkumpul mengelilingi orang tersebut. Kemudian fayakulun, mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, ya fulan, wahai fulan, malaka, apa yang terjadi denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu yang paling getol amar ma'ruf nahi munkar? Fayakulu, kemudian dia menjawab, bala qad kuntu amiru bil ma'ruf. Iya, benar. Saya dulu biasa beramar ma'ruf wala atihi, tapi aku tidak pernah melaksanakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan saya memang biasa menyampaikan nahi mungkar, tapi saya sendiri terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari hal semacam ini. Amin.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.

Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya kami berharap Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah dan tentunya selalu mendapatkan taufik dan hidayah untuk menetapi jalan siratul mustaqim, untuk menetapi jalan ketaatan hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita di jalan kebenaran. Amin. Nah, pendengar yang berbahagia, kembali lagi di rubrik wawasan Islam ya. Yang insya Allah dengan rubrik wawasan Islam ini kita akan mengupas berbagai tema-tema keislaman yang tentunya ini sangat penting untuk kita simak. Dan seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Yusuf Supriyadi SPDI yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Antum bagaimana? Sehat juga ya?
0: Alhamdulillah Ustaz sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita akan mengupas satu tema yaitu masih tentang akhlak tercela yaitu ghibah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana ghibah dan seperti apa itu ghibah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan mengupasnya bersama Ustaz Yusuf. Nah, Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan ghibah? Kemudian bagaimana hukum mendengarkan ghibah? Dan adakah ghibah yang diperbolehkan gitu? Ya, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan sekaligus ini menjadi tema bahasan kita ya pada hari ini, yaitu akhlak tercela ghibah. Nah, ghibah ini adalah salah satu perbuatan dosa besar akibat ucapan. Ya. Jadi ghibah adalah suatu ucapan, pembicaraan yang membicarakan orang lain mengenai hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain tersebut. Ya. Orang lain tersebut tidak suka kalau hal yang kita bicarakan ini tersebar luas. Baik itu terkait dengan kekurangan, ya, kelemahan dia, rahasia dia, ya, atau bahkan dosa-dosa dia. Sebagai contoh, kita menyebutkan kekurangan-kekurangan orang lain. Misalnya dalam hal fisik seperti pendek, hitam kulitnya, gendut, kurus, berpenyakitan dan lain sebagainya. Begitu. Atau kita menyebutkan sifat-sifatnya seperti dia adalah orang yang pemalas dan sifat-sifat jelek lainnya ya. Yang mana tujuan kita menceritakan ini adalah untuk meruntuhkan kewibawaan dia, ya, seperti itu. Ini tidak boleh dan inilah yang disebut dengan ghibah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Yaitu jawaban dari para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat tidak sok tahu. Ya, para sahabat mengatakan, kalau tidak tahu ya dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Artinya hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain. Itulah ghibah. Kemudian para sahabat bertanya, qila afa ra'aita in kana fi akhi ma aqulu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana jika yang kita sebutkan itu memang benar? Ya, benar terdapat pada orang itu. Kita ceritakan yang sebenarnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana fihi ma taqul faqadig tabtahu. Nah, kalau yang engkau katakan itu benar ada pada orang tersebut, maka itulah ghibah, berarti engkau telah mengghibahnya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau yang kamu sampaikan itu tidak terdapat pada orang tersebut, maka berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, pendengar, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ghibah adalah ucapan yang sangat jelek namun tersebar di khalayak ramai. Ya, jadi menurut Imam An-Nawawi, ghibah ini perkara yang jelek tapi tersebar di khalayak ramai. Orang yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diceritakan kepada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa terjadi pada fisik, agama, dunia, akhlak, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara berjalan dan gerak-geriknya, kemudian wajahnya, kebodohannya, wajah cemberutnya, kefasihan lidahnya, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Cara berghibah bisa melalui lisan, tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Nah, inilah ghibah yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, pendengar yang budiman, kalau berghibah, kita menyampaikan ghibah, ini jelas hukumnya haram. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan, tajassus. Kemudian janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Pastilah kalian merasa jijik dan kalian membencinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, dari ayat ini jelas kita bisa pahami bahwa menggunjing saudara kita atau ghibah merupakan dosa yang terlarang. Bahkan para ulama menggolongkan dosa ghibah sebagai dosa besar. Ya, dengan demikian mendengarkan ghibah, bahkan kalau kita merasa ridha dengan ghibah tersebut dan kita tidak mengingkarinya atau bahkan kita menikmatinya, maka ini juga merupakan dosa yang besar. Ya. Sebagaimana para ulama di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata dalam kitab Al-Adhkar, "Ketahuilah bahwasanya ghibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang yang mengghibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan yang menyetujuinya. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar seseorang mulai menggibahi saudaranya yang lain, maka orang yang mendengar wajib melarang orang itu jika dia tidak khawatir terhadap mudaratnya." Ya, tapi kalau dia takut mudarat, artinya dia takut terhadap orang itu, maka wajib baginya mengingkari

0: Sekarang juga ada pertanyaan begini. Ghibah itu dilarang. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Nah, para ulama menjelaskan memang ada beberapa kondisi seorang muslim boleh menyebarkan keburukan orang lain di hadapan publik. Dan ini bukan termasuk ghibah yang terlarang. Di antaranya yang pertama adalah dalam kondisi pengaduan perkara. Jadi misalkan ada orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya ini, dia boleh mengadukan kezaliman orang lain kepada siapa? Kepada sultan, kepada penguasa, atau kepada hakim, atau kepada petugas yang berwenang, ya, pihak berwajib yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengadili orang yang telah menganiaya dirinya. Ya, seperti dia mengatakan, si fulan telah menzalimi saya, dan sebagainya. Ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, ghibah diperbolehkan untuk meminta fatwa dari ulama. Ya, misalkan seorang istri, dia mengadukan kezaliman suaminya atau perilaku saudaranya terhadap dia, ya. Kemudian dia minta nasihat. Apa nasihat Anda, wahai ulama, wahai syekh, wahai ustaz, terhadap perilaku zalim yang saya terima? Nah, ini boleh. Ya, jadi dalam rangka meminta nasihat atau meminta fatwa. Nah, kemudian dibolehkan ghibah juga. Ini yang ketiga, ya. Ghibah diperbolehkan untuk mengingatkan kaum muslimin dari kejelekan seseorang atau suatu kaum yang mana kejelekannya ini dia lakukan secara terang-terangan. Ya, seperti kita katakan kepada teman kita, "Hei, kamu hati-hati dari si fulan." Karena dia itu orang yang suka mencuri dan dia suka menipu. Atau misal kita katakan kepada teman kita, kamu jangan bisnis sama dia. Kenapa? Karena dia itu tukang tipu. Jangan, nanti kamu dibohongi sama dia. Sudah banyak korbannya. Ya, seperti itu contohnya, ya. Ini diperbolehkan ketika kita mengingatkan saudara kita dari kejelekan orang lain. Nah, kemudian yang keempat, ghibah dibolehkan kepada seseorang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya atau kebid'ahannya. Seperti orang yang terang-terangan mabuk-mabukan. Ya, dia terkenal suka mabuk-mabukan. Terkenal suka main perempuan. Terkenal dengan pergaulan bebas. Ya, ini boleh dijelaskan atau dihibahi. Kemudian, ghibah juga diperbolehkan untuk meminta bantuan dan mengubah kemungkaran atau mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada kebenaran. Ya, misalkan kita melihat seorang anak, dia melakukan kemaksiatan. Ya, misalnya dia berpacaran. Lantas kita yang melihat, kita mengadukan kepada orang tuanya. Orang tuanya kita sampaikan, "Anak Anda tadi saya lihat begini begitu. Tolong dinasihati." Nah, ini boleh. Kita menceritakan keburukan si anak kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dengan tujuan agar orang tuanya bisa merubah kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam, ghibah juga diperbolehkan ketika kita menjelaskan ciri-ciri fisik orang untuk tujuan mengenalinya. Ya, misalkan kita sedang mengenalkan seseorang kepada orang lain. Ya, biasanya orang itu tidak kenal fisik, ya, yang dikenal hanya nama. Kalau kita sebut namanya, orang nggak kenal. Tapi kalau kita sebut fisiknya, orang kenal. Nah, ini boleh. Misalkan ini si fulan. Si fulan itu yang itu loh, yang kulitnya hitam. Nah, ini kalau kita bicara seperti ini dalam rangka mengenalkan, kita menyebutkan fisiknya, itu dibolehkan. Ya, tujuannya untuk mengenalkan, bukan untuk merendahkan. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar yang budiman, tadi telah kita simak pemaparan dari Ustadz yang begitu gamblang dan juga terperinci, ya, terkait tentang ghibah. Semoga pemaparan tadi bisa menambah pengetahuan kita dan juga bisa menjadi peringatan untuk kita semua, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perilaku buruk tersebut ya, baik diri kita ataupun keluarga kita ataupun mungkin teman-teman kita, jangan sampai menjadi pelaku ghibah. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya

Terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya, dan juga terima kasih buat pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malak wa lak bimithl."
0: Setiap seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa diketahui orang lain, niscaya malaikat akan mendoakan untuknya dengan mengucapkan, "Semoga engkau juga mendapatkan yang semisalnya."
2: Tahukah Anda? Tahukah Anda?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya tentang kota metropolitan, tentu kita akan membayangkan tentang sebuah kota yang ramai dengan fasilitas yang sangat lengkap lagi memadai. Kemudian ketika kita ditanya tentang kota-kota yang megah, maka kita pun akan membayangkan tentang kota-kota yang sangat indah, bersih, rapi, yang ada di Eropa atau mungkin di Amerika. Nah, tapi tahukah Anda pendengar bahwa ternyata kota metropolitan pertama yang ada di dunia dibangun oleh umat Islam di masa kejayaannya? Oleh karena itu pendengar, pada rubrik Tahukah Anda edisi kali ini, insya Allah kita akan mengupas tentang kota metropolitan pertama di dunia. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, kota metropolitan pertama yang ada di dunia ini adalah kota Cordoba. Ya, Cordoba sendiri adalah satu daerah yang berada di negara Spanyol yang dahulu sebagai wilayah kaum muslimin dan pusat kekhilafahan Umayyah yang kedua. Kemajuan kota Cordoba ini pendengar di abad ke-10 Masehi disebutkan melebihi kota-kota lain yang ada di Eropa. Kota ini menjadi tempat perhatian dunia dan sesuatu yang sangat mengagumkan. Sementara di saat yang bersamaan, daratan Eropa berada dalam masa kebodohan dan masa kegelapan. Pada saat itu pendengar, Cordoba memiliki 70 perpustakaan dan 900 pemandian umum. Ketika orang-orang Eropa membutuhkan ahli bedah, insinyur, arsitek bangunan, penjahit pakaian, ataupun ahli seni, maka mereka akan langsung menuju kota Cordoba. Karena disinilah pusat pengetahuan dan juga kebudayaan kala itu. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kota Cordoba terletak di bagian selatan Spanyol, di mana kota ini didirikan oleh bangsa Cordoba yang tunduk kepada pemerintahan Romawi, dan kota ini ditaklukkan oleh panglima Islam yang sangat terkenal, yakni Tariq bin Ziyad rahimahullah, pada tahun 93 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Dan sejak saat itulah pendengar, kota Cordoba memulai tatanan hidup baru dan mengukir sejarah yang sangat penting dalam sejarah peradaban umat Islam. Kecemerlangan Cordoba sebagai kota peradaban mencapai puncaknya pada tahun 759 Masehi, yakni ketika Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Daulah Umayyah yang kedua di Andalusia, setelah sebelumnya runtuh di Damaskus oleh orang-orang Abbasiyah. Nah, sedangkan pada masa Abdurrahman An-Nasir, khalifah pertama Umayyah di Andalusia, kemudian putranya Al-Hakam Al-Muntasir, kota Cordoba mencapai puncak kemajuan dan juga masa keemasannya. Apalagi kota ini dijadikan sebagai ibu kota Daulah Umayyah yang kedua dan tempat istana kekhalifahan di dunia barat. Pada masa itu pendengar, Cordoba juga dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan juga peradaban dunia, sehingga menyaingi Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium di benua Eropa kala itu. Cordoba bahkan juga mengalahkan kemegahan kota Baghdad di ibu kota Daulah Abbasiyah di daerah timur, kota Kairoan, dan juga Kairo di Afrika. Oleh karena itulah pendengar, tak heran jika orang-orang Eropa menyebut Cordoba dengan mutiara dunia. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perhatian dinasti Umayyah terhadap kota Cordoba mencakup beberapa sisi kehidupan, seperti pertanian, perindustrian, pembangunan, terutama pembangunan benteng-benteng, pembuatan senjata, dan juga lain sebagainya. Dan mereka juga membuat aliran-aliran air dan mendatangkan berbagai macam pepohonan serta tanaman buah-buahan untuk ditanam di kota Cordoba. Selain itu pendengar, Cordoba pada masa itu memiliki bangunan-bangunan megah hasil para arsitek yang sangat ahli, yang diantaranya menjadi kebanggaan kaum muslimin dan mengundang rasa kagum bagi seluruh dunia. Di antaranya adalah adanya jembatan Cordoba yang terletak di sungai Wadi Karir. Panjang jembatan ini pendengar sekitar 400 meter dan lebarnya adalah 40 meter, sedangkan tingginya 30 meter. Dan pada masa itu, jembatan Cordoba adalah jembatan yang paling besar, paling megah, dan juga paling panjang di dunia. Jembatan ini pendengar dibangun oleh Gubernur Andalusia, Assam bin Malik Al-Khawlani, di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz.
yang artinya jembatan ini dibangun pada masa manusia belum mengenal sarana transportasi kecuali binatang seperti keledai, unta, begal dan juga kuda. Dan ketika itu sarana-sarana pembangunan belum secanggih saat ini. Di mana hal inilah yang menjadikan jembatan tersebut sebagai salah satu kebanggaan peradaban Islam. Bukan hanya jembatan pendengar, tapi pada saat itu juga Cordoba memiliki masjid kebanggaan yang dinamakan dengan Masjid Cordoba. Ya, Masjid Jami' Cordoba merupakan salah satu unsur peradaban Cordoba yang sangat penting dan masih tetap bertahan hingga sekarang. Masjid ini pendengar dalam bahasa Spanyol disebut Mezquita, yang diambil dari kata masjid. Dan masjid ini adalah masjid yang paling masyhur di Andalusia, bahkan di seluruh Eropa. Namun sekarang masjid ini dijadikan sebagai katedral umat Kristiani dan masjid ini mulai dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 786 Masehi. Yang kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Hisham dan khalifah-khalifah setelahnya. Di mana setiap khalifah memberikan sesuatu yang baru kepada masjid tersebut dengan memperluas dan juga memperindahnya agar menjadi yang paling indah di Cordoba dan masjid terbesar di dunia saat itu. Tidak ada masjid kaum muslimin yang menyerupai masjid Cordoba ini pendengar. Dari segi keindahan, luas dan juga besarnya. Separuh masjid dibuat beratap dan separuhnya lagi tidak. Ada kurang lebih 1000 tiang, baik tiang yang berukuran besar maupun tiang-tiang yang kecil. Namun pendengar yang dirahmati oleh Allah, hal yang menyedihkan dan membuat air mata berlinang, masjid yang megah ini telah berubah menjadi katedral sejak jatuhnya Andalusia dari tangan kaum muslimin. Masjid ini kemudian berada di bawah kontrol gereja. Walaupun namanya tetap diabadikan dan menaranya yang tinggi menjulang serta megah telah berubah menjadi tempat lonceng kebaktian gereja untuk menyembunyikan karakter keislamannya. Adapun dinding-dindingnya masih dipenuhi dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang mencitrakan daya artistik yang sangat tinggi. Masjid ini sekarang pendengar menjadi salah satu bagian dari tempat sejarah yang paling masyhur di dunia. Kemudian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain jembatan dan juga masjidnya, Cordoba saat itu juga memiliki sebuah universitas yang sangat masyhur, yakni Universitas Cordoba namanya. Dan uniknya lagi pendengar, universitas ini berada di dalam komplek Masjid Cordoba. Peran Masjid Cordoba tidak hanya sebagai tempat ibadah saja pada saat itu pendengar. Namun masjid ini juga berfungsi sebagai bagian dari universitas, bahkan salah satu yang paling masyhur di dunia dan markas ilmu di Eropa. Dan dari universitas ini pendengar, ilmu-ilmu Arab ditransfer ke Eropa selama berabad-abad. Terutama ilmu-ilmu keislaman. Segala cabang ilmu diajarkan di sini dan para pengajarnya merupakan orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Para pencari ilmu datang ke universitas ini baik dari timur maupun dari barat. Para pengajar dan juga dosennya pun diberi imbalan dengan gaji yang sangat layak agar mereka fokus mengabdikan diri mereka untuk mengajar dan menulis dengan baik. Para siswa pun diberi uang saku secara khusus dan orang-orang yang tidak mampu diberikan beasiswa dan juga bantuan. Itulah pendengar pemaparan tentang Cordoba sebagai kota metropolitan pertama di dunia yang semoga pemaparan ini bisa menambah wawasan keislaman kita dan kita juga berharap semoga umat Islam bisa kembali jaya di masa yang akan datang sebagaimana jayanya Islam ketika menguasai tanah Andalusia atau Spanyol. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan. Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940. 97.4
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga di rumah ya. Besar harapan kami Anda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Dan juga tentunya kami selalu berharap ya, dan juga berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan ya dalam melaksanakan amal ibadah soleh, dan semoga Allah istiqomahkan kita di jalan ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS bersama saya Husni Mubarok, yang insya Allah dengan rubrik Tanya Jawab SMS ini kita akan mengupas dan juga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua yang telah kami himpun di meja redaksi kami. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Abu Salman Elsi, yang insya Allah akan menjawab ya atau membahas pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya nih. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah ya, sehat walafiat selalu, dan kita doakan juga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini kami telah menghimpun ya para pendengar semua beberapa pertanyaan dari para pendengar semua, dan insya Allah kami akan membahasnya bersama Ustadz Abu Salman di sini. Dan kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah ada orang tua yang durhaka terhadap anaknya, dan bagaimana cara memaafkan orang tua tersebut? Iya, ini pertanyaan terkait orang tua yang durhaka terhadap anaknya gitu. Nah, bagaimana Ustadz ketika menyikapi ada orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Ini kebalikan ya, ada anak yang durhaka sama orang tua, kalau ini orang tuanya durhaka sama anaknya. Dan bagaimana cara memaafkan orang tua tersebut gitu? Baik, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, memang selama ini kita hanya mengenal istilah anak durhaka ya, mengingat betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Tapi bukan berarti tidak ada istilah orang tua durhaka terhadap anaknya. Lalu bagaimana bentuk durhaka orang tua kepada anaknya? Nah, bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya adalah jika orang tua lalai terhadap kewajibannya sebagai orang tua. Pertama, yang harus kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kepada anak untuk berbakti ya. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada ibu dan bapaknya. Kemudian dalam ayat lain misalnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian tidak menyembah melainkan kepada Allah semata, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu dan bapa. Demikian juga dengan hadis Nabi SAW ya, ada seorang pria datang menghadap Rasul bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man haqqun nasi bi husni sahabati, siapa yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Maka Nabi menjawab, qala ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa? Qala thumma ummuk. Kemudian Nabi SAW menjawab, ibumu. Qala, thumma man? Kemudian orang tadi mengulangi pertanyaan. Siapa wahai Rasulullah? Lantas setelahnya, Qala ummuk. Nabi menjawab, ibumu. Qala thumma man? Kemudian orang tadi bertanya kembali. Ya. Kemudian siapa wahai Rasul? Qala thumma abuk. Baru Nabi SAW menjawab, bapakmu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, di sisi lain Allah juga mewajibkan kedua orang tua untuk berlaku baik kepada anak dan keturunannya. Di antaranya kewajiban orang tua kepada anaknya adalah mendidiknya, ya, mentarbiahnya dengan pendidikan Islam. Kemudian mengajarkan Al-Quran, memerintahkan untuk melaksanakan sholat, ya, memberi nama yang baik, ya, berlaku adil pada seluruh anaknya, kemudian memberi nafkah yang layak, mencarikan jodoh yang soleh atau soleha, mengajarkan perilaku yang baik dan lain sebagainya. Atau memerintahkan putrinya menutup auratnya dan memelihara keluarganya dari segala sesuatu yang akan menggiring mereka kepada neraka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang mukmin, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Masih banyak lagi kewajiban orang tua kepada anaknya. Dan bila orang tua melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka dia bisa termasuk orang tua yang durhaka kepada anaknya. Tapi perlu kita garisbawahi bahwa ketika kita memiliki orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya, bukan berarti kita boleh membalasnya dengan pembangkangan. Bila seorang anak memiliki orang tua yang melalaikan kewajiban kepada anaknya, maka dia tetap, ya, wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Wajib menasihatinya dengan cara sopan, ramah, dan santun. Tidak menyakitinya dengan kata-kata maupun perbuatan. Terus sabar dan berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu hidayah untuk mereka. Allahu'ala.
7: Ya baik, Masya Allah ya, itu tadi penjelasan dari Ustadz terkait menyikapi ya orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Dan tentunya kita selalu berdoa ya kepada Allah, selalu berharap semoga Allah SWT berikan kita keharmonisan ya, keharmonisan antara anak dan orang tua dan juga hubungan yang baik antara orang tua dan anak gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara melawan amarah dan apakah diam itu salah satu cara untuk melawan marah? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Ana ya, terkait bagaimana tipsnya melawan amarah gitu ya, dan apakah diam termasuk cara untuk melawan marah atau bagaimana? Baik, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan bagaimana melawan marah, perlu kita ketahui ya bahwa menahan amarah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain adalah akhlak yang mulia ya. Sebaliknya, gampang marah adalah akhlak tercela yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Ada beberapa cara ya mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan salah satunya adalah dengan diam. Di antara cara yang lainnya adalah, pertama, segera memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari godaan syaitan dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sumber marah adalah syaitan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan atau berta'awudz kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari Sulaiman bin Surd ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Nabi bersabda, "Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya saya atau aku mengetahui ada satu kalimat. Jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua ya, apa yang disebutkan tadi yaitu dengan diam dan menjaga lisan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang kalian marah, maka hendaknya dia diam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, ya. Ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang dari kalian marah, ya, dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyadhja. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kemudian yang keempat, ingatlah hadis ini ketika marah. Dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun 'ala an yunaffidhahu, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal huril 'ain ma syaa." Siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, ya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh khalaik, seluruh makhluk pada hari kiamat, hingga Allah menyuruhnya untuk memilih, ya, bidadari yang dia kendaki. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Subhanallah, siapa yang tidak bangga ketika dia dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk menerima balasan yang besar. Kemudian yang kelima, segera berwudu. Terdapat hadis, ya, dari Urwah As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, "Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Sungguhnya marah itu adalah dari syaitan. Dan syaitan diciptakan dari apa? Dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia segera berwudu. Hadis ini adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud. Semoga Allah tabaraka taala memberikan kita semua taufik, ya, untuk dapat menahan ghadab ataupun marah Allah taala a'lam.
7: Ya, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Kita bisa memahami, ya, tadi penjelasan dari Ustaz terkait bagaimana tips atau kiat supaya kita bisa menahan marah, supaya kita bisa melawan amarah kita, dan tentunya kita yang selama ini gampang marah gitu, ya, atau mungkin ada ungkapan darting gitu, ya, darah tinggi karena mudah marah gitu, ya. Semoga saja kita bisa meredam emosi kita, ya, sebagaimana kita bisa aplikasikan tips-tips atau nasihat dari Ustadz tadi terkait bagaimana cara melawan amarah. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Ada pertanyaan dari Ibu Sunarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Yang dimaksud dengan 12 rakaat itu sholat sunnah yang mana saja? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan dari Ibu Sunarti terkait sholat sunnah rawatib gitu, yang 12 rakaat itu yang mana saja sih Ustaz? Baik, bisa langsung ditanggapi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan sholat rawatib 12 rakaat telah dijelaskan sebenarnya, ya, di dalam hadis, ya. Adapun penjelasan hadis salat rawatib 12 rakaat ini adalah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada salat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum atau menjelang subuh. Jika kita rinci, maka penjelasannya sebagai berikut. 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 salam, 2 rakaat setelahnya dengan sekali salam, 2 rakaat setelah maghrib dengan 1 salam, 2 rakaat setelah isya dengan 1 salam, 2 rakaat sebelum subuh dengan 1 salam. Lalu bagaimana dengan salat sunnah selain yang disebutkan tadi, ya? Baik salat qobliyah maupun ba'diyah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in selalu melaksanakan salat sunnah setelah maghrib 2 rakaat. Mereka juga melaksanakan salat 2 rakaat setelah azan maghrib sebelum waktu iqamat dikumandangkan. Salat sunnah ini bukanlah salat sunnah yang rawatib, akan tetapi salat sunnah biasa. 4 rakaat setelah zuhur bukanlah salat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib setelah zuhur hanya dua saja, dua rakaat. Sholat empat rakaat sebelum sholat asar dengan dua salam adalah sunnah. Tetapi bukanlah sholat sunnah yang rawatib. Akan tetapi sholat sunnah tersebut Nabi perintahkan dan tekankan untuk mengerjakannya. Allahu a'lam.
7: Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Tadi terkait 12 rakaat sholat sunnah rawatib gitu ya. Semoga pemaparan tadi bisa memotivasi kita nih yang selama ini malas untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik itu qobliyah atau ba'diyah gitu ya, yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, sholat sunnah apa saja yang 12 rakaat itu. Semoga kita bisa mengamalkannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum sholat atau setelah sholat, jangan dulu langsung pergi gitu ya. Usahakan untuk bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib dulu gitu. Ya baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Laili Safitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa balasan untuk mereka yang gemar bersolawat? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan terkait solawat ya. Apa balasan untuk mereka yang gemar bersolawat? Baik, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, kita harus menyadari keutamaan solawat. Berkaitan dengan keutamaan besar dari salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah," barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, "sallallahu alaihi asyra salawat," ya, Allah akan bersalawat baginya 10 kali. "Wa huttat anhu asyru khatayat," ya, dan digugurkanlah 10 kesalahan dosanya. "Wa rufi'at lahu asyru darajat," serta ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga kelak. Hadis ini diriwayatkan Nasa'i dan yang lainnya. Hadis yang agung ini ya menunjukkan keutamaan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan anjuran memperbanyak solawat tersebut. Karena ini merupakan sebab turunnya kasih sayang Allah, pengampunan dan pahala yang berlipat ganda yang banyak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari hadis tadi kita bisa mengambil faidah penting yang terkandung dalamnya. Faidah pertama adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mahabbat Ar-Rasul Baina Al-Ittiba' ya, Baina Al-Ittiba' Wal-Ibtida', disebutkan bahwa banyak bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan tanda cinta seorang muslim kepada beliau. Karena para ulama mengatakan barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut-nyebutnya. Kemudian faedah yang kedua, ya, yang dimaksud dengan salawat di sini adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, yaitu yang dibaca oleh kaum muslimin dalam salat mereka ketika tasyahud atau tahiyat. Dan bukan salawat-salawat buatan ya, yang diadadakan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Karena salawat adalah ibadah, maka syarat diterimanya harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala semata dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga karena ketika para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ditulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu, maka bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepada anda?" Rasul alaihi salatu wasalam menjawab ya, "Ucapkanlah ya Allah berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan seterusnya seperti selawat dalam tasyahud." Kemudian faedah yang selanjutnya ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa makna selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar dia memuji dan mengagungkan beliau di dunia dan akhirat. Di dunia dengan memuliakan penyebutan nama beliau sallallahu alaihi wasallam ya, memenangkan agama dan mengokohkan syariat Islam yang beliau bawa, dan di akhirat dengan melipat gandakan pahala kebaikan beliau alaihi salatu wassalam, memudahkan syafaat beliau kepada umatnya dan menampakkan keutamaan beliau pada hari kiamat di hadapan seluruh para makhluk ya. Dan faedah terakhir yang dapat kita ambil dari hadis yang kami bacakan tadi adalah makna salawat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah limpahan rahmat, pengampunan, pujian, ya, kemuliaan dan keberkahan darinya. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Zadu al-Masir. Ada juga yang mengartikan dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengeluarkan hamba-Nya dari kegelapan kesesatan menuju cahaya petunjuk-Nya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian wahai manusia dan malaikat-Nya supaya Dia mengeluarkan kalian dari dhulumat, ya, kegelapan, kepada nur, cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allahu a'lam.
7: Iya, masya Allah, sangat gamblang ya tadi penjelasan dari Ustadz terkait keutamaan dan juga balasan untuk mereka yang gemar bersolawat. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk mendawamkan atau selalu berkesinambungan gitu ya, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ganjarannya sangat besar, luar biasa besar, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ustaz kepada kita ya. Jangan sampai kita menyepelekan solawat ini. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz, saudara saya pedagang. Ketika bulan puasa tiba, dia sering bagi-bagi THR khusus untuk para pelanggannya. Bagaimana hukumnya? Iya, ini bagaimana nih Ustadz hukum THR?
6: Taib, membagikan THR ya, atau semacamnya ya, hadiah kepada para pelanggan, termasuk akhlak yang baik dan dianjurkan di dalam syariat Islam. Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang diberi hadiah ya, agar tidak menolaknya. Beliau bersabda, "Ajibud da'i wala taruddul hadiyah." Hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah. Ini riwayat Ahmad. Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha." Bahwa Rasulullah biasa menerima hadiah dan membalas hadiah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita disyariatkan untuk saling tahadi atau memberi hadiah agar terwujud rasa kedekatan, kasih sayang dan saling mencintai antara kedua belah pihak ya. Beliau bersabda, "Tahadu tahabu." Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dari beberapa hadis yang kami sebutkan tadi, bisa dapat kita simpulkan, jika THR yang saudara Anda tadi ya bagikan bertujuan untuk memberikan hadiah dan membantu kebutuhan mereka, maka itu adalah satu kebaikan yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Akan tetapi jika tujuannya hanya sekedar untuk mengikat para pelanggan tersebut agar tetap menjadi pelanggannya, maka hukumnya mubah atau boleh-boleh saja dan tidak mendapatkan pahala sedekah. Allahu a'lam.
7: Ya baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi THR ini halal ya, sah-sah saja. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, doa apa yang harus saya ucapkan saat saya sedang kesakitan yang tidak kuat saya tahan? Terima kasih. Iya. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Retno ya, terkait doa khusus atau bacaan yang bisa dibaca ketika kita merasakan sakit ya, sakit entah karena apa gitu ya, sakit fisik atau mungkin sakit karena penyakit gitu ya. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah ada bacaan atau doa-doa tertentu yang bisa kita baca ketika kita merasakan sakit?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada doa khusus ya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan bagi orang yang menderita sakit yang tidak tertahankan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang sakit ya, baik itu ringan ataupun sakitnya itu berat, untuk bersabar. Ya, untuk bersabar, memohon kesembuhan dengan doa apa saja yang ia mampu dan mengharapkan pahala dari ujian sakit tersebut. Dan yang harus kita yakini dengan keyakinan yang sedalam-dalamnya bahwa ujian dan cobaan sakit yang kita derita adalah tanda kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai seorang atau satu kaum, maka Allah akan memberikan mereka cobaan. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, ya, menerimanya dengan lega, lapang dada, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka, ya, tidak menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam sabdanya yang lain, ma min muslimin nusibuhu adhan min maradhin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyatihi kama tahuttu asyajaratu warqaha. Ya, jadi setiap muslim yang terkena musibah, ya, penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan hilangkan atau Allah gugurkan kesalahannya atau dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian sabda beliau yang lain, ma min syai'in yusibul mu'mina min nasabin wala hazanin wala wasabin hatta alhammu yuhimmuhu illa yukaffirullahu bihi anhu sayyiatihi. Tidaklah seorang muslim ditimpa kepenatan, ditimpa kesusahan, atau ditimpa penyakit atau bahkan kemurungan sekalipun, melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melihat besarnya keutamaan tersebut, pada hari kiamat nanti, banyak orang yang berandai-andai jika mereka ditimpakan musibah di dunia sehingga menghapus dosa-dosa mereka dan diberikan pahala kesabaran. Sebagaimana Rasulullah SAW, yawaddu ahlul afiyah yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Ya, manusia pada hari kiamat menginginkan seandainya kulitnya dipotong-potong dengan gunting ketika di dunia, karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Maka sudah selayaknya, ya, bagi setiap muslim untuk tidak mengeluh jika ia ditimpa ujian berupa sakit, ya. Akan tetapi sebaliknya, ia harus bersabar, dan yang lebih baik lagi adalah ridha dengan mengharapkan balasan yang jauh lebih berlipat di akhirat. Dan yang lebih baik lagi adalah bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Allahu Ta'ala a'lam.
7: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menekan gejolak syahwat? Iya, ini pertanyaan dari hamba Allah. Baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pokok yang menjadi dasar seorang muslim dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu kemaksiatan dan dorongan untuk bermaksiat adalah karena keimanannya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan yang pada dasarnya berangkat dari keimanan. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah berlindung pada Allah Azza wa Jal dari fitnah yang akan menimpa kita. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, ya, surat Yusuf ayat 23, yang dengannya Allah melindungi dan menghindarkan Nabi Yusuf dari tipu daya istri Al-Aziz. Rasulullah SAW juga mengatakan, siap muslim di dunia yang memanjatkan doa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan memalingkan keburukan darinya, atau Allah akan memalingkan keburukan darinya seperti yang dimintanya, sepanjang ia tidak berdoa untuk melakukan suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi seorang sahabat berkata, kalau begitu kami akan sering berdoa. Beliau bersabda, Allah juga akan sering mengabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian, cara yang kedua adalah menghindari pandangan mata yang khianat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Menurut Ibn Abbas, yang dimaksud ayat ini ialah seorang yang menemui anggota keluarganya di rumah mereka, dan di sana ada seorang wanita yang cantik atau hanya sekedar lewat di depan mereka. Ketika mereka lalai, ia memperhatikan wanita tersebut. Dan ketika ada yang menguasinya, ia pun pura-pura menahan pandangan mata, dan begitu seterusnya. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, katakanlah pada kaum laki-laki, ya, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Ini surah An-Nur. Kemudian hal yang dapat menjauhkan kita dari fitnah syahwat lainnya adalah dengan berusaha menolak lintasan yang hinggap di dalam dada kita atau hati kita. Karena sesungguhnya lintasan yang jahat, ya, yang buruk di dalam hati itu sangatlah berbahaya. Jika seseorang membiarkan saja, ya, tanpa berupaya menolaknya, hal itu akan berkembang menjadi lintasan pikiran. Lalu lintasan pikiran tersebut berkembang menjadi keinginan atau kehendak. Lalu kehendak berkembang menjadi hasrat. Lalu hasrat akan maju dan berkembang menjadi perbuatan yang melanggar atau diharamkan. Waspadalah, jangan sampai mengumbar lintasan hati yang jahat, betapapun ia harus dilawan dan disaingi dengan lintasan-lintasan hati yang baik. Kemudian cara selanjutnya adalah menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang oleh Allah diberi rezeki seorang istri yang salihah, sesungguhnya Allah telah membantunya atas separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah atas separuhnya lagi. Hadis riwayat Hakim. Lewat lisan mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Jalla Jalaluh menjanjikan bahwa orang yang menikah dengan tujuan demi menjaga iffah, ya, menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menolongnya. Hal ini sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga orang yang berhak memperoleh pertolongan Allah, yakni orang yang berjihad pada jalan Allah, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, dan orang menikah yang menginginkan kesucian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Al-Qurtubi mengatakan, bagi orang yang tidak sabar menghadapi godaan zaman sekarang, ia harus menikahi wanita yang beragama demi keselamatan dinnya. Kemudian hal yang dapat menghindarkan diri kita dari fitnah syahwat adalah saum. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian pemuda, ya ma'asyarasy syabab, ya, barang siapa di antara kalian mampu, maka falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Barang siapa yang belum mampu, maka saumlah, karena saum atau puasa itu dapat meringankan nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian selain itu, kita harus waspada dari orang-orang yang berbuat atau berkata keji dan orang-orang yang ucapannya keji. Allah melarang omongan kotor dan ucapan yang keji berdasarkan firman-Nya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam As-Silsilah As-Sahihah, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, bukanlah orang mukmin itu orang yang suka mencela, suka mengutuk, suka berkata keji, dan suka berbicara yang kotor. Kemudian cara yang juga bisa menghindarkan diri kita dari fitnah syahwat yang lainnya adalah lari atau menghindar atau menjauh dari tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan fitnah atau godaan. Kemudian hal yang bisa membuat kita terhindar dari fitnah syahwat juga adalah berupaya menyibukkan diri untuk berbuat ketaatan. Dan yang tidak kalah penting juga, jangan sampai berputus asa. Karena boleh jadi seorang pemuda atau pemudi melakukan keharaman dan terjerumus ke dalam kenistaan, lalu ia diseret oleh nafsunya yang selalu mengajaknya kepada keburukan untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi ia sebaiknya jangan lantas putus asa dan frustasi. Ketahuilah, kejahatan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, jika ia mau bertobat, dengan taubat sesungguhnya, niscaya Allah akan menerima taubat tersebut, mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut, dan menghapus dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni seluruh dosa seluruhnya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terdapat dalam ayat 53 dalam surat Az-Zumar. Allahu Ta'ala a'lam.
7: Ya baik, Masya Allah, luar biasa ya penjelasan dari Ustaz tadi terkait kiat atau tips menekan gejolak syahwat ya. Semoga ini bisa menjadi nasihat gitu ya, menjadi jalan keluar untuk mereka yang tidak bisa atau mungkin berjuang untuk menekan gejolak syahwatnya ya, wabil khusus para pemuda yang belum menikah gitu ya. Dan juga untuk siapapun di antara kita yang memiliki masalah yang sama gitu ya. Terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya, juga terima kasih ya buat para pendengar yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Kita sudah simak ya tadi pertanyaan sekaligus jawaban dari Ustadz yang tentunya bisa menambah wawasan keilmuan kita, bisa menambah cakrawala pengetahuan kita, dan juga wabil khusus buat para penanya bisa menjadi jalan keluar ya, atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Dan juga tentunya kami mengundang ya para pendengar semua yang barangkali memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar agama atau apapun itu, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke meja redaksi kami, dan insya Allah kami akan membahasnya di Tanya Jawab SMS edisi-edisi mendatang, tentunya setelah kami memilahnya. Dan akhirul kalam, saya Husni Mubarok, mohon undur diri dari ruang dengar Anda, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الأنف.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.

0: Keselamatan pada hari kiamat, yakni pada hari manusia dibangkitkan dari alam kubur, adalah suatu perkara yang sangat besar. Keselamatan seseorang pada hari kiamat itu adalah disebabkan oleh ketakwaannya. Sedangkan kecelakaan seorang hamba pada hari itu adalah disebabkan oleh dosa-dosanya. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa ada tiga dosa besar yang akan menyebabkan seseorang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, dan tidak dibersihkan dari kotoran dosa, serta baginya azab yang pedih. Tiga dosa besar tersebut adalah, yang pertama yaitu seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya hingga menutupi mata kaki karena sombong. Ini adalah termasuk perkara yang diharamkan dalam syariat. Kemudian yang kedua, seorang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Hal ini dilarang karena akan menyakiti hati orang yang menerima pemberian. Dan perbuatan semacam ini akan menghapuskan pahala sedekah serta menyebabkan pelakunya diancam dengan siksa yang berat pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, seseorang yang bersumpah palsu dalam rangka melariskan dagangannya. Yani dia bersumpah atas nama Allah bahwa barang yang dia jual itu paling baik kualitasnya, atau terjamin mutunya, atau paling murah harganya, padahal faktanya tidak seperti itu. Atau dia bersumpah dengan nama Allah bahwa sang pembeli tidak akan kecewa, maka perbuatan ini diharamkan dan termasuk dosa besar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,
1: Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum azabun alim.
0: Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak memandang mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka pun akan mendapatkan siksa yang pedih. Beliau mengucapkan sebanyak tiga kali. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, mereka telah gagal dan merugi, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab,
1: Al-musbil wal-mannan wal-munfiq sil'atahu bil-halifil kadhib.
0: Orang yang melakukan isbal, yakni memanjangkan pakaian hingga melebihi mata kaki, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjual dagangan dengan sumpah palsu. Oleh karena itu, hendaknya kita semua waspada dari tiga perkara yang akan menyebabkan kesengsaraan pada hari kiamat nanti. Tiga perkara ini, yang satu adalah maksiatnya anggota tubuh, yaitu isbal, dan dua lainnya adalah maksiat lisan, yaitu mengungkit-ungkit pemberian dan bersumpah palsu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari tiga perkara ini.

sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah di atas keyakinan itu, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tiada pula berduka cita.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kewajiban menghormati ibu bapa.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku yang terus mengalir pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan?"

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia kalian saja, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kalian dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kalian telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kalian telah berbuat durhaka kepada Allah. Kehancuran kaum 'Ad.

0: الرحيم.
1: Dan ingatlah Nabi Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan mengatakan, "Janganlah kalian menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah sesembahan-sesembahan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Nabi Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah dan aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Allah, tetapi aku lihat kalian adalah kaum yang bodoh.

0: بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Sebenarnya bukan, bahkan itulah azab yang kalian minta supaya didatangkan dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
2: Penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik Syarah Hadis.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan arahan tentang cara agar dapat mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya adalah, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat pada orang-orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan obat dan faktor yang sangat kuat agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Caranya yaitu dengan memperhatikan orang yang lebih rendah dari kita dalam hal akal, nasab, harta dan nikmat-nikmat lainnya. Ketika kita telah terus-menerus melakukan itu, maka ini akan mengarahkan kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu melihat kepada orang-orang yang keadaannya jauh berada di bawah kondisi yang kita alami. Pada tahap selanjutnya adalah kita akan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia kepada kita. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat orang lain terkena musibah, maka disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpahkan kepadamu, dan Allah telah memberi keutamaan kepadaku melebihi orang banyak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktek lainnya dari hadis ini adalah ketika kita melihat ada orang yang kurang akalnya, maka kita memuji Allah Ta'ala atas kesempurnaan akal kita. Begitu pula ketika kita menyaksikan banyak orang yang tidak memiliki persediaan makanan atau tidak memiliki tempat tinggal, maka kita akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kelapangan rezeki dan memiliki tempat tinggal untuk bernaung. Contoh praktek lainnya dari hadis ini adalah ketika kita melihat banyak orang yang diberi cobaan dengan berbagai penyakit, sementara kita diselamatkan dari semua itu dan senantiasa dalam kondisi sehat, maka kita pun bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika kita memperhatikan banyak orang yang diliputi kegundahan, kesedihan, was-was, serta kesempitan dada, sedangkan kita terbebas dari penyakit itu, maka ini pun akan mendorong kita untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ketentraman hati. Dan bisa jadi di suatu waktu kita diberi cobaan dengan hal-hal yang tadi berupa kemiskinan, penyakit, kesedihan dan lain-lain. Namun ketika kita memperhatikan orang lain yang mengalami musibah lebih besar dan lebih berat dari apa yang kita alami, maka kita pun akan memuji Allah Subhanahu wa taala karena ringannya cobaan yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan orang lain. Kesimpulannya, siapa saja yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka rasa syukurnya akan senantiasa kuat dan tumbuh, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa turun kepadanya dengan berkesinambungan dan terus-menerus. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun orang yang berlawanan dengan yang disebutkan tadi, yaitu pandangannya ke atas dan melihat kepada orang yang di atasnya baik dalam hal kesehatan, harta, rezeki, dan segala hal yang berkaitan dengannya, maka sudah pasti ia akan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala serta tidak pandai bersyukur kepadanya. Ketika rasa syukur telah hilang dari diri seseorang, maka hilang pula darinya nikmat-nikmat. Saat itu bencana akan silih berganti menghampirinya. Dia akan merasa gelisah terus-menerus, selalu bersedih, murka terhadap orang-orang yang mendapatkan kebaikan, serta tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha mengatur. Maka inilah bencana dalam agama dan dunia serta kerugian yang nyata. Padahal, mendengar yang dirahmati Allah, siapa saja yang memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang melimpah, mengetahui yang lahir dan batin, dan menyadari bahwa itu semua hanyalah semata-mata karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ia akan sangat bersyukur kepadanya. Satu jenis nikmat Allah saja kita tidak akan mampu menghitung dan menilainya, apalagi semua jenisnya. Misalkan nikmat mata yang sehat, akal jernih, telinga yang berfungsi normal, air, udara, oksigen dan lainnya. Jika ini disadari, maka kita harusnya mengakui secara sempurna nikmat-nikmat Allah tersebut, banyak memujinya, dan malu kepadanya untuk meminta dan melakukan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu terhadap Allah taala ini termasuk cabang keimanan yang paling utama. Kita malu kepada Allah jika Dia melihat kita berbuat sesuatu yang terlarang atau tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Dengan demikian, kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Maka tidak heran jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an melazimkan doa di akhir setelah selesai setiap salat, sebuah ucapan yang artinya, "Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir atau selalu ingat kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta memperbaiki ibadahku kepada-Mu." Hal ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan syukur yang harus senantiasa kita tunjukkan kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berharap semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Syarah Hadi. Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini, bagaimana kondisi Anda? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya Maulana kembali menyapa ruang dengar Anda kali ini di rubrik Ngobrol Perkara Iman kembali ya. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah menjadi hamba robani. Dan seperti biasa, kembali ditemani Ustadz Hawari LCMI. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ustaz, kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, Ustaz. Menjadi hamba robani bagian kedua berarti ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustaz. Mungkin Ustaz bisa dilanjutkan pembahasannya kali ini, mohon disebutkan contoh sisi-sisi kehidupan yang mungkin kalau kemarin kita baru menyebutkan secara umum, Ustaz. Kali ini mungkin boleh disebutkan dari salafus salih siapa nih, Ustaz, yang hidup dengan sifat-sifat generasi robani ini.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wassalam wa ba'd. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali kehidupan para salafus soleh yang mereka hidup dengan sifat-sifat rabbani, sifat takwa, sifat tawakal, sifat-sifat yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Nah, kita akan ambil salah satu contoh seorang sahabat ya, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang termasuk generasi pertama masuk ke dalam Islam. Begitu juga orang yang pertama ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang bertakwa, sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih ya, paham dengan ilmu-ilmu agama. Ya, beliau mencontohkan kepada kita sekalian umat Nabi Muhammad SAW bagaimana menjadi seorang Muslim Rabbani. Ya, dalam hal ilmu misalnya, beliau mengatakan, laqad talaqaitu min fi Rasulillah SAW famu Rasulillah SAW 70 suratan. Aku telah belajar langsung bertalaqi. Talak itu apa sih maksudnya? Kita datang ketemu langsung dengan ustadznya, dengan gurunya, dengan murabbinya. Aku belajar langsung dari lisan Rasulullah SAW yang mulia 70 surat. Walladzi la ilaha illa ghairuh, demi ilah atau sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, ma nazalat surah min kitabillah, tidak ada satu surat pun di dalam Al-Qur'an, illa wa ana a'lam aina unzilat, kecuali aku tahu di mana surat itu diturunkan. Ya, betapa luar biasanya gitu ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah la raqibtu ilaihi. Seandainya ada seseorang yang lebih tahu, bukan berarti beliau sombong, enggak. Ya. Karena apa? Beliau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan datangi dia. Nah, ini apa? Begitu para salafus saleh mengajarkan untuk mencari ilmu itu, datang ya'ti wa la yu'ta, begitu kan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, ilmu itu didatangi. Adabnya murid itu datang kepada guru, kecuali mungkin ada satu dan lain hal ya, tempat yang sangat jauh gitu dan lain sebagainya, bisa saja itu apa kita datangkan seorang guru gitu. Nah, pendengar dan beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sisi kehidupan atau sifat kerobanian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran ya. Beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kita, hendaknya para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, hendaknya dia ketika manusia sedang terlelap dalam tidurnya, dalam ranjangnya, dia bangun untuk menghidupkan malamnya dengan Al-Quran. Dan ketika manusia sedang tidak berpuasa, dia hidupkan sunnah berpuasa. Dan dengan kesedihannya terhadap masalah-masalah umat, ketika banyak orang atau manusia tidak peduli dengan kehidupan, keagamaan, dengan hidayah manusia. Begitu juga dengan tangisannya ketika manusia sedang tertawa, terbahak dengan berbagai macam kelalaiannya. Ya, ketika manusia sedang bergaul dengan sesama manusia, membicarakan perkara-perkara yang sangat asyik dalam masalah dunia, dia berusaha menahan diri. Ya, begitu juga dengan kekhusyukannya dalam ibadahnya. Ketika manusia tidak khusyuk dalam beribadah, hendaknya para pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran, itu senantiasa merenungkan, bahkan menangis ketika menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakiman haliman, penuh dengan bijaksana, penuh dengan apa namanya keilmuan, ya, aliman, ya, sikitan. Begitu juga banyak diam dalam masalah-masalah yang memang tidak diketahui tentang ilmunya. Wa yambaghi li hamilil Qur'an anna yakuna jafian, hendaknya para pembawa pengusung Al-Qur'an generasi Rabban ini jangan sampai kering mulutnya, lidahnya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membawakan ilmu juga jangan sampai kering, hanya sekedar dijadikan wawasan saja, tidak diamalkan. Nah, ini para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ghafilan, begitu juga jangan sampai menjadi orang yang lalai, sakhaban wala sayyahan, ya, wala hadidan, begitu juga jangan banyak berteriak-teriak, ya, banyak bicara yang tidak ada gunanya, begitu juga berteriak-teriak yang tidak ada gunanya. Nah, ini sisi dalam masalah interaksi seorang Rabbani dengan Al-Qur'an. Begitu juga bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mencontohkan kita tentang menggunakan waktu. Waktu betapa pentingnya bagi seorang generasi Rabbani. Inni la akrahu an ara rajul farighan. Aku paling tidak senang, aku paling benci, ya, melihat seseorang yang nganggur. Ya, seorang laki-laki yang nganggur, la fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Tidak dalam masalah dunia, enggak punya pekerjaan di dunia. Begitu juga enggak ada pekerjaan dalam masalah akhirat. Sudah di dunia nganggur, amalan akhiratmu juga malas itu. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang luar biasa sekali ini, ya. Kalau kita baca setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya, wal ajazi wal kasal, wal jubni wal bukhli, wa dhul'aidain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu, ya, berlindung kepadamu, memohon perlindungan kepadamu agar engkau jauhkan dari alham wal hazan. Nah, alham wal hazan ini dua hal yang saling apa berdekatan maknanya. Al hazan, ya, artinya kesedihan, tapi kesedihannya disebabkan permasalahan-permasalahan di masa yang lalu, dipikirkan terus tentang masa lalunya. Ini apa? Juga seringkali menyebabkan apa? Kesedihan. Kalau ham itu kesedihan yang diakibatkan memikirkan masa depan. Biasanya nanti gimana ya kalau saya misalnya menikah, ya, rezeki dari mana, gaji pas-pasan gitu. Ya udah, serahkan kepada Allah, ya. Al-ajz wal kasal ini juga dua saudara, ya, yang mirip juga, tapi ada perbedaannya. Jadi al-ajz, para pendengar yang beriman, itu ketidakmampuan, ya, untuk melaksanakan ketaatan atau ibadah karena memang kondisi fisiknya enggak mampu. Ya, mungkin sudah lanjut usia karena sakit, tapi semangatnya ada. Itu namanya Pak al-ajz, ya, pengin jalan ke masjid tapi karena sakit qadarullah. Pengin ibadah haji tapi karena sudah tua, sudah enggak mampu. Jangan sampai, ya, kita apa seperti ini. Kalau bisa manfaatkan, maksudnya kadang ajesnya itu karena pekerjaan mungkin, wah, disibukkan diri dengan pekerjaan, akhirnya nggak sempat apa namanya sholat jamaah, bahkan nggak sempat beribadah, mencari ilmu kajian nggak sempat karena memang nggak nyempatin. Ya, itu namanya al ajes. Wal kasal, kalau kasal itu para pendengar yang beriman, ya, punya keinginan sholat, ya, tapi malas. Punya kemampuan, sebenarnya dia sehat, dekat dengan masjid, dengar azan 5 kali dengan hal tersebut, tapi enggak punya semangat. Ini namanya masal, al-kasal. Ya, wal bukhl wal jubn, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhl itu menahan diri dari memberikan hartanya, ya, rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat. Kalau jubn itu memberikan jiwanya untuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lari dari medan perang, takut membela kebenaran, ya, takut menyampaikan kebenaran, ya, itu namanya jubn, na'udzubillah min dzalik, ya. Wadhulaiden wa ghalabati rijal ini juga seiring sebenarnya. Kalau seseorang sudah terlilit dengan utang, apalagi yang diutangi adalah hutang riba, orang yang tidak mengenal syariat Islam biasanya akan dikuasai dia. Nah, ini para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menggunakan waktunya semaksimal mungkin. Kemudian bagaimana Rabbani dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah dakwah sangat banyak yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ini, silahkan digali dari sisi kehidupan beliau, ya. Luar biasa sekali, ya, sosok sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sosok Rabbani, didikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, generasi yang luar biasa, patut kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, masya Allah, itu tadi, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mencontoh minimal kebiasaan baik daripada salafus salih ini. Yang selanjutnya nih Ustaz, berbicara tentang kehidupan generasi Robani, Ustaz. Nah, ini kaidah-kaidah apa saja yang senantiasa dipegang dalam kehidupan seorang generasi Robani, Ustaz?
2: Baik, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kalau kita ingin sukses maka harus ada kaidah-kaidahnya. Harus ada aturan-aturan mainnya, maksudnya begitu. Seperti halnya seseorang dalam pertandingan sepak bola, voli atau yang lainnya, kalau ingin menang kan ada aturannya. Begitu juga ketika kehidupan kita ingin sukses, ya, dalam melewati berbagai macam ujian dan problematika di dunia ini, ada kaidah-kaidahnya. Nah, seorang Rabbani, generasi Rabbani, dia senantiasa memperhatikan beberapa kaidah berikut ini. Yang pertama, ya, dia senantiasa mengamalkan, ya, ta'allamu qabla an tasudu. Ya, dia pegang itu terus. Belajarlah, ya, di waktu kecil, di waktu muda, sebelum engkau sibuk menjadi besar, ya, menjadi pejabat lah ibaratnya begitu, ketika sudah tua. Karena orang kalau sudah terkenal, jadi pejabat, kedudukannya tinggi, waktunya banyak untuk publik. Enggak sempat lagi belajar. Ya, waktunya banyak tersita untuk itu. Oleh karena itu, ini nasihat yang luar biasa sekali. Ya, belajar apa saja. Belajar Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, terutama pelajaran-pelajaran yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Nah, yang kedua, yaitu al-waqtu kasayf in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak memutuskannya, menebasnya, dia pasti menebasmu. Ya. Artinya seorang Rabbani, ya, generasi Rabbani itu senantiasa menjaga keutamaan waktu dalam kehidupannya. Dia tidak sia-siakan. Karena waktu itu adalah modal kehidupan dia. Seorang generasi Rabbani, dia sangat menjaga waktunya. Tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi di zaman kita, para pendengar yang beriman, banyak sekali orang-orang yang menghabiskan waktu, tidak merasa rugi dengan hal tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian semuanya. Berada dalam kerugian, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kerugian dengan waktu. Karena memang salah satu, ya, kerugian terbesar di dalam kehidupan manusia itu tentang waktu. Kalau sudah berjalan, berlalu, tidak bisa dikembalikan lagi. Kita gak mungkin lagi mengulang masa kecil kita. Kita gak mungkin lagi mengulang masa muda kita. Itu sudah jadi zikroyat, jadi kenangan. Ya, oleh karena itu para pendengar yang beriman, dia gunakan waktunya semaksimal mungkin. Kemudian para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang Rabbani, dia memperhatikan, ya, satu petunjuk kehidupan, kaidah kehidupan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menghisap dirinya sebelum dia dihisap di akhirat kelak. Dia senantiasa mengintrospeksi diri dia. Dia lihat beberapa kesalahan-kesalahan dia, kemudian dia perbaiki hal tersebut. Dia lihat itu semuanya kesalahan dia, sibuk dengan kesalahan pribadi. Karena ketika seseorang sibuk dengan kesalahan pribadi, kekurangan pribadi, dia gak akan disibukkan dengan kekurangan orang lain. Kenapa banyak orang, ya, sibuk menggibah, mencaci? Karena dia gak sadar bahwasanya dia banyak kurang. Dia juga begitu, bahkan lebih parah mungkin. Bukan berarti ini kita tidak boleh menasihati orang yang salah. Perkaranya lain lagi itu. Kemudian di antara kaidah penting yang diperhatikan seorang Rabbani, ya, generasi Rabbani, yaitu dia sadar betul ya, dalam segala permasalahan, dalam segala keadaan, dia ingat bahwa innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersama kita ya, Allah senantiasa bersama dia kemanapun dia, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia, akan mudahkan dia selama dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ketika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Nah, seorang generasi rabbani, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memohon ya, ampunan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak ya, tapi beberapa poin tadi adalah beberapa gambaran bahwasanya seorang generasi rabbani dia senantiasa ya, belajar menggapai semaksimal mungkin ilmu di dalam Islam ya, mempergunakan waktunya semaksimal mungkin ya, kemudian mengintrospeksi dirinya sendiri dan percaya dan yakin bahwa setiap saat Allah Subhanahu wa taala bersama dia, sehingga dia menjadi generasi yang kuat, bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, masya Allah, itu tadi pendengar ya, mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Yang selanjutnya Ustaz, dalam hal atau sisi apa saja sifat-sifat generasi rabbani ini terlihat dalam kehidupan seseorang Ustaz?
2: Baik, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal apa saja sifat rabbani ini, generasi rabbani ini tampak dalam diri seorang muslim? Pertama, dalam menjaga waktunya tadi sudah ya, ada kaidahnya tadi, dia senantiasa menjaga waktu. Seorang yang menghargai waktu, bahwa waktu itu adalah satu karunia yang besar, yang agung, maka dia tidak akan sia-siakan dalam kehidupannya. Waktu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berharga daripada uang, karena waktu itu kehidupan, para pendengar yang beriman. Seorang generasi rabbani, dia akan gunakan waktunya semaksimal mungkin, hidupnya semaksimal mungkin. Dia sadar betul bahwasanya dia berikrar inna solati, dia sudah berikrar ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwasanya hidupnya, matinya, begitu juga ibadahnya ya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tampak ya dari segi amalannya, seorang generasi rabbani amalannya senantiasa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi standar utamanya. Ibnu al-A'rabi rahimallahu taala berkata, tidak dikatakan seorang itu memiliki sifat generasi rabbani sampai seseorang itu dia berilmu kemudian mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ini namanya generasi rabbani. Karena banyak orang yang dia belajar bukan untuk diamalkan. Belajar hanya untuk sekedar mengetahui, mencari wawasan, atau mencari sertifikat atau ijazah saja. Tapi generasi rabbani cari ilmunya, begitu juga diajarkan ilmu tersebut agar berkah, kemudian dia amalkan ilmu yang dia dapat. Sebab kalau tidak, dia akan terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yu'ta birrajul yaumal qiyamah fa yulqa finnar, akan didatangkan di hari kiamat ya, seorang laki-laki kemudian dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aktabu batnihi, maka usus-usus perutnya itu terburai ketika dilemparkan itu. Fayaduru biha kama yadurul himar firruha, dia berputar-putar di neraka saking sakitnya mungkin, sebagaimana seekor keledai yang berputar dalam penggilingan. Fayajma'u ilaihi ahlun nar, maka penghuni neraka yang melihat kondisi itu berkumpul ya. Fayakulun, mereka berkata, ya fulan malak, wahai fulan, ngapain anda ini? Kenapa anda kok bisa begitu? Hiran maksudnya malak itu. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah dulu anda itu ya memerintahkan kepada kami yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah yang munkar? Fayakul, bala, iya betul ya, aku lakukan hal itu ya. Kuntu ya amuru bil ma'ruf wala atihi, akan tetapi saya perintahkan yang ma'ruf, yang baik, tapi saya enggak mengerjakan. Ya sekedar memerintahkan saja. Ya, wa anha 'anil munkar wa atihi, aku mencegah kepada kemungkaran tapi aku sendiri melakukan hal tersebut. Ya. Nah, itu para pendengar dan budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sisi apa? Menggunakan waktunya, kemudian amalnya ya, kemudian akhlaknya. dari sisi akhlaknya para pendengar yang beriman. Farabbani husnul khuluq. Generasi Rabbani itu adalah generasi yang husnul khuluq. Generasi yang berakhlak mulia. Rafiqun bil khalq. Santun, lembut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan pada manusia. Bahkan sesama dengan binatang pun dia lembut, tidak menyiksa binatang. Berbuat ihsan kepada binatang. Ya. Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan ala kulli syai. Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap sesuatu. Apalagi dalam menyembelih, ya, di mana sekarang banyak sekali cara-cara menyembelih yang tidak ihsan, menyiksa binatang, ya, melukai binatang dan lain sebagainya, dijadikan sasaran binatang untuk latihan dan lain sebagainya. Ya. Jadi apa? Ziyadatu khusyatihi. Jadi khusyuknya bertambah. Wa taqarrub ila maulahu wa tazkiyah nafsahu wa da'wa ila Allahi ala basirah. Dia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan jiwa dia dan dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari ilmu, mendapatkan gelar-gelar yang tinggi, dia tidak ingin mengungguli teman-temannya. Dia tidak ingin sekedar pamer, pamer gelar, pamer jabatan, enggak. Tapi dia niatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ingin meninggikan diri di hadapan manusia atau memperkenalkan bahwasanya saya adalah murid terbaiknya fulan, saya adalah orang dekatnya dengan ustadz fulan, dengan syekh fulan, dengan hafid fulan, enggak menampakkan hal tersebut. Seorang generasi Rabbani dia tidak suka dengan figuritas. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas thalabul ilmi dia, atas kesungguhan dia, ya, atas kesabaran dia dalam mencari ilmu. Nah, kemudian wa innama yuridu bi'ilmihi wajh Allah. Dia mencari ilmu itu karena wajah Allah Subhanahu wa taala wa darul akhirah. Begitu juga untuk mengharapkan kehidupan yang baik di akhirat, ya, dan masih banyak lagi, ya, para pendengar yang beriman. Dari sisi akhlaknya husnul khuluq, ya, rafiqul bil khalq, libasuhu tawadhu, ya, walinul janib. Pakaiannya adalah ketawaduan. Rendah hati dengan sesama mukmin, ya. Adzillatun 'alal mu'minin, sama orang-orang mukmin itu rendah hati, santun, ya, kemudian hormat, menghormati, walinul janib, sama teman, ya, sejawat itu lembut, tidak mudah berkata kasar, tidak mencela, tidak mencaci, halimun hakimun, ya, begitu juga berilmu, bijaksana. Karena dia telah menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masih banyak lagi para pendengar yang beriman, ya, sisi-sisi apa saja kehidupan seorang Rabbani, tentu dari segala sisi kalau kita kupas, ya, akan banyak sekali hal tersebut. Tapi paling tidak ini adalah sebuah renungan, ya, bahwa seorang generasi Rabbani itu dia generasi yang senantiasa berbeda, ya, karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tingginya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, masyaallah pendengar, ya. Itu tadi sifat-sifat dari generasi Rabbani, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh generasi yang memang didambah-dambahkan ini, ya. Yang terakhir mungkin Ustaz boleh Ustaz sampaikan mungkin hal-hal apa saja sih yang menghalangi seseorang untuk mencapai atau untuk menjadi generasi Rabbani ini, Ustaz.
2: Baik, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal apa saja yang bisa menghalangi seseorang dari menjadi generasi Rabbani? Tentu banyak sekali para pendengar yang beriman. Yang pertama adalah dia melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang dalam melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kewajiban, punya hak yang harus ditunaikan kepada keluarga kita, anak dan istri kita, di tempat kerja, ya, di kantor kita, atau yang lebih luas lagi punya hak yang lebih berat, ya, tentang amanah yang dia harus dia laksanakan. Kalau tidak ditunaikan pasti akan dituntut, kan? Akan dituntut oleh manusia yang berkepentingan. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan, ya. Kalau kewajiban-kewajiban saja kita enggak mau melaksanakan, ya. Kewajiban sholat kita, kewajiban puasa kita, kewajiban zakat, kewajiban berhaji, kewajiban menutup aurat, dan masih banyak lagi. Itu apa? tentu kita tidak akan menjadi generasi robbani. Ya. Oleh karena itu para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, standar sebagai seorang muslim itu adalah dia berupaya semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, ihmalul mustahabbat, ya, wa adamul mubalah bil makruhat, ya. Dia menyepelekan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang makruh, yang dibenci di dalam Islam. Ya, disepelekan hal tersebut. Seperti menyepelekan zikir ba'da sholat. Kan enggak wajib itu ya. Yang penting kan sholat, ya udah ya, habis sholat ya langsung ambil HP ya. Mending kalau HP-nya baca azkar atau zikir di situ. Kadang bukan yang dibaca apa SMS, mungkin karena tidak hafal keluarkan HP-nya kemudian aplikasi zikirnya. Nah, itu enggak masalah ya. Kadang apa begitu assalamualaikum salam kanan salam kiri langsung deh mundur ke belakang secara teratur ya, buka HP-nya, nyempil di pinggir atau di pojokan, asyik dengan apa? Chat lagi. Bukan berarti apa namanya itu enggak boleh kita chatan enggak. Artinya ada waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa atau menyepelekan zikir pagi dan petang para pendengar yang beriman. Ini penting sekali, ini benteng. Hisnun. Ya, benteng lil muslim, bagi seorang muslim. Zikir pagi dan petang ya. Menyepelekan doa sebelum makan, misalnya baca basmalah ya. Kadang disepelekan. Karena apa? Enggak tahu. Pakai tangan kanan. Ini masalah-masalah sepele. Padahal ini menyangkut keberkahan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Kalau kita ikut-ikutan ya ikut-ikutan setan. Kalau enggak baca basmalah ya setan akan masuk ikut apa namanya makan dengan makanan kita. Begitu dalam hadisnya begitu. Kemudian menyepelekan tadi ya membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Yang selanjutnya para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ihdarul auqat. Ya, yang menghalangi seseorang menjadi generasi robbani itu adalah menghambur-hamburkan waktu. Itu kan kita kan masih muda ya, masih panjang. Belum tentu seorang yang muda itu panjang umurnya. Betapa banyak anak-anak muda yang mati dalam kondisi masih muda. Ya. Jadi apa? Menghambur-hamburkan waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita fa idza faraghta fansab. Apabila engkau sudah selesai dari satu ibadah, maka lanjutkan dengan ibadah yang lain. Jika satu pekerjaan sudah selesai, lanjutkan pekerjaan yang lain. Nah, ini apa? Cara continue istiqomah. Kalau misalnya seorang ya, dia setelah selesai ibadah kemudian dijeda ya, di bulan Ramadan misalnya, contoh yang paling mudah ya. Seorang rajin sholat malam baca Al-Qur'an. Begitu Syawal enggak baca, enggak sholat, ya sudah. Alamat tidak istiqomah itu, malas lagi nanti. Kemudian al-ighraqu fil mubahat, yang keempat. Tenggelam dalam hal-hal yang mubah para pendengar yang beriman. Perkara mubah adalah perkara yang dibolehkan di dalam agama. Akan tetapi, ya, kalau seseorang memperbanyak perkara yang mubah, ya, ini apa? Akan menyebabkan banyak kewajiban yang terbengkalai, banyak waktunya yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang salafus saleh mengatakan Al Hasan radhiyallahu rahimahullah taala, min alamati iradillahi ta'ala 'alal 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi khadlanan min Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara alamat atau tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan seorang hamba, Allah palingkan dia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati para pendengar yang beriman, ini berat sekali memang ya. Kadang kita enggak ngerasa. Kita enggak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkhidmah untuk agama ini. Dengan cara-cara yang lembut, kita enggak ngerasa bahwa kita sedang dipalingkan oleh Allah dari sesuatu yang besar. Ya, disibukkan dengan masalah-masalah dunia sehingga kita lupa bahwa kita punya tujuan, bahwa kita punya misi, ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima adalah lisan al-jamuh. Lisan yang tajam para pendengar budiman. Ya, tajam terutama terhadap hak dan kehormatan saudaranya muslim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu nasihat yang sangat berharga sekali. Mungkin ini jadi sebuah renungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubuddik, janganlah engkau mencela ayam jantan yang berkokok." Atau ayam jantan itu, adik itu apa? Zukur jenis pejantan dari ayam. La tasubuddik, ya. Janganlah kalian mencela itu ayam jago itu. Dia kan kalau pagi hari, kalau ayam jago itu biasanya apa? Berkokok kan sebelum subuh itu. Biasanya kalau sebelum subuh 1 jam atau setengah jam apalagi itu dia berkokok. Membangunkan apa? Salat. Fa innahu yuqidu lis-salat. Karena ayam jago itu apa? Membangunkan untuk salat. Allah perintahkan untuk berkokok di pagi hari. Jangan dicela, ini ngapain si ayam berisik amat ini? Lagi enak-enaknya tidur, dingin, hujan lagi, berisik nih ayam gitu kan. Akhirnya ada yang ditabokin, ada yang dilempar, ada yang digebuk gitu ya. La tasubdik, jangan dicela itu. Kenapa? Coba para pendengar yang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu yuqidu lis-shalah. Karena dia membangkitkan, membangunkan orang untuk sholat. Ini ayam ya, apalagi dengan seorang da'i, apalagi dengan seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, meskipun dia punya salah. Kesalahannya mudah-mudahan ditutupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari membangkitkan orang untuk sholat, mengajak untuk sholat, bukan. Makanya para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati ketika kita berbicara dengan apa? Sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Ya, lisan kita kepada saudara kita, apalagi di media sosial saat ini, orang sangat mudah sekali mencemarkan, menyebar keburukan orang lain, ya, menyemarkan ya harga diri orang lain, bahkan sengaja diumbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu seorang ustadz, seorang kiai, seorang apa namanya mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang mereka terjatuh. Ada yang memang terjatuh karena mereka bukan malaikat, ya, manusia biasa. Tapi kalau keterjatuhannya, kesalahannya jauh lebih kecil daripada jasa-jasanya. Dan itu kesalahan pribadi. Maka alangkah baiknya ya, jika itu apa dinasihati dalam kondisi ya sendirian. Ditutupi jauh lebih asan apabila madharatnya jauh lebih besar. Ya. Man satara musliman, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Di dunia dan di akhirat bahkan itu ya. Nah, kemudian yang pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu beberapa hal ya yang bisa menjadi apa penghalang generasi Rabbani ya. Ada juga yang apa namanya masih lagi ya seperti sembarangan, tidak menjaga pandangan ya, tidak menjaga pandangan, tidak menjaga makanan ya. Kemudian tidak menjaga pergaulan, ini juga seringkali menjadikan penghalang seseorang menjadi generasi Rabbani. Nah, mendengar yang beriman itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, Masya Allah, itu tadi pendengar ya, akhir daripada perbincangan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran, dan mudah-mudahan semakin tergerak hati kita untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu ataupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan di suatu saat nanti kita bisa menggapai menjadi generasi Rabbani sebagaimana tema kita di pertemuan yang lalu dan juga pertemuan kali ini. Sebelumnya Ustaz, syukran jazakallah khair, terima kasih banyak atas waktu, ilmu dan juga kesempatannya Ustaz. Insyaallah kita bertemu lagi kesempatan berikutnya pendengar. Saya Maulana pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Hadis.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Lamma 'urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun minnu marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم."
1: Ketika aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar wajah dan dada-dada mereka. Aku pun bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dengan menggunjing mereka dan melecehkan kehormatan mereka."

0: Pemuda Hijrah. Perbaiki diri pemuda iman dalam rubrik Pemuda Hijrah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabun bi'isanin ila yawmil qiyamah amma ba'du. Halo sahabat hijrah, dimanapun kamu berada yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan salat subuh pada waktunya secara berjamaah, ini merupakan sifat orang yang beriman. Oleh karenanya bagi kita kaum laki-laki nih, jangan sampai ketinggalan salat subuh berjamaah di masjid, apalagi memilih salat subuh di rumah padahal dia mampu berangkat ke masjid. Ini bahaya banget nih. Mungkin lebih cocok disebut lelaki soleha kali ya, karena yang salat di rumah itu kan hanya kaum wanita. Nah sobat, banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan ketika kita salat subuh berjamaah di masjid. Nah, lalu apa saja sih keutamaannya? Oke, kita cek aja ya. Yang pertama keutamaannya adalah bahwa mengerjakan sholat subuh dan isya secara berjamaah itu setara mengerjakan sholat sunnah semalam penuh. Wah, mantep banget nih. Tentunya ini keutamaan yang sangatlah besar yang gak boleh kita sia-siakan, gak boleh kita lewatkan. Coba cek hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man syahidal isya fil jama'ah kana lahu qiyamun nisfil lailah wa man shallal isya wal

0: Fajar fil jama'ah kana lahu kaqiyamil lailah. Siapa yang menghadir salat Isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan salat Isya dan Subuh berjamaah, maka baginya pahala salat semalam penuh. Kemudian yang kedua keutamaannya adalah dari salat Subuh berjamaah, orang yang melaksanakan salat Subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan jaminan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa sih yang di antara kita enggak mau mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala setiap hari dalam kehidupannya? Tentunya kita semua pengen ya. Punya bodyguard aja mau, gimana lagi yang menjaga kita dari Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shallas subha fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bishay'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelengkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Nah, selain itu sobat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ketika seseorang tidur, setan mengikatnya dengan 3 ikatan. Jika tidak dilepaskan, yakni ikatan-ikatan ini sangat-sangat berpengaruh pada jiwa dan semangat, khususnya semangat dalam beramal soleh. Jadi jangan heran ya, jika kita lupa membaca doa ketika bangun tidur, bangun telat, plus ditambah enggak salat subuh berjamaah, kita jadi malas-malasan dalam beramal. Coba bayangkan ya, jika hal itu kita lakukan setiap harinya, kita tentu semakin hari semakin malas beramal dan semakin mudah dipengaruhi oleh syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama salasa uqad." Ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawilun farqud. Di setiap ikatan setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Fa in istayqadha fa dzakarallahu hallat uqdah fa in tawaddo an hallat uqdatah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian ia berwudu, lepaslah 1 ikatan berikutnya. Fa in sallan hallat uqdah fa asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithal nafs kaslahan. Kemudian jika ia mengerjakan salat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika dia melakukan seperti ini, jiwanya jadi kotor dan juga malas. Jika tidak melakukan seperti ini, jiwanya jadi kotor dan malas. Hadis riwayat Imam Abu Khari. Sahabat Hijrah, jika kita bangun dari tidur, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wudu, melaksanakan salat subuh, maka lepaslah seluruh tali ikatan yang diikatkan oleh syaitan tersebut. Sehingga kita merasakan ketenteraman gitu ya, semangat ya sepanjang hari, enggak malas-malasan. Tapi sebaliknya nih, kalau kita enggak melakukannya, maka kita akan melalui hari-hari yang kita cukup malas melakukannya, malas dalam beramal soleh. Gitu. Kemudian sobat, keutamaan yang ketiga dari sholat subuh berjamaah adalah bahwa sholat subuh bisa menjadi sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, niscaya masuk surga. Adapun yang dimaksud dengan al-bardain, yang berarti 2 waktu yang dingin adalah yang pertama sholat subuh dan sholat asar. Kemudian keutamaan yang keempat, para malaikat berkumpul menghadiri sholat subuh. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimissalata lidulukisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr.

Dirikanlah salat sesudah matahari tergerincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, sahabat hijrah, tentunya rugi banget ya kalau sampai kita enggak salat subuh berjamaah gitu di masjid. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita enggak melewatkan salat subuh berjamaah? Nah, sobat, ada tips-tipsnya nih supaya kita bisa bangun tidur tepat waktu, enggak kesiangan salat subuhnya. Yang pertama adalah hendaknya kita segera tidur setelah salat Isya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seseorang yang tidur sebelum sholat isya dan banyak bercerita setelah sholat isya kecuali ada kebaikan dan maslahat di dalamnya. Nah, lebih baik segera tidur ya jika memang tidak ada kegiatan yang bermanfaat. Karena banyak sekali anak muda yang menghabiskan waktu malamnya dengan bergadang, ya, main band, main game. Begadangnya pun kadang diisinya dengan hal yang memang tidak bermanfaat tadi. Tips yang selanjutnya, yang kedua, adalah hendaknya menjaga adab-adab ketika hendak tidur. Yakni dengan berdoa, ya, membaca zikir sebelum tidur. Yakni dengan membaca ayat kursi, membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga nih. Kita dianjurkan juga mengusap kedua tangan, lalu meniupnya. Dan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan jangan lupa berwudu sebelum tidur. Tips yang selanjutnya adalah, yang ketiga ya, meminta tolong kepada orang yang berada di sekitar kita. Keluarga misalkan, teman, untuk membangunkan kita pada sholat subuh atau waktu subuh. Atau kalau enggak, bisa pasang alarm ya dengan suara yang kencang-kencang tuh. Nah, itulah sahabat keutamaan salat subuh berjamaah dan tips-tipsnya supaya bisa bangun tepat waktu, yakni bisa salat subuh berjamaah di masjid. Semoga pemaparan ini bisa menjadi inspirasi untuk menambah semangat kita dalam beramal soleh, khususnya beribadah salat subuh berjamaah. Tentunya juga jangan sampai telat terus nih salat subuhnya ya. Salat subuh berjamaahnya jangan telat terus, apalagi salat subuhnya munfarid di rumah ya, nanti jadi laki-laki yang saleha. Oke, sampai di sini kebersamaan kita di acara rubrik Pemuda Hijrah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Sembilan tujuh poin empat Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mendengar di mana saja Anda berada, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang kembali mempertemukan kita di rubrik Sirah Nabawiyah ini.
5: Beliau sejak kecil sudah diberikan kecerdasan dan beliau pernah menggembala kambing. Memang sejak kecilnya beliau sampai diutusnya menjadi rasul nanti pada usia yang ke-40, Nabi Muhammad SAW senantiasa mendapatkan penjagaan, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau tidak jatuh kepada berbagai kebiasaan jahiliyah atau akhlak jahiliyah. Jadi beliau ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat jahiliyah yang sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan masalah akidah maupun yang berkaitan tentang akhlak. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW adalah bahwa beliau sejak dulu, sejak kecil, fitrah beliau adalah selalu mengingkari bahwa berhala-berhala yang saat itu sangat banyak di Mekah, bahkan dipajang di sekeliling Mekah. Beliau itu sangat tidak meyakini bahwa berhala-berhala itu memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat ataupun menolak mudharat. Beliau tidak suka mengusap-ngusap berhala seperti kebiasaan masyarakat Quraisy saat itu. Jadi masyarakat Quraisy ketika mereka hendak meninggalkan Mekah, maka mereka akan memulainya. Selain minum khamar, mereka akan mulai dengan mengusap-ngusap berhalanya. Rasulullah SAW sangat jauh dari perbuatan tersebut. Beliau pun tidak pernah mau untuk mempersembahkan sedikit makanan pun untuk berhala. Padahal ketika itu kebiasaan di orang-orang Quraisy adalah berlomba-lomba untuk menyuguhkan hidangan yang terbaik untuk berhala-berhala mereka. Dan Rasulullah SAW karena tahu bahwa benda-benda itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, beliau tidak sama sekali memberikan makanan atau sembelihan kepada berhala-berhala tersebut. Kemudian beliau pun sangat alergi, sangat antipati kalau mendengar ada salah seorang temannya ataupun siapa saja yang berbicara dengan beliau ini bersumpah dengan nama berhala-berhala itu. Jadi beliau itu sangat benci kalau ada orang bersumpah demi Lata wal Uzza misalnya. Beliau ini sangat alergi, sangat tidak suka. Ini bisa nampak dari wajah beliau yang kemerah-merahan marah ketika mendengar Lata dan Uzza diucapkan. Beliau juga tidak pernah menghadiri pertemuan ataupun upacara-upacara yang berkaitan dengan masalah keberhalaan. Biasanya kalau agama kesyirikan itu banyak upacaranya kan? Yaitulah perkara-perkara jahiliyah. Dan Rasulullah SAW tidak mau sedikit pun hadir di acara-acara tersebut. Ketimbang hadir di acara tersebut, beliau lebih suka merenung. Merenung tentang realita masyarakatnya. Kok masyarakat saya begini? Padahal Quraisy itu dan juga Mekah, ini adalah ibu kotanya Jazirah Arab. Simbol peradaban yang paling maju di Jazirah Arab adalah Quraisy. Rasulullah memikirkan, kok bisa ya orang Quraisy yang peradabannya katanya maju, segala macam. Kok bisa-bisanya mereka tunduk kepada berhala? Inilah aktivitas beliau. Beliau senantiasa memikirkan perkara umatnya. Ini dari segi akidah. Adapun dari segi keakhlak atau tingkah laku, beliau pun sangat jauh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari adat atau perilaku atau akhlak jahiliyah. Seperti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak suka, tidak pernah mau meminum khamr. Khamr itu minuman keras yang dibuat biasanya dari sari anggur yang sudah dipermentasi, bisa juga dari sari kurma yang sudah dipermentasi. Dan saat itu kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah mengkonsumsi khamr. Bahkan kalau biasanya orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy saat itu, kalau mereka itu hendak pergi, itu biasanya di depan rumahnya atau di belakang rumahnya, itu sudah ada satu gentong miras, minuman keras atau khamr itu. Jadi mereka kalau mau berangkat, mereka akan mulai dengan meminum khamr. Begitu juga jika pulang, pertama kali yang ditengok adalah gentongnya. Dia akan minum khamr. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mau seperti itu. Tidak pernah meminum khamr. Ini salah satu akhlak beliau. Dari perkara yang lainnya, bahwa beliau ini adalah tidak pernah mau untuk menghadiri upacara atau pesta-pesta yang terjadi di kalangan Quraisy saat itu. Yang di situ ada biduan-biduan wanitanya, ada musik-musiknya. Rasulullah SAW tidak pernah menghadirinya. Kalaupun berniat untuk menghadirinya, Allah cegah. Sebuah riwayat berikut ini yang disahihkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau masih kecil, kata beliau, tidak pernah terlintas di dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali hanya dua kali. Jadi ingin aja gak pernah, kecuali dua kali. Apalagi pernah melakukannya. Apa saja ya itu? Kata beliau, tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali hanya dua kali. Namun kemudian Allah menjadikan penghalang antara diriku dengan keinginan itu. Allah cegah. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun sehingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Yang pertama, suatu malam, kata beliau, aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang menggembala kambing bersamaku di suatu bukit di Mekah. Aku berkata, tolong awasilah kambing-kambing gembalaan. Aku hendak masuk Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lainnya. Jadi kebiasaan pemuda-pemuda Quraisy saat itu adalah berkumpul, mendengarkan dendang wanita-wanita disertai dengan musik-musik. Beliau hendak ikut di situ, ya sudah niat. Kemudian apa? Maka pemuda rekanku itu menjawab, ya aku akan melaksanakannya. Maka aku pun berangkat pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Kemudian aku bertanya kepada penduduk situ, ada apa ini? Maka mereka menjawab, ini adalah perhelatan pernikahan fulan dengan fulana. Maka aku pun ikut duduk dan ingin mendengarkannya. Namun ternyata Allah menutup telingaku dan aku pun lantas langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari. Jadi baru bangun besok pagi. Gak jadi itu bisa dengerin. Maka aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan kepadaku. Lalu aku mengabarkan apa yang terjadi. Yaitu aku berniat, kemudian baru saja mendengar, sudah tertidur. Jadi tidak jadi. Maka pada malam harinya, aku pun berkata seperti itu pula. Dan ingin berbuat hal yang sama. Yaitu menyaksikan kebiasaan masyarakat jahiliyah, mendengarkan musik, dan menonton biduanita-biduanita beraksi. Namun kata beliau, namun lagi-lagi, aku mengalami kejadian yang sama. Seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu aku tidak pernah lagi punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, bisa dilihat di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, fitrah beliau, sehingga beliau tidak tercemari akal pikiran beliau dengan perkara-perkara yang buruk dari perkara jahil. Perkara yang lain adalah bahwa beliau ini sangat besar rasa malunya. Dan beliau sangat membenci diantaranya adalah perkara, mohon maaf, perkara telanjang. Bagaimana ceritanya? Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa suatu hari tak kala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi SAW ikut serta membantu renovasi Ka'bah tersebut. Ketika itu beliau menggunakan jubah. Sehingga pakai jubah ini agak kagok. Sementara kebiasaan masyarakat jahiliyah itu adalah biasanya mereka ketika bekerja, jubahnya itu diangkat sampai dengan terlihat betis-betis mereka. Maka ketika itu, paman beliau, ketika melihat beliau ini sedang kerja bakti, menasehatkan kepada beliau, memerintahkan kepada beliau, "Ya Muhammad, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut, agar engkau tidak terluka karena batu." Nah, kemudian usulan ini dituruti oleh beliau, tapi baru sebentar saja beliau mengangkat jubahnya, malah beliau jatuh. Sampai terluka. Maka saat itu ketika beliau mendapatkan diri beliau terluka, maka beliau mendongak ke langit, kemudian berkata, "Ini gara-gara jubahku dinaikkan. Ini gara-gara jubahku dinaikkan." Lalu beliau merapihkan kembali jubahnya, dan setelah itu beliau tidak pernah terlihat sedikit pun menampakkan kembali auratnya. Dan beliau sangat membenci tersingkapnya aurat. Ini aurat sendiri, bahkan aurat laki-laki. Beliau sangat tidak suka. Apalagi adalah beliau melihat aurat yang bukan sejenis atau lawan jenisnya. Beliau tidak pernah menyukainya. Beliau malu. Bahkan ketika sudah terjadi nubuah, Rasulullah mulai diangkat menjadi Rasul. Ketika melihat ada seorang sahabat yang membuka pahanya, beliau langsung kemerah-merahan. Ya, tidak suka. Demikianlah ya. Beliau ini akhlaknya luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari perkara-perkara tersebut. Inilah beberapa bukti atau contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari perkara-perkara atau amalan-amalan jahiliyah. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil dari berbagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW ini, atau faedahnya apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, sesungguhnya khabar-khabar ini, cerita-cerita ini adalah sebuah dalil bahwa Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara jahiliyah yang jelek, baik sebelum beliau diutus maupun sesudahnya. Yang demikian ini menandakan bahwa Allah menjaga beliau, bahwa beliau ini adalah benar Rasulullah. Dijaga, tidak ada manusia saat itu yang dijaga seperti Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Seperti misalnya tiba-tiba ngantuk kemudian tertidur sampai siang harinya. Enggak mungkin, kalau bukan ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga beliau. Jadi siapa saja yang menelaah sirah Rasulullah SAW dengan hati yang jujur pasti akan mendapatkan bahwa beliau di samping manusia biasa, beliau juga adalah Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kedua adalah termasuk perkara jahiliyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah telanjang di hadapan manusia. Mengangkat paha saja tidak boleh. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai kebiasaan perbuatan jahiliyah adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan beliau untuk suatu urusan yang sangat mulia. Jadi sedang persiapan. Persiapan. Persiapan apa ya? Persiapan dakwah. Persiapan dakwah. Persiapan perkara yang sangat agung, menyuruh manusia. Dan salah satu faedah yang lain dari sini yang berkaitan tentang masalah dakwah adalah siogianya dan memang seharusnya kemantapan dan baiknya riwayat hidup seorang dai pada masa mudanya ataupun juga pada masa sebelum beliau jadi seorang dai atau jadi seorang rasul ini dipenuhi dengan akhlak-akhlak mulia dan dipenuhi dengan penjauhan-penjauhan terhadap perkara-perkara yang dianggap jelek. Sebab dengan riwayat hidup yang seperti itu, kalau orang bilang sekarang track record-nya bagus, jika track record-nya sudah bagus, ini tidak akan ada orang yang bisa mengungkit-ungkit cacat atau celaknya sebelum dia melakukan dakwah. Bagus nih kalau orang dari dulu memang akhlaknya sudah mulia. Ini tentu akan lebih mudah diterima orang. Dan orang tidak ada alasan untuk mencela dia. Orang dia dulunya juga adalah terus mulia. Nah, yang kita dapatkan adalah banyak da'i yang mereka menyerukan perbaikan, ya, terutama perbaikan akhlak. Ini justru seruannya ini kadang-kadang dihambat oleh cemoohan masyarakat. Cemoohan mereka terhadap tingkah laku mereka dulunya. Yang mungkin penuh noda, penuh cela. Tapi ini tentu saja ya. Tidak menafikan ya bahwa apapun masa lalu kita yang dulu penuh dengan noda dan celah itu, ketika kita berdakwah ini akan menghasilkan kebaikan yang sangat luar biasa. Ini kan kita dari segi masyarakat. Jadi kita mengunci masyarakat ketika kita mempunyai track record yang bagus, maka kita mengunci masyarakat agar tidak berdalih, ah siapa sih lu dulunya, siapa kamu, siapa ente dulunya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan menerima taubat-taubat kita, ya mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita memang dulunya pernah berlaku amalan-amalan jahiliyah kalau kita bertaubat. Teruskan dakwah kita. Ini hanya dari segi turut pandang masyarakat. Nah, ini faedah yang keempat dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Kemudian, manfaat yang lain yang bisa kita ambil di sini adalah penting sekali kita menjaga orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita, terutama keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, agar mereka jangan yakhtalit, bercampur, melakukan berbagai perkara-perkara buruk sejak dini. Sejak dini kita hindarkan dan kita jaga mereka dari perbuatan-perbuatan tersebut. Tadi kalau dicontohkan perbuatan-perbuatan jahiliyah di zaman dahulu adalah seperti adanya biduanita-biduanita dengan aluran-aluran musik, kemudian juga mempertontonkan aurat. Perkara-perkara tersebut sekarang malah lebih banyak. Kalau orang dulu mungkin ketika mempertontonkan aurat di tempat-tempat tertentu. Misalnya di rumah-rumah bordir dan segala macamnya. Kalau sekarang enggak. Di jalan-jalan, kemudian di sekolah-sekolah, dan yang lain-lainnya itu banyak perkara-perkara tersebut. Maka kita kasih tahu putra-putri kita, kita jaga. Kemudian juga dari musik-musik yang sangat membisingkan dan isinya pun banyak yang bertentangan dengan Islam. Kita jauhkan anak-anak kita dari perkara-perkara tersebut. Kemudian dari lingkungan yang misalnya bahasanya kotor, apa nih ya, seperti memakai banyak penghuni kebun binatang untuk disebutkan pada orang, kemudian juga perbincangan-perbincangan yang asusila seperti berkaitan istilah-istilah yang tidak layak. Ya, kalau kita tahu ada lingkungan seperti itu, lebih baik kita hindarkan putra-putri kita dari bergaul di lingkungan tersebut. Sebab kalau misalnya itu tetap dilakukan, ini akan sangat berbahaya bagi putra-putri kita di masa yang akan datang. Apa yang dilalui di masa kecil, itu atharnya atau bekasnya, itu sangat besar ketika dia dewasa. Akan sangat besar. Bukankah kita tahu ada peribahasa mengatakan bahwa at-ta'allum fi shighar kanaksi alal hajar, wa at-ta'allum fil kibar kanaksi alal ma. Belajar, baik itu belajar yang baik maupun belajar yang buruk waktu kecil, itu seperti melukis di atas batu. Artinya nanti susah untuk terhapusnya. Kalau dia belajar yang baik itu dia akan terus ya, sampai dewasanya pun akan teringat. Tapi kalau belajar yang buruk, dari pergaulan yang buruk, maka dia pun akan ta'athar, akan terpengaruh sampai dia dewasa. Beda dengan orang tua yang mudah lupa, ya, mudah berubah dan yang lain-lainnya. Nah, ini penting, jadi kita jagalah. Jagalah putra-putri kita fitrahnya. Termasuk yang banyak sekali mencemari fitrah anak kecil, anak-anak kita, itu adalah televisi. Luar biasa sekali ya. Bukan hanya akhlak ini, akidah. Akidah anak kita pun dicemari. Pengen buktinya? Coba kita lihat sekarang. Berapa banyak anak-anak kecil yang sudah enggak mau, enggak berani, takut untuk masuk WC di malam hari karena banyak nonton film horor. Film horor takut. Mereka masuk kamar mandi, takut ntar ada pocong. Pocong yang pakaiannya putih, penuh darah, rambutnya ruruigan. Mereka takut itu. Itu berbahaya sekali. Ini sudah merusak fitrah, sudah merusak akidah. Karena yang demikian ini bukan akidah Islam. Akidah Islam mengatakan kalau orang sudah mati, dia sudah terputus dari kehidupan dunia. Tidak akan pernah muncul jadi pocong, genderuwo, kuntilanak. Gak akan itu. Ini televisi saja yang
0: mencemari mereka. Ini lebih berbahaya, mohon maaf bukan untuk meremehkan, ini lebih berbahaya daripada melihat tayangan porno mungkin sekalipun. Karena ini merubah akidah. Tayangan-tayangan mistik segala macam, ya. Misalnya keajaiban-keajaiban, misalnya kalau mereka ingin sesuatu tinggal minta kepada ibu peri atau kepada kopea atau apa yang ini perkara-perkara yang sangat meracuni akidah kita. Akidah anak-anak kita. Kalau memang bisa untuk tadi misalnya dibatasi tayangannya, ya silakan aja punya televisi nontonnya acara-acara yang bagus saja ya. Tapi menurut pengalaman orang juga sulit kita mau memilah-milah. Saat ini menonton yang bermanfaat, tapi keenakan masa nonton TV setengah jam, tambah satu jam. Nah, yang setengah jam lagi, apa acaranya? Kita jaga itu. Anak-anak kita adalah aset berharga. Mereka lah yang akan mendoakan kebaikan bagi kita ketika kita sudah mati. Kalau kita mendidik mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang beramal soleh, taat kepada Allah, maka setiap amalan, setiap amal soleh, setiap ketaatan yang mereka lakukan, kita pun akan mendapatkan pahala. Karena mereka ini termasuk adalah dari usaha kita. Usaha yang akan terus mengantarkan kebaikan, yang pahalanya terus akan kita raih walaupun kita sudah meninggal. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu ila min salasin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Nah, inilah amal-amal soleh. Anak-anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Demikianlah apa yang kita bisa pelajari di kesempatan hari ini, yaitu berbagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya dari beliau sejak kecil sampai beliau menjadi nabi, bahkan setelahnya, dari perkara-perkara jahiliyah. Baik yang berkaitan dengan masalah akidah maupun akhlak, yang faedahnya sangat banyak. Ini menandakan memang beliau adalah rasul tadi ya, faedahnya. Kemudian juga yang bisa kita ambil adalah memang inilah bentuk persiapan Allah agar beliau lebih siap lagi untuk diangkat menjadi Rasul. Dan punya senjata, belum punya track record melakukan perbuatan-perbuatan buruk jahiliyah. Kemudian dari segi fikih misalnya bahwa telanjang di hadapan manusia ini adalah perkara yang sangat-sangat tercela. Tidak boleh kecuali alasan-alasan darurat. Kemudian tadi dari segi dakwah, bahwa orang yang tidak pernah melakukan perkara jahiliyah atau selamat, kemungkinan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kelima adalah pentingnya bagi kita untuk menjaga putra-putri kita, keluarga kita, dari perkara-perkara yang buruk. Sejak kecil, dan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitussalam Kadudampit Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 19.

0: yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan petunjuk untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang soleh.
1: Mendalami makna kandungan Al-Quran, simak dalam pembahasan tafsir ayat-ayat tematik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan tafsir surah An-Nahl ayat ke-125, di mana Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan perkataan yang penuh hikmah dan nasihat yang baik, serta bantahlah mereka dengan penuh santun. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya bahwa di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru manusia kepada agama Allah dengan cara hikmah dan penuh kelembutan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam seluruhnya untuk berdakwah dengan penuh hikmah. Berikut ini adalah beberapa contoh hikmah di dalam dakwah yang apabila diabaikan bisa memicu timbulnya konflik di tengah masyarakat. Yang pertama adalah memperhatikan kondisi orang yang didakwahi. Pendengar rahimakumullah, seorang dai harus memperhatikan kondisi orang yang didakwahinya itu. Cara yang bermanfaat untuk masyarakat umum belum tentu cocok untuk mendakwahi seorang raja atau penguasa misalnya, atau orang yang terpandang, seperti misalnya tokoh masyarakat. Sebagai contoh, di mana Allah Azza wa Jalla telah berkata, berfirman kepada Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam ketika mengutus mereka kepada Fir'aun, sebagaimana dalam firman-Nya pada ayat ke-44 surah Thaha, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Pendengar rahimakumullah, cara dakwah yang bermanfaat bagi kaum pedagang misalnya belum tentu bermanfaat jika digunakan untuk mendakwahi kaum intelektual atau terpelajar. Salah satu bentuk hikmah adalah memperhatikan cara yang paling bermanfaat yang dapat memperbaiki berbagai jenis manusia yang berasal dari berbagai tingkatan dan golongan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah memperhatikan waktu dan kondisi di dalam berdakwah. Tentu tidaklah arif bila mendatangi seorang yang sedang tidur lalu membangunkannya untuk didakwahi. Dan tidaklah bijak bila mendatangi seseorang yang sedang emosi untuk kita ceramahi di hadapannya. Andai kata dalam kondisi normal, tentulah orang itu akan mau mendengar kata-kata kita. Pilihlah waktu dan kondisi yang tepat untuk berdakwah. Ketika suasana atau kondisi sedang tegang atau keruh, hindarilah perdebatan maupun dialog hingga ketegangan mereda. Lalu yang ketiga, meletakkan skala prioritas yang tepat. Seorang dai harus bisa menempatkan skala prioritas yang benar di dalam dakwah. Hendaklah ia mendahulukan perkara yang paling penting. Tidak sepantasnya ia mendahulukan perkara-perkara yang kecil, lalu ia meninggalkan perkara yang lebih besar dan lebih berbahaya. Salah dalam meletakkan skala prioritas bisa mengakibatkan penyimpangan di dalam dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita contoh dari skala prioritas tersebut, di mana ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman, beliau berkata kepadanya, "Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. maka jadikanlah awal dakwahmu kepada mereka adalah beribadah kepada Allah semata. Jika mereka telah mengenal Allah, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka melakukannya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang fakir miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatinya, maka ambillah harta-harta itu dari mereka dan hindarilah harta-harta kesayangan mereka. Selanjutnya pendengar, yang keempat adalah tidak memandang rendah orang yang didakwahi. Sikap meremehkan ini dapat membuat orang yang didakwahi tidak mau mendengar dakwah kita. Jangan sekali-kali mengesankan diri kita lebih baik darinya, atau memandang sang da'i lebih istimewa darinya, atau membuatnya marah pada kesan pertama. Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan bahwa ia mendengar ayahnya berkata, "Jangan harap orang yang telah engkau buat marah mau mendengar kata-katamu. Namun berilah kesan bahwa engkau adalah saudara baginya. Hindarilah cepat-cepat menjatuhkan vonis secara membabi buta dan serampangan, karena cara itu sama sekali tidaklah hikmah." Nabi SAW telah menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim kepada orang yang lebih tua dan yang lebih muda darinya, yaitu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sikap menghargai orang lain, terutama dalam konteks dakwah, tentu dapat mempermudah diterimanya dakwah kita. Pendengar rahimakumullah, lalu yang kelima, meninggalkan perkara mustahab atau yang sunnah karena khawatir akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah membuat sebuah bab yang berjudul meninggalkan perkara mustahab atau sunnah karena khawatir orang-orang salah memahami sehingga jatuh kepada kerusakan yang lebih parah lagi. Kemudian beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aisyah, laula qaumuki haditsu ahdihim qala Ibnu Zubair bi kufrin lanaqattu al-ka'bata faj'altu laha babain babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun." Wahai Aisyah, jika bukan karena menimbang bahwa kaummu yang baru, yaitu baru meninggalkan kekufuran, niscaya aku sudah merombak Ka'bah, aku akan buat 2 pintu, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari hadis tersebut, di antaranya dibolehkan meninggalkan sebuah maslahat demi menghindari bahaya dan tidak mengingkari kemungkaran jika khawatir akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat-ayat tematik.
3: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada. Sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
2: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
5: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas, ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, para jamaah, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah azza wajalla mempertemukan kita, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab thalibul ilm. Adab thalibul ilm, yaitu adab bagi para penuntut atau pencari ilmu. Dan setiap kita adalah pencari ilmu, setiap kita adalah penuntut ilmu, baik yang muda maupun yang tua, baik kecil maupun sudah dewasa. Karena ilmu adalah kewajiban seorang muslim semenjak dia masih ada dalam buaian hingga dia menghadapi kematian. Makanya di saat kita menghadapi kematian pun kita masih ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sebagai pengajaran buat kita yang saat itu sedang menghadapi sakaratul maut, menghadapi satu ujian yang sangat dahsyat, dan itu butuh orang yang membimbing. Merekalah yang mentalkin kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak salah ketika dikatakan utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Carilah atau tuntutlah ilmu semenjak kita masih ada dalam buaian hingga menjelang kematian atau bahkan sampai ke liang lahat. Dan banyak para ulama terdahulu yang juga menyampaikan hal yang sama, yang mirip senada dengan kalimat tersebut. Iwafillah rahimanallah yakum. Kalau kita ibaratkan ilmu ini adalah mutiara-mutiara yang teramat sangat berbahagia, yang sangat berharga maksud saya. Dia adalah merupakan kepingan-kepingan yang lebih berharga daripada kepingan-kepingan dinar dan dirham. Sehingga untuk mendapatkannya ini perlu sebuah tata cara yang super ketat. Kalau dalam bahasa kita itu SOP ya, standar operasional prosedur yang jelas, yang tepat untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana kalau kita sedang mencari, mengais butiran-butiran emas, butiran-butiran mutiara, permata yang itu memang sangat berharga. Gambaran ilmu dimarkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'alamul ilm, carilah atau tuntutlah ilmu, fa'ina ta'alumihi lillahi, sesungguhnya menuntut ilmu, mencari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala khosyatan, itu merupakan khosyah, bentuk khusyuk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa talabuhu, mencarinya ibadatun, merupakan ibadah, wa mudzakaratuhu tasbihun, muzakarah, mengulang-ulang, membaca ulang buku-buku kita, pelajaran-pelajaran kita yang pernah kita dapatkan dalam mahad atau kita dapatkan dalam kajian, ya, itu merupakan tasbih. Wal bahsu anhu jihad, mencari ilmu merupakan jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah, setelah kita mendapatkan ilmu kemudian kita ajarkan, ini adalah merupakan shadaqah. Wabadluhu li ahlihi kurbah, ketika kita menghabiskan waktu kita, kita berjuang ya untuk orang yang memiliki ilmu tersebut, merupakan takurub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li annahu mu'alimul halal wal haram, karena dengan ilmu seseorang bisa mengajarkan tentang yang halal, tentang yang haram. Wa mararun subul ahlil jannah, dan dia merupakan lentera, cahaya, petunjuk untuk menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-anis fil wahsyah, ilmu juga merupakan teman di saat kita ada dalam ketakutan. Wa sahibu fil ghurbah, dia merupakan sahabat dalam keterasingan, dalam kesendirian. Wal muhtith fil khalwah, dia adalah teman bicara di saat kita ada dalam kesendirian. Kemudian wad dalil ala sarra wad dharra, ilmu juga merupakan petunjuk di saat kita ada dalam sengsara maupun bahagia. Wasilah alal ada, ilmu juga merupakan senjata atau pedang untuk membungkam, untuk menghajar musuh-musuh kita maupun musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak musuh-musuh Islam melakukan propaganda-propaganda untuk memojokkan, menjelekkan, mendiskreditkan Islam, ya, Ini pun bisa kita hajar, kita bisa bungkam. Kalau dalam bahasa yang lebih dahsyatnya biasanya diapain? Disekakmat, ya, dengan ilmu. Itu yang sering dijadikan sebagai thumbnail di YouTube ataupun dimanapun, itu biasanya disekakmat. Kemudian wazain indal akhila, dia merupakan hiasan atau penghiasan di antara al akhila, teman-teman setia. Yarfa'ullahu bi aqwaman, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kaum karena ilmu. Fayaj'aluhum fil khair qotah wa imah, dengan ilmu itu pula para pemimpin, para pejabat, ya, dan para imam, para pemegang kekuasaan itu bisa menjadi baik. Tuktasu atharuhum wa yuktada bi af'alihim wa yuntaha ila ra'yihim, dan pada akhirnya ilmu yang diamalkan oleh yang memiliki ilmu itu akan terus terlihat jejak-jejaknya dan akan diikuti dan dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang melihat dan orang-orang yang ada di setelahnya. Turgubul malaika fi hilatihim, malaikat pun mendatangi, menaungi. Wabi ajni hatiha tamasuhum, malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka, ya, karena keridhaan mereka terhadap para thalabul ilm. Yastaghfirullahum kullu rabbin wa yafisin, untuk para penuntut ilmu semua yang basah maupun yang kering memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para thalabul ilm, orang yang menuntut, yang mencari ilmu, yang mau datang pagi-pagi, yang mau datang di awal waktu, yang kemudian siap untuk duduk manis mendengarkan majelis ilmu. Wahitanul bahri wa hawamihi, kemudian sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun mereka juga memintakan ampun para thalibul ilm. Wasibaul bahri wa an'amihi, bahkan binatang-binatang buas sekalipun ataupun binatang-binatang yang jinak sekalipun, mereka senantiasa beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk para thalibul ilm. Li'anal ilma, karena sesungguhnya ilmu hayatul qulub, merupakan kehidupan bagi hati. Minal jahli, dari kebodohan. Wa masabihil absari minal zulami, dan juga cahaya, lampu bagi hati-hati dari kegelapan. Ya bulughul abdu bil ilmi manazilal akhyar, dengan ilmu seorang hamba akan menempati tempat-tempat yang tinggi, ya. Wa darajat al-ula, derajat yang tinggi. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. At-tafakkur fihi, tafakkur tentang ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan sungguh-sungguh tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nabinya, tentang syariat Islam dengan dalil-dalilnya. Ya'dilus siyam, sepadan dengan shaum. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, dan mempelajarinya sepadan dengan qiyamul lail. Bihi tawasalul arham, karena ilmu silaturahim jadi terjaga. Wa bihi yu'rafu al halal wal haram, dan dengan ilmu akan diketahui mana yang halal, mana yang haram. Huwa imamul amal wal amalu tabi'u, dan ilmu merupakan imam daripada amal, sedangkan amal itu mengikuti ilmu. Wa yulahhu su'ada wa yuharrimuhu al-qiya, diilhamkan ilmu hanya untuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, dan diharamkan ilmu bagi mereka yang akan mendapatkan kecelakaan baik dunia maupun akhirat. Itu ilmu yang digambarkan oleh sahabah yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Berapa banyak dari fungsi ataupun keutamaan ilmu khususnya yang disampaikan oleh atau digambarkan oleh sahabah yang mulia tadi. Di banyak hal ilmu sangat dibutuhkan. Dia merupakan cahaya, dia merupakan lentera, dia merupakan tongkat, dia merupakan harta benda yang tidak ternilai harganya. Dan tentunya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertolabul ilm, kemudian kita sia-siakan, berarti kita telah menyia-nyiakan satu perbendaharaan yang teramat sangat mahal dan berharga. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang ilmu. Ilmu adalah merupakan perbendaharaan yang teramat sangat berharga, dan barang siapa yang mau mengambilnya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya, berarti dia telah mengambil suatu bagian yang sangat banyak, yang teramat sangat berharga. Untuk itu, untuk mendapatkannya kita juga perlu perjuangan. Ada standar-standar yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapapun berharganya ilmu dan betapapun ilmu dapat meninggikan derajat seseorang di sisinya, betapapun ilmu dapat menunjukkan seseorang ke dalam jannah seharusnya, akan tetapi ketika niatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka justru ilmu itu akan menjadi beban bagi dia, dan ilmu itu akan memperberat posisi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah harta yang berharga,

Bukan juga karena wanita, biar mendapatkan wanita sesuai dengan apa yang saya inginkan ketika sudah bergelar. Atau juga bukan karena harta. Semakin tinggi ilmu saya, semakin banyak gelar, mulai dari depan sampai kemudian mengikuti di belakang, amplop semakin tebal seumpama. Ataupun hal-hal lain dari selain karena Allah Subhanahu wa taala, itu harus benar-benar dihilangkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apapun itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagai contoh hijrah. Kalau hijrahnya karena wanita, kalau hijrahnya karena harta, ya dia hanya mendapatkan itu. Itu pun tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan dunia dalam amalan akhiratnya, ya, dia akan mendapatkan sebagian apa yang dia niatkan. Kalau Allah berkehendak, sebagian, bukan utuh sebagaimana yang dia inginkan. Tetapi kalau dia niatkan untuk akhirat, dia akan mendapatkan semuanya sesuai yang dia harapkan. Untuk itu, ini yang perlu kita harus waspadai ketika kita menuntut ilmu. Harus kita niatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu Pak Ustadz. Kalau kita belum ikhlas, apakah kemudian kita sudahlah, kita diam saja di rumah tanpa menuntut ilmu? Salah. Ya. Karena menuntut ilmu sebagaimana ibadah yang lain, biarpun kita dalam tanda petik di dalam hati kita masih ada was-was, ya, ada rasa hati untuk tenar, ada rasa hati untuk mendapatkan harta, ada rasa hati untuk mendapatkan bla bla bla dari kehidupan kita, tetap kita harus menuntut ilmu sesemangat mungkin sambil kita bersihkan hati kita dari niat-niat jelek, dari niat-niat kotor yang masih membisik di dalam jiwa. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian saya belum ikhlas, saya belum siap menuntut ilmu. Kayak saya datang hanya berniat untuk mengisi absen, kayaknya ini belum karena Allah Subhanahu wa taala. Datang saja dulu gitu ya. Kemudian kita hilangkan unsur-unsur niat yang tidak ikhlas. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita dengan kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas, berarti itu adalah bagian dari keselamatan kita dari riya, sum'ah dan yang semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nasid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menanam suatu amal kemudian dia niatkan untuk kehidupan akhirat yang lebih baik, nasid lahu fi harsih, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh kembangkan niat tersebut dan apa yang dia tanam. Wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan dari apa yang ia tanam, maka Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan ngasih sebagian dari apa yang dia niatkan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi ingat dia tidak dapat apa-apa dari bagian akhirat. Nih, ya. Itu memberikan motivasi buat kita untuk ikhlas agar kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia maupun mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita di akhirat. Inilah realisasi dari apa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: Kemudian di dalam hadis kita juga diingatkan hadis panjang tentang orang yang mati dalam tanda petik terlihat mati syahid, kemudian mereka yang bertolabul ilm kemudian berjuang fisabilillah, yang tanda petik kelihatan dia berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala, malah justru mereka inilah yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali. Hadisnya panjang, tetapi kita ambil satu poin yang ada dalam pembahasan kita, yaitu warajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa qara al-Quran, dan seorang laki-laki yang dia belajar ilmu kemudian mengajarkan, kemudian dia juga rajin membaca Al-Quran, fa'utia bihi, kemudian didatangkan itu semua, fa'arrafahu ni'amahu, dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan semua nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu pandai ilmu, pandai membaca Al-Quran, bacaannya pun bagus, ya. Kemudian dia menjawab, ta'allamtu al-ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fika Al-Quran. Aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku juga membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, walakinnaka ta'allamta liyuqalu alim. Sebenarnya engkau melakukan itu semuanya, menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, itu bukan karena aku, tetapi engkau lakukan itu agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Kalau sekarang tentunya bukan hanya alim, ya, tetapi tadi ada kesarjanaan, ada kemagisteran, ada kedoktoran, ada keprofesoran, ke PhD-an, ke macam-macaman. Ya, wa qara'ta al-Qur'an, dan engkau sebenarnya membaca Al-Qur'an pun liqulu qari', supaya engkau dikatakan sebagai orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan itu sudah engkau dapatkan. Engkau sudah disebut-sebut di dalam setiap mimbar dan di setiap kajian, di brosur-brosur, di pamflet-pamflet, di spanduk-spanduk, namamu sudah tertulis fulan apa S apa M apa gitu kan, Prof Dr dan yang lain sebagainya, itu sudah engkau dapatkan. Suma umirabihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, dari situ kemudian diperintahkan pada malaikat untuk menyeret dia dengan wajah tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kita juga diingatkan ya di dalam masalah ini oleh Sufyan rahimahullah. Beliau mengatakan, masdadu abdun ilman fasdada fid dunya raghbatan illazdada minallahi budan. Tidaklah seseorang bertambah ilmunya, kemudian tapi bertambah juga rogbahnya, keterpikatan di hatinya kepada dunia, ilas dada minallahi budan, kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan jauhnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk kita semuanya, khususnya para thalibul ilm yang sudah memasuki jenjang menengah ke atas. Ini sangat penting sekali ya, diingat-ingat ini, khususnya saya pribadi. Dari Sufyan rahimahullah, beliau mengatakan, masdada abdun ilman fasdada fid dunya raubatan illazdada minallahi budan. Siapapun mereka yang semakin bertambah ilmunya tapi semakin interest terhadap dunia, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin jauhkan dia darinya. Ini godaannya memang sangat berat. Makin banyak embel-embel seseorang dari gelar akademik, ini biasanya akan menambah rogbah terhadap dunia. Mulai dari dalam tanda petik gaji pengen lebih besar daripada yang lainnya karena nilai akademik, kemudian apa? tunjangan pun pengen lebih besar karena memang ada nilai dari akademik dan yang lain sebagainya, dalam pengajaran, dalam penyampaian ilmu, dalam beramal. Ini banyak yang kemudian dimasukkan unsur dari gelar ilmiahnya. Sangat berbahaya. Masdada abdun ilman fasdada fitunya raubatan illa sdada minallahi bu'dan. Dan jangan silau yang belum punya banyak gelar. Antum, Anda ini adalah orang yang sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan yang terkutuk, ya. Baik setan, dunia ataupun yang semacamnya. Bersyukur. Yang sudah ya, kita harus lebih menata hati, menata diri. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi bagian dari amal soleh kita untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah janjikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita juga harus tanafus, ya, harus hirs untuk mengejar ilmu, mengejar ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting tadi ikhlasun niyah. Yang kedua, al amal bil ilm wal budu anil ma'asi. Akhlak atau adab yang kedua bagi thalabul ilm yaitu mengamalkan ilmunya dan menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau banyak bicara dengan apa yang engkau tidak perbuat? Ya, kaburu maktan indallahi antakulu malataf alun. Sungguh murka Allah Subhanahu wa taala teramat sangat dahsyat bagi orang-orang yang banyak bicara tetapi dia tidak mau melakukan kebaikan yang dia serukan kepada masyarakat, kepada umatnya. Ini juga peringatan buat kita semua yang sudah mendapatkan amanah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu adalah samratul ilm, amal adalah buah dari ilmu. Ilmu akan disebut mandul, ilmu disebut mati ketika ternyata dia tidak memberikan apa namanya? Buah. Potong saja, ganti sama tanaman yang lain kalau sampai ilmu tidak berbuah, mandul. Ngasih makan tapi gak punya anak. Biasanya kalau para peternak itu cepat-cepat dijual, ya. Kalau punya sapi, punya kambing, mandul, dijual. Kenapa? Ngasih makan iya, tapi gak memberikan hasil. Ilmu pun demikian, ketika tidak diamalkan, apalagi cuma dijadikan sebagai bahan orasi, ceramah, berapi-api, dianya sendiri jauh dari apa yang dia serukan kepada umat. Ini sangat berbahaya. Di dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah wa yulqa finnar. Didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat kemudian dilemparkan ia ke neraka. Fatan daliku aktabu batnihi, terburailah usus-ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himar birrohi, kemudian dia berputar-putar seperti berputarnya himar di penggilingan, baik padi ataupun yang lain sebagainya. Ini penggilingan untuk membuat tepung. Kemudian fajtami ulaihi ahlun nar, kemudian penduduk neraka yang lain mereka berkumpul mengelilingi orang tersebut. Kemudian fayakulun, mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, ya fulan, wahai fulan, malaka, apa yang terjadi denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau dulu yang paling getol amar ma'ruf nahi munkar? fayakulu, kemudian dia menjawab, bala qad kuntu amiru bil ma'ruf, iya benar, saya dulu biasa beramar ma'ruf wala atihi, tapi aku tidak pernah melaksanakannya. Wa anha anil munkar wa atihi, dan saya memang biasa menyampaikan nahi mungkar, tapi saya sendiri terjerumus ke dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari hal semacam ini. Amin.
1: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Pada episode kali ini kita akan membahas kembali tentang Salahuddin Al-Ayyubi dan dinasti Ayyubiyah. Untuk tema kita pada kesempatan kali ini berjudul tentang hubungan antara Salahuddin Al-Ayyubi dan dinasti Fatimiyah. Kisah ini tidak hanya penuh dengan intrik politik dan perjuangan, tetapi juga mengandung pelajaran berharga tentang kepemimpinan, keadilan, dan persatuan umat Islam. Mari kita simak kisahnya dengan penuh perhatian. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk terus berkontribusi bagi umat. Pendengar yang mulia, dinasti Fatimiyah adalah dinasti beraliran Syiah Ismailiyah yang memerintah Mesir selama lebih dari 2 abad. Mereka mendirikan pusat kekuasaan mereka di Kairo pada tahun 969 Masehi, menjadikannya pusat politik dan budaya yang megah. Fatimiyah dikenal juga dikarenakan pencapaian besar, termasuk pembangunan Universitas Al-Azhar yang hingga kini menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal. Namun di balik keagungan tersebut, dinasti Fatimiyah menghadapi banyak tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Konflik sektarian, korupsi, dan kemunduran militer melemahkan kekuasaan mereka, hingga membuka peluang bagi kekuatan baru untuk masuk. Pada abad ke-12, situasi ini dimanfaatkan oleh dinasti Zangki yang dipimpin oleh Nuruddin Zangki dan pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pendengar dirahmati Allah, perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir bermula ketika Nuruddin Zangki, pemimpin dinasti Zangki, memerintahkannya untuk membantu mencegah invasi tentara salib yang mengancam Mesir. Saat itu Mesir berada dalam situasi kritis. Dinasti Fatimiyah tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menghadapi serangan tersebut. Salahuddin dikirim ke Mesir beserta pamannya Asaduddin Syirkuh dalam misi itu. Setelah melewati beberapa kampanye militer, mereka berhasil mengusir pasukan tentara salib dan mempertahankan Mesir. Atas keberhasilan itu, Salahuddin diangkat sebagai wazir oleh Khalifah Fatimiyah Al-Adid. Pada tahun
4: Raya Situ Gunung, kilometer 6, Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat,
3: 1169 Masehi. Namun jabatan ini membawa tantangan besar bagi Salahuddin. Pendengar yang mulia, sebagai wazir, Salahuddin menghadapi situasi yang rumit. Meskipun secara resmi ia bekerja di bawah pemerintah Khalifah Fatimiyah, ia tetap setia kepada dinasti Zangki dan visi Nuruddin Zangki untuk menyatukan umat Islam di bawah Panji Sunni. Situasi ini membuat Salahuddin harus bertindak dengan sangat hati-hati. Pemimpin Fatimiyah Al-Aidid, pemimpin terakhir dari dinasti Fatimiyah, menyadari bahwa Salahuddin adalah seorang Sunni. Namun ia tidak memiliki pilihan lain karena Salahuddin adalah satu-satunya orang yang mampu melindungi Mesir dari ancaman luar. Di sisi lain, Salahuddin menunjukkan sikap yang sopan dan penuh penghormatan kepada Al-Aidid, meskipun ia memiliki visi untuk mengakhiri kekuasaan Fatimiyah. Pendengar yang budiman, Salahuddin perlahan-lahan mulai mengkonsolidasi kekuatannya di Mesir. Ia mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan dengan orang-orang yang setia kepadanya dan kepada dinasti Zamki. Selain itu, ia memperkuat militer Mesir dengan merekrut pasukan baru dan memperbaiki benteng-benteng pertahanan. Pada tahun 1171 Masehi, wafatlah Khalifah Al-Aidid. Salahuddin secara resmi mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam kekhalifahan Sunni di bawah dinasti Abbasiyah. Ia memproklamirkan nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat, sebuah langkah simbolis yang menandai berakhirnya kekuasaan Syiah Fatimiyah di Mesir. Langkah ini dilakukan tanpa pertumpahan darah, menunjukkan kebijaksanaan dan pendekatan diplomatik Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun ia menghadapi oposisi dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah, ia berhasil meredam perlawanan mereka dengan cara yang tegas namun adil. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah mengambil alih kekuasaan, Salahuddin melakukan berbagai reformasi di Mesir. Ia hapuskan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap Sunni yang sebelumnya diterapkan oleh dinasti Fatimiyah. Selain itu, ia memperkuat sektor ekonomi, memperbaiki sistem perpajakan, dan membangun infrastruktur yang mendukung kesejahteraan umat. Salahuddin juga mendirikan madrasah-madrasah Sunni untuk memperkuat pendidikan Islam dan menyebarkan ajaran Sunni di Mesir. Salah satu warisan terbesar dari reformasi ini adalah penguatan Kairo sebagai pusat keilmuan Islam yang terus berlanjut hingga hari ini. Pendengar yang mulia, salah satu tujuan utama Salahuddin dalam mengambil alih Mesir adalah menyatukan umat Islam dalam menghadapi tentara Salib. Dengan mengembalikan Mesir ke dalam kekhalifahan Sunni, Salahuddin berhasil menciptakan dasar bagi persatuan politik dan militer dunia Islam. Persatuan ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Salahuddin memimpin pasukan Muslim dalam Perang Salib. Penaklukan Yerusalem pada tahun 1187 Masehi adalah salah satu bukti nyata dari keberhasilan visi ini. Langkah-langkah strategis Salahuddin menunjukkan bahwa persatuan umat adalah kunci untuk menghadapi tantangan besar. Pendengar rahmati Allah, kisah hubungan Salahuddin dengan dinasti Fatimiyah mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, Salahuddin menunjukkan pentingnya diplomasi dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang kompleks. Ia tidak mengambil langkah tergesa-gesa, tetapi bertindak dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Kedua, Salahuddin menunjukkan bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari senjata, tetapi juga visi yang jelas dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Meskipun ia memiliki kekuatan militer yang besar, ia lebih memilih langkah damai untuk mengakhiri kekuasaan Fatimiyah. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan umat Islam. Perpecahan hanya akan melemahkan kita, sementara persatuan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi tantangan zaman. Pendengar rahmati Allah, hubungan antara Salahuddin Al-Ayyubi dan dinasti Fatimiyah adalah salah satu episode penting dalam sejarah Islam. Dari kisah ini kita belajar tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, keberanian untuk melakukan perubahan, dan komitmen terhadap persatuan umat. Semoga kita mengambil pelajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik penting, yaitu adab muslimah dalam berpakaian. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Berpakaian adalah bagian dari identitas seorang muslimah. Islam sangat memperhatikan bagaimana cara seorang muslimah menutup aurat dan menjaga kehormatannya melalui busana yang ia kenakan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan pedoman kepada wanita muslimah mengenai tata cara berpakaian, agar mereka senantiasa menjaga kehormatan dan keindahan akhlak mereka. Mari kita simak lebih dalam bagaimana seharusnya muslimah menjaga dan memperhatikan pakaian sesuai syariat. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan, yakni auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Ayat ini adalah dasar utama mengenai bagaimana seharusnya muslimah menutup aurat mereka. Allah Ta'ala memerintahkan wanita untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan diri, dan menutup aurat. Dengan menutup aurat, seorang muslimah menunjukkan penghormatan terhadap dirinya dan menaati perintah Allah Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian muslimah menjadi salah satu identitas yang memperlihatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Berpakaian bukan sekedar mengikuti tren atau keinginan, tetapi menjadi bentuk ibadah yang bernilai pahala. Lalu bagaimana kriteria pakaian yang sesuai untuk muslimah? Rasulullah SAW telah menjelaskan beberapa syarat pakaian yang harus dipenuhi seorang muslimah agar bisa disebut memenuhi adab berpakaian Islami. Berikut ini beberapa kriterianya. Yang pertama, pakaian itu harus menutup seluruh aurat. Dalam pandangan Islam, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini berarti seorang muslimah sebaiknya mengenakan pakaian yang panjang dan longgar, tidak ketat, serta menutupi seluruh tubuhnya, kecuali bagian yang diperbolehkan untuk terbuka. Kemudian yang kedua, pakaian tersebut tidak boleh transparan atau tipis, sehingga masih memperlihatkan bentuk tubuh atau kulit. Rasulullah SAW bersabda, Suinfani min ahlin nar lam arohuma qawmun ma'ahum, suyatun ka'adna bil bakori yadribuna bihannas, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhun ka'asnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Salah satunya disebutkan di hadis ini, yakni wanita yang berpakaian namun telanjang. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan peringatan agar muslimah tidak mengenakan pakaian yang tipis atau menerawang, yang masih memperlihatkan aurat atau lekuk tubuhnya. Berikutnya yang ketiga, pakaian itu tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh. Islam mengajarkan agar seorang muslimah mengenakan pakaian yang longgar, yang tidak membentuk tubuh, agar tetap terjaga kehormatannya. Dengan pakaian yang longgar, wanita muslimah dapat melindungi diri dari pandangan yang tidak pantas. Yang keempat, pakaian itu tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Rasulullah SAW pernah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Sebagai muslimah, identitas dan fitrah kewanitaan adalah sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, cara berpakaian yang menyerupai laki-laki atau pakaian yang tidak sesuai syariat harus dihindari. Yang kelima, pakaian itu juga tidak boleh menyerupai pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir atau agama lain. Dengan mengikuti ciri khas pakaian umat lain, ada kekhawatiran bahwa seorang muslimah akan kehilangan identitasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, Islam sangat menghargai keindahan dan kebersihan. Islam tidak melarang kita untuk berpakaian dengan indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun dalam berhias atau berpakaian, ada adab yang harus dijaga. Seorang muslimah boleh mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dan indah selama sesuai dengan kriteria yang telah diajarkan dalam Islam. Selain itu, berpakaian bagi seorang muslimah adalah bentuk identitas keimanannya. Ketika seorang muslimah mengenakan hijab atau pakaian yang menutup auratnya dengan benar, ia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ia bangga dengan Islam. Dan ia memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang amat disayangkan dalam era modern saat ini, banyak tren fashion yang kurang sesuai dengan adab berpakaian Islami. Namun disukai oleh banyak orang, termasuk sebagian muslimah. Ada anggapan bahwa pakaian ketat, pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh, atau bahkan pakaian yang transparan adalah bentuk ekspresi diri dan kebebasan. Padahal, sebagai muslimah, kita memiliki panduan dari Allah Ta'ala yang lebih baik untuk diikuti demi menjaga kehormatan dan martabat kita. Sebagai muslimah yang beriman, kita dituntut untuk lebih selektif dalam memilih busana. Tidak semua tren harus diikuti, apalagi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa cara berpakaian juga merupakan bentuk dakwah. Dengan berpakaian sesuai syariat, seorang muslimah tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk menjaga diri sesuai ajaran Islam. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, dalam berpakaian, Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga niat. Pastikan bahwa ketika kita menutup aurat, niat utama kita adalah untuk menaati perintah Allah Ta'ala. Bukan sekedar ingin tampil cantik atau mendapatkan pujian dari orang lain. Menjaga niat sangat penting karena Allah Ta'ala melihat hati kita. Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi di dada kita. Jika niat kita tulus, maka setiap langkah kita dalam menjaga aurat akan dihitung sebagai ibadah yang bernilai pahala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan pentingnya hijab sebagai bentuk perlindungan bagi muslimah. Hijab bukan sekedar pakaian, tapi juga tameng untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang wanita dari gangguan atau pandangan yang tidak baik. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, berpakaian sesuai syariat juga dapat membantu menjaga kebersihan hati. Dengan menutup aurat, seorang muslimah lebih terjaga dari godaan atau fitnah. Berpakaian sesuai dengan aturan Allah membuat kita lebih sadar akan kehormatan diri yang harus kita jaga. Cara berpakaian yang baik juga menambah ketenangan hati karena kita tahu bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, menjaga aurat melalui cara berpakaian adalah perintah langsung dari Allah Ta'ala. Berpakaian Islami adalah bentuk ketakwaan, bukti cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta penghormatan terhadap diri sendiri. Semoga kita bisa menjalankan perintah ini dengan ikhlas, selalu mengingat apa yang kita kenakan adalah cerminan dari hati dan niat kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Suratul Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Salam FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Kata kunci kebahagiaan. Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah pernah berkata, apa itu bahagia? Sumber bahagia itu ada dalam diri seseorang itu sendiri, bukan dari luar dirinya. Kukatakan kepada kalian, apa kata kunci kebahagiaan? Jawabannya, kata kunci kebahagiaan adalah sikap ridho, yaitu merasa cukup dan mencintai pemberian Allah. Jika Anda ingin bahagia, maka ridolah dengan pemberian Allah. Jika Anda ridho, maka Anda adalah orang yang berbahagia. Semakin Anda banyak menuntut ingin ini dan ingin itu, semakin Anda banyak menuntut ingin ini dan itu, maka kebahagiaan Anda semakin berkurang. Dikutip dari kitab Fushul Ijtima'iyah halaman 94 karya Ali At-Tantawi. Faidah yang bisa kita ambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, bedakan dua hal antara kunci kebahagiaan dan faktor pendukung hidup bahagia. Rumah nyaman, makanan enak, kasur empuk dan yang lainnya, ini adalah sekedar faktor pendukung kebahagiaan, bukan kuncinya. Kedua, kunci bahagia itu terletak dalam diri kita masing-masing. Ridho dengan pemberian Allah dan tidak memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuknya. Ketiga, cintailah apa yang kita miliki, niscaya kita mudah untuk bahagia. Keempat, mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain adalah sebab untuk sulit mendapatkan kebahagiaan. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haulla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tokoh wanita terkemuka dalam sejarah Islam, yaitu Sofiyah binti Syaibah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama wanita yang memiliki kedalaman ilmu, terutama dalam bidang hadis dan sejarah. Namanya sering disebut dalam berbagai kitab hadis sebagai salah satu perawi terpercaya. Pendengar, kita akan mendalami perjalanan hidup Sofiyah binti Syaibah, kontribusinya dalam dunia ilmu, serta warisan yang ditinggalkannya bagi generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Sofiyah binti Syaibah berasal dari keluarga yang mulia dan terpandang di kalangan masyarakat Quraisy. Ayahnya, yakni Syaibah bin Utsman, adalah seorang tokoh yang dihormati, sementara ibunya merupakan keturunan keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan keluarga ini memberikan pengaruh besar pada perkembangan keilmuan Sofiyah. Sejak kecil, Sofiyah binti Syaibah sudah menunjukkan kecerdasan dan keinginan kuat untuk menuntut ilmu. Lingkungan keluarganya yang religius dan ilmiah memberikan peluang baginya untuk belajar dari para ulama dan tokoh-tokoh besar pada zamannya. Sofiyah memiliki akses langsung ke sumber-sumber ilmu, baik dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun generasi tabi'in. Sebagai seorang wanita di era keemasan Islam, Sofiyah binti Syaibah memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para ulama besar. Di antara guru-gurunya adalah Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin yang dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka dalam bidang hadis dan fikih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Sofiyah binti Syaibah belajar banyak tentang hadis. Ia juga belajar banyak tentang sejarah dan pemahaman agama secara mendalam. Selain itu, Sofiyah binti Syaibah juga belajar dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar Habrul Ummah atau Ulama Umat. Melalui bimbingan Abdullah bin Abbas, Sofiyah binti Syaibah mendalami tafsir Al-Quran dan hukum Islam. Kecerdasan dan ketekunannya dalam belajar menjadikannya salah satu murid yang paling menonjol di antara generasi sebayanya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kontribusi Sofiyah binti Syaibah dalam ilmu hadis? Sofiyah dikenal sebagai salah satu perawi hadis yang terpercaya. Beliau meriwayatkan banyak hadis dari berbagai tokoh, termasuk Ummul Mukminin Aisyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis-hadis yang diriwayatkannya sering dijadikan rujukan oleh para ulama hadis, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam karya-karya monumental mereka. Sebagai seorang perawi, Sofiyah dikenal sangat teliti dan jujur. Beliau hanya meriwayatkan hadis dari sumber yang benar-benar dapat dipercaya. Sikapnya yang hati-hati dalam meriwayatkan hadis menjadi salah satu alasan mengapa namanya dihormati di kalangan ulama. Dalam kitab-kitab biografi perawi, Sofiyah sering disebut sebagai seorang yang thiqah, yakni yang terpercaya dan memiliki ingatan yang kuat. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu apa peran Sofiyah binti Syaibah dalam pendidikan dan penyebaran ilmu? Sofiyah tidak hanya aktif dalam meriwayatkan hadis, tetapi juga berperan sebagai pengajar. Beliau sering mengadakan majelis ilmu yang dihadiri oleh banyak murid, baik laki-laki maupun perempuan. Di zamannya, Sofiyah binti Syaibah menjadi salah satu figur penting dalam mendukung pendidikan bagi wanita muslim. Melalui ajarannya, banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar dan melanjutkan tradisi keilmuan Islam. Sebagai seorang pengajar, Sofiyah binti Syaibah dikenal memiliki metode yang sistematis dan jelas. Beliau mampu menjelaskan materi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Kemampuannya ini membuat majelis ilmunya selalu dipenuhi oleh para penuntut ilmu dari berbagai kalangan. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Sofiyah binti Syaibah adalah hadis-hadis yang diriwayatkannya. Banyak di antaranya yang menjadi bagian dari kitab-kitab hadis ulama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Melalui hadis-hadis ini, umat Islam dapat memahami ajaran Nabi Muhammad SAW secara lebih mendalam dan terperinci. Selain itu, kontribusi Sofiyah binti Syaibah dalam mendukung pendidikan wanita juga merupakan warisan penting yang patut dicontoh. Di tengah masyarakat yang pada saat itu masih banyak membatasi peran wanita, Sofiyah binti Syaibah membuktikan bahwa wanita juga dapat berperan aktif dalam dunia keilmuan dan pendidikan. Keberaniannya untuk tampil sebagai seorang ulama menjadi inspirasi bagi generasi wanita muslim berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kehidupan Sofiyah binti Syaibah. Di antaranya yang pertama, tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sofiyah menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan semangat, seseorang dapat mencapai kedalaman ilmu, terlepas dari hambatan yang mungkin dihadapinya. Kemudian yang kedua, tentang kejujuran dan ketelitian. Sebagai seorang perawi hadis, Sofiyah binti Syaibah sangat menjaga integritasnya. Hal ini menjadi teladan bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia keilmuan, terutama dalam menjaga keaslian dan kebenaran informasi. Kemudian yang ketiga, tentang pendidikan bagi semua. Sofiyah binti Syaibah membuka pintu pendidikan bagi semua, termasuk bagi wanita. Ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam dunia pendidikan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Sofiyah binti Syaibah radhiyallahu anha adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dedikasinya dalam menuntut ilmu, kejujurannya sebagai perawi hadis, dan perannya dalam mendukung pendidikan menjadikannya salah satu teladan terbaik bagi umat Islam. Warisannya tidak hanya tercermin dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya, tetapi juga dalam semangatnya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada siapa saja. Kisah hidup Sofiyah binti Syaibah mengingatkan kita akan pentingnya peran wanita dalam sejarah Islam. Beliau adalah bukti nyata bahwa wanita memiliki kontribusi besar dalam membangun peradaban Islam, baik melalui ilmu, pendidikan, maupun keteladanan. Semoga Allah merahmati Sofiyah binti Syaibah dan menjadikannya inspirasi bagi kita untuk terus menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Fabainama huwa ala dhalik id ata'ala dabatin adimah. Tatkala seperti itu, setiap hari pulang pergi ke tukang sihir, ke rahib dengar wejangan, ke tukang sihir belajar sihir. Maka suatu hari dia melewati satu jalan di mana di jalan tersebut ada hewan buas, sehingga menyebabkan manusia ini tidak bisa lalu lalang di tempat tersebut, ya, karena takut dengan hewan buas tersebut. Maka dia berkata dalam dirinya, al yaum a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibi afdal. Pada hari ini aku akan menentukan siapa yang lebih utama untuk kuikuti. Apakah si rahib ataukah si tukang sihir? Fa'akhadha hajaron. Maka dia pun mengambil batu, ya, untuk membuktikan apakah rahib lebih utama apakah tukang sihir. Maka dia pun mengambil batu. Lalu dengan batu tersebut, sebelum melempar, dia berkata atau berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi daba hatta yamjian nas. Ya Allah, jika perkara si rahib lebih engkau cintai daripada perkara si tukang sihir, maka matikanlah hewan buas ini dengan lemparan batu tersebut sehingga manusia bisa berlalu lalang kembali. Lalu dia pun melempar batu tersebut ke binatang buas tadi. Dengan izin Allah, yang kalau secara biasa manusia lainnya, binatang buas dilempar batu kecil gak akan berpengaruh. Tapi ini untuk menguji, ya, karena merasa bimbang ketika dihadapkan dua pilihan. Nah, ini di zaman tersebut seperti itu. Meyakinkan diri, ya. Lalu Allah tunjukkan keajaibannya, ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya yang memantapkan dirinya, yaitu dengan matinya hewan buas tersebut, ya, dengan perkataan atau doa yang diucapkannya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita dalam Islam, dalam syariat yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika kita dihadapkan pada dua permasalahan, pengen memilih salah satu, maka kita disunnahkan untuk sholat istikharah, agar Allah menunjukkan kepada kita mana yang lebih utama untuk kita lakukan, untuk kita pilih. Nah, seperti itu. Nah, ini kasusnya seperti itu. Allah membuktikan tanda-tanda kebesarannya, mati seketika hewan buas tersebut hanya dengan batu kecil. Maka dia pun datang kepada si rahib, menceritakan peristiwa yang terjadi barusan. Dengan batu kecil bisa membunuh hewan buas. Maka si rahib pun berkata kepadanya, ai bunai, antal yauma afdalu minni. Wahai ananda, ya, engkau pada hari ini lebih utama dariku. Hanya dengan satu ucapan langsung diijabah oleh Allah. Jadi yang lebih sakti di sini apa? Doa yang mustajab. Ini bentuk karomah yang Allah berikan kepada si gulam. Ini berdasarkan apa? Keimanan dan ketakwaan yang kuat pada diri si gulam tersebut kepada Allah. Yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Maka ketika dia berdoa, Allah ijabah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, di dalamnya harus ada keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Yakin, berdoa, Allah ijabah doanya. Ini bentuk karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka kata si rahib, wa innaka satubtala, orang-orang sepertimu yang kuat keimanannya, yang istiqomah dalam beragama,
3: yang senantiasa mendakwahkan ajaran Islam akan diuji, diberikan cobaan oleh Allah. Lalu dia berkata, fa ini tulita falatadulla alayya. Jika engkau diberikan cobaan oleh Allah dengan cobaan yang berat, jangan pernah menunjukkan keberadaanku. Kata si Rahib tadi, ya. Karena berdasarkan apa istilahnya, penglihatan si Rahib ini, ujian yang akan diterima ini berat sekali, akan berhubungan dengan si Rahib nantinya. Dia berpesan jangan pernah memberitahukan keberadaannya. Setelah itu, dari waktu ke waktu, maka dengan doa yang mustajab tersebut, dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ada yang buta, lalu dia berdoa kepada Allah, sembuh, bisa melihat lagi. Ada yang penyakit kulit, dia berdoa kepada Allah, sembuh. Ya. Dan berbagai penyakit yang ada pada saat itu, sembuh dengan izin Allah, dengan doa si gulam tadi. Dan hal ini terdengar oleh Jalisul Malik, penasehat atau menteri lah kita katakan ya. Menteri-menteri di kerajaan si raja yang apa tadi, ingin disembah tadi, yang mengaku sebagai Tuhan. Maka dia pun datang kepada si gulam membawa hadiah yang banyak sekali. Dia berkata kepada si gulam, ini semua hadiah untukmu dengan syarat kamu bisa menyembuhkanku. Menyembuhkan apa? Kebutaan. Gak bisa melihat, buta. Ya. Maka si gulam berkata kepadanya, inilah asyfi ahadan. Aku ini tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allahu ta'ala. Sungguh yang menyembuhkan adalah hanya Allah saja. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Yang menyembuhkan penyakit, ya, yang menjadikan orang sehat kembali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berkata si gulam, kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa sehingga Allah menyembuhkanmu. Maka si menteri tersebut beriman kepada Allah. Dan sembuh. Karena hasil perantara dari doa si gulam yang mustajab tadi. Maka dia pun datang ke kerajaan seperti biasa. Dia pun duduk seperti biasa. Cuma beda kan? Bisa melihat. Maka si raja pun heran. Kok bisa melihat? Man rodda alika basorok. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Qala rabbi. Kata si menteri tersebut. Tuhanku lah. Rabku. Qala walaka rabbun ghairi. Kata si raja. Apakah kamu punya Tuhan selainku? Karena kesombongan ya. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Si menteri berkata. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka karena perkataan tersebut dia dipenjara, disiksa, sampai pada akhirnya dia menunjukkan keberadaan siapa? Si gulam. Ya, keberadaan si gulam. Si gulam pun didatangkan. Lalu dikatakan kepadanya, wahai ananda, qad balagha min sihrika ma tubrul akma wal abros wa taf'al wa taf'al. Wahai ananda, engkau dengan sihirmu bisa menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta, dan penyakit lainnya. Maka kata si gulam tersebut, inilah asyfi ahadan, innama yashfi Allah. Sungguh aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sama kasusnya. Setelah berkata seperti itu, si gulam pun disiksa dengan siksaan yang berat. Sampai dia menunjukkan keberadaan si Rahib. Padahal si Rahib sebelumnya sudah berpesan. Tadi ya. Ketika engkau diuji dengan ujian yang berat, jangan pernah menunjukkan keberadaanku. Tapi mungkin karena siksaan pada saat itu di penjara itu berat sekali. Sangat tersiksa sekali. Sehingga mau tidak mau dia pun menunjukkan keberadaan siapa? Si Rahib tadi. Maka dikatakan kepada si Rahib, irji'an dini. Kembali kepada agamamu yang semula. Penyembahan kepada si raja tadi. Maka fa'aba. Si Rahib gak mau. Karena sudah yakin dengan Allah. Keimanannya sudah sangat kuat sekali kepada Allah. Fada'a bil minsyari fawudi'al minsyaru fi mafriki ra'sih. Maka dimintalah oleh raja gergaji yang besar. Lalu gergaji tersebut diletakkan di tengah-tengah kepala si Rahib. Lalu si Rahib pun digergaji kepalanya, pundaknya, sampai betul-betul terbelah menjadi dua. Dibelah tubuhnya ya, untuk mempertahankan keimanan. Lalu dipanggillah si menteri tadi yang beriman. disuruh kembali kepada agama semula, penyembahan si raja, kepada si raja. Sama, karena keimanan sudah kokoh menancap dalam diri, ya, dia tetap dalam keimanan dan menolak kembali ke agama semula. Maka sama, diminta gergaji, digergaji menjadi dua. Seperti itu. Lalu dipanggillah si gulam, sama, disuruh kembali kepada agama semula, agar kembali menyembah si raja. Fa'aba, enggak mau, sama. Namun di sini beda perlakuan. Kalau kepada tadi si Rahim, ya si menteri, langsung digergaji, sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Namun kepada si gulam ini tidak. Kenapa tidak? Karena di sana ada harapan dari si raja. Sehingga diharapkan dia kembali lagi. Maka dibuatlah, ya ini cara-cara bagaimana agar mengembalikan keyakinan si gulam tadi kepada keyakinan semula. Maka diperintahkan beberapa orang, ini dari tentara si raja tersebut, untuk membawa si pemuda ini ke puncak gunung. Bayangkan. Dibawa ke sana. Lalu dinasehatkan atau diwasiatkan, ya. Katakan kepada si pemuda ini, si gulam ini, kalau dia mau kembali kepada agama semula, selamatkan. Tapi kalau nggak mau, maka lemparkan dia dari puncak gunung tersebut. Nah, setelah naik, lalu sampai ke puncak gunung, lalu siap mau dilemparkan, artinya setelah ditanya, dia pun berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah mereka. Artinya, lindungilah aku dari kejahatan mereka. Dengan caramu, dengan kehendakmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung tersebut bergoncang. Prajurit-prajurit yang bersama si gulam tadi semuanya jatuh. Dan Allah selamatkan si gulam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah taala, kembali kita berjumpa dalam jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rubrik Pahlawan Islami. Tokoh pahlawan hari ini yang akan kita ulas kisahnya adalah seorang ulama yang dikenal karena ketakwaannya, kebijaksanaannya, dan kontribusinya dalam menyebarkan ilmu Islam. Beliau adalah Salamah bin Dinar rahimahullah, seorang ulama besar yang hidup di era tabi'in dan dikenal dengan julukan Abu Hazim Al-A'raj. Siapa sebenarnya Salamah bin Dinar? Mengapa namanya tercatat dalam sejarah Islam sebagai salah satu ulama besar yang sangat dihormati? Mari kita mengenal lebih jauh kisah hidup dan keteladanannya yang menginspirasi. Salamah bin Dinar lahir di Madinah pada akhir masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Ia hidup di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan. Karena Madinah pada masa itu adalah pusat peradaban Islam, Salamah tergolong sebagai tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sejak muda, Salamah bin Dinar menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia sering menghadiri majelis-majelis ilmu yang diisi oleh para sahabat Nabi dan tabi'in terkemuka. Salah satu guru utamanya adalah Anas bin Malik, sahabat yang pernah menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Dari para guru ini, Salamah bin Dinar memperoleh pemahaman mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan fikih. Namun yang paling menonjol dari Salamah bin Dinar bukan hanya keilmuannya, tetapi juga akhlaknya yang mulia. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang sangat zuhud, tidak terikat oleh kemewahan dunia, dan mengutamakan akhirat dalam setiap tindakannya. Salamah bin Dinar adalah sosok yang sangat disegani karena kebijaksanaannya. Ia sering memberikan nasihat kepada para penguasa.
4: Tidak hanya kepada para penguasa, ia juga sering memberi nasihat kepada para pedagang dan masyarakat umum agar selalu berjalan di jalan yang lurus. Salah satu ciri khas Salamah bin Dinar adalah keberaniannya menyampaikan kebenaran, meskipun kepada penguasa yang zalim. Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik memintanya menjadi penasehat istana, Salamah bin Dinar menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi bagian dari penguasa yang mengambil hak rakyat tanpa keadilan." Dalam kehidupan sehari-hari, Salamah bin Dinar mengajarkan pentingnya hidup sederhana. Ia sering mengingatkan umat Islam untuk tidak terlalu terikat pada dunia. Salah satu nasihat terkenalnya adalah, "Harta itu bukan untuk diikuti, tetapi untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala." Selain itu, Salamah bin Dinar juga dikenal karena kedalamannya dalam ilmu Al-Quran dan hadis. Ia sering menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang sangat menyentuh hati. Ketika ia ditanya tentang makna ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat, ia menjawab dengan penuh ketakwaan. Ia berkata, "Ayat-ayat ini adalah pengingat bagi kita bahwa dunia ini fana dan akhirat adalah tujuan yang utama." Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Salamah bin Dinar adalah teladan dalam kezuhudan, yaitu meninggalkan kecintaan terhadap dunia demi mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ia hidup sangat sederhana, bahkan sering menolak hadiah atau pemberian dari orang-orang kaya. Pernah suatu kali, seorang pedagang yang kaya raya datang kepada Salamah bin Dinar dan menawarkan sejumlah besar uang sebagai bentuk penghormatan. Namun, Salamah bin Dinar menolaknya dengan sopan, dan ia pun berkata, "Aku lebih membutuhkan keberkahan dari Allah Ta'ala daripada harta dari manusia." Keikhlasan Salamah bin Dinar dalam berdakwah membuat banyak orang tersentuh. Ia tidak pernah mencari popularitas atau keuntungan pribadi. Semua yang dilakukannya semata-mata untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak umat kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Nasihat-nasihat Salamah bin Dinar sangat relevan untuk kita renungkan hingga hari ini. Di antara beberapa nasihatnya yang penuh hikmah, yaitu Salamah bin Dinar sering berkata, "Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Gunakanlah dunia untuk membangun kebaikan yang akan membawamu ke surga." Kemudian, ia juga pernah menasehati seorang penguasa dengan berkata, "Keadilan adalah pondasi sebuah negara. Jika engkau berlaku zalim, maka kehancuran akan menantimu." Kemudian ada pula nasihat tentang ilmu dan amal. Salamah bin Dinar berkata, "Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Carilah ilmu yang membawa manfaat dan amalkanlah untuk kebaikan." Kemudian tentang ketakwaan, Salamah bin Dinar juga sering mengingatkan umat Islam dengan berkata, "Ketakwaan adalah perhiasan terbaik seorang mukmin. Dengan ketakwaan, seseorang akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat." Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kehidupan Salamah bin Dinar memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya yang pertama, ia mengajarkan bahwa hidup dan zuhud adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang keberanian. Keberanian Salamah bin Dinar dalam menyampaikan kebenaran adalah teladan bagi kita. Dalam keadaan apapun, kita harus berpegang pada prinsip Islam dan tidak takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Kemudian, dari kisah hidup Salamah bin Dinar ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang keikhlasan. Keikhlasan Salamah bin Dinar dalam berdakwah mengajarkan bahwa amal yang dilakukan dengan niat yang tulus akan membawa keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian kisah tentang Salamah bin Dinar, seorang ulama besar yang menjadi teladan dalam ilmu, ketakwaan, dan akhlak mulia. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi muslim yang lebih baik, yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar dan berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Doa memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'anuka min khairihi wa khairi ma suni'adah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'adah. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'anuka min khairihi wa khairi ma suni'adah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'adah. Artinya, ya Allah, hanya milikmu segala pujian. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk mendapat kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Doa untuk orang yang memakai pakaian baru. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Artinya, pakailah pakaian baru tersebut. Hiduplah dengan terpuji dan matilah dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir ringkas, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-180 sampai 182, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikum idza hadhara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Artinya, diwajibkan atas kalian apabila seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, hendaknya dia berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan juga kaum kerabat. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan satu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai mawaris atau pembagian harta warisan. Dan ketika turun ayat faraid, yakni ayat mawaris, maka ayat wasiat ini dinasakh. Dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah yang harus diberikan kepada ahli waris tanpa perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Sunan dari Amr bin Kharijah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." Nah, mengenai hal ini, Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan juga karib kerabat yang termasuk ahli waris, menurut ijma telah dinasakh, bahkan dilarang. Hal ini didasarkan pada hadis, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dengan demikian pendengar, ayat mawaris merupakan hukum yang independen dan kewajiban dari sisi Allah bagi ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan juga ahli waris yang menerima sisa bagian dari ashabul furud. Dengan ayat ini juga hukum wasiat terhapus secara total. Dengan demikian, yang tertinggi adalah kaum kerabat yang tidak berhak memperoleh warisan. Disunahkan kepada seseorang untuk berwasiat bagi mereka dari sepertiga hartanya sebagai respon atas ayat wasiat dan keumumannya. Selain itu diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan berdiam diri selama 2 malam. Melainkan wasiat itu telah tertulis di sisinya. Kemudian firman Allah intaroka khaironil wasiyah, jika dia meninggalkan harta yang banyak. Nah, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wasiat tersebut disyariatkan baik harta warisan itu sedikit maupun banyak, seperti halnya disyariatkannya warisan. Tapi di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa wasiat tersebut hanya dilakukan jika seseorang meninggalkan harta yang banyak. Bil ma'ruf, kata Allah, dengan cara yang baik. Artinya dengan lemah lembut dan baik. Dan yang dimaksud dengan ma'ruf di sini adalah hendaknya seseorang berwasiat kepada kaum kerabat tanpa menghancurkan masa depan ahli warisnya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Sa'ad pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mempunyai harta kekayaan yang cukup banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Apakah aku boleh mewasiatkan 2/3 hartaku?" "Tidak," jawab Rasulullah. "Apakah setengahnya?" Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab lagi, "Tidak." Lalu aku berkata lagi, "Apakah sepertiganya?" Beliau menjawab, "Ya, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak." Sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain. Sedangkan ada riwayat lain dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Ibnu Abbas berkata, seandainya orang-orang menguranginya dari sepertiga menjadi seperempat, itu sudah cukup. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Kemudian pendengar firman Allah selanjutnya, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna innallaha samiun 'alim. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Dan sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maksudnya, barang siapa yang menyelewengkan wasiat itu, menyimpangkannya, lalu mengubah ketetapannya dengan menambah atau mengurangi, tentu saja termasuk dalam hal ini menyembunyikannya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sungguh dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama lainnya berkata bahwa pahala si mayit itu ada di sisi Allah, sedangkan dosa mengubah wasiat ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Karena sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Artinya, Allah mengawasi apa yang diwasiatkan oleh si mayit dan Allah mengetahui perubahan yang dilakukan oleh penerima wasiat. Kemudian, firman Allah selanjutnya, akan tetapi barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku tidak adil atau berbuat dosa, maka dalam keadaan seperti itu, orang yang diserahi wasiat boleh memperbaiki permasalahan ini dan melakukan perubahan dalam wasiat itu sesuai dengan aturan syariat, serta melakukan perubahan wasiat yang disampaikan si mayit itu kepada wasiat yang lebih mendekati dan sesuai, untuk memadukan antara maksud pemberi wasiat dan dengan cara yang syar'i. Perbaikan dan pemaduan ini sama sekali bukanlah disebut perubahan. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir singkat surat Al-Baqarah ayat 180-182. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih dakwah,
5: gitu kan. Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
7: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Faisal Hamzah. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Khalid Basalamah, dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kisah keteladanan para ulama salafus salih dalam ketekunan beribadah, ketaatan dan sifat zuhud, ini tentu merupakan pembicaraan yang tidak asing lagi, bahkan sangat dikenal di kalangan kaum muslimin. Namun mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui bagaimana keteladanan mereka dalam bergaul atau berakhlak dengan keluarganya, terkhusus istri-istri mereka. Nah, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salafus saleh, generasi awal yang saleh, mereka banyak mendapatkan arahan-arahan ilahi dan bimbingan Nabi SAW agar berakhlak baik terhadap keluarga mereka. Dan mereka benar-benar melakukan hal tersebut. Mereka bersikap baik, bersikap sayang terhadap keluarga mereka. Mari kita simak beberapa kisah tentang keluhuran akhlak Salafus Saleh terhadap keluarga mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Ketika masuk menemui si laki-laki, perempuan itu menyatakan memiliki penyakit cacar. Maka si laki-laki langsung berkata, mataku sakit sekali. Kemudian dia berkata lagi, aku sudah tidak bisa melihat. Nah setelah 20 tahun, perempuan itu pun meninggal tanpa menyadari bahwa suaminya itu sebenarnya bisa melihat. Lalu ada yang bertanya kepada si laki-laki itu tentang perbuatannya tersebut. Maka dia berkata, aku tidak suka kalau sampai dia menjadi sedih karena aku melihat penyakitnya. Subhanallah. Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa Ibnul Arabi rahimahullah pernah bercerita bahwa istrinya memiliki perangai yang buruk, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan selalu menyakiti suaminya dengan lidahnya, dengan perkataannya. Orang-orang banyak yang heran dan mencela sikap sabar Ibnul Arabi tersebut terhadap sang istri. Maka ia pun menjawab, aku telah diberikan Allah berbagai macam nikmat berupa kesehatan, ilmu, dan juga budak-budak yang kumiliki. Mungkin sikap buruk istriku terhadapku ini disebabkan hukuman Allah kepadaku karena dosa-dosaku. Aku takut jika ia kuceraikan akan turun ujian kepadaku lebih berat daripada ujian perangai istriku yang buruk. Subhanallah. Kemudian, pendengar, kisah lainnya itu berasal dari seorang ulama bernama Abu Utsman rahimahullah. Dia pernah ditanya, wahai Abu Utsman, manakah perbuatanmu yang paling engkau harapkan pahalanya? Maka Abu Utsman rahimahullah berkata, ketika aku tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan keluargaku menginginkanku menikah, akan tetapi aku menolaknya. Tiba-tiba seorang wanita datang kepadaku dan mengatakan, wahai Abu Utsman, aku mencintaimu dengan cinta yang membuatku tidak bisa tidur dan gelisah. Aku memohon kepadamu demi Allah yang membolak-balikan hati, dan aku mendekat kepadamu agar engkau menikah denganku. Abu Utsman bertanya, apakah engkau mempunyai orang tua? Wanita itu menjawab, ya, seorang penjahit di tempat demikian dan demikian. Kemudian aku mendatangi ayahnya agar menikahkannya denganku. Ia pun gembira dengan hal itu. Aku menghadirkan para saksi, lalu aku menikah dengannya. Ketika aku masuk, ternyata aku mendapatinya buta sebelah, pincang, dan rupanya jelek. Maka aku berucap, ya Allah, untukmu segala pujian atas apa yang engkau tentukan untukku. Lalu keluargaku pun mencelaku atas hal itu. Namun aku semakin berbuat baik dan memuliakannya, hingga dia tidak membiarkanku keluar dari sisinya. Maka akibatnya, aku meninggalkan beberapa majelis karena lebih mementingkan kerelaannya dan menjaga hatinya. Kemudian aku tinggal bersamanya dalam keadaan demikian selama 15 tahun. Dan aku seolah-olah berada di atas bara api di sebagian waktuku. Dan aku tidak menampakkan sedikit pun kekecewaanku kepadanya hingga dia meninggal. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih aku harapkan dibanding aku memelihara perasaan hatinya terhadapku. Subhanallah.
2: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pornografi dan porno aksi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang pertama bahwa pornografi dan porno aksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perbuatan nyata. Kedua, bahwa dalam kenyataan, pornografi dan porno aksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral, akhlak, maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya. Ketiga, bahwa membiarkan pornografi dan porno aksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa. Dan karena itu perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkret, antara lain dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat. Keempat, bahwa sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan porno aksi serta hal-hal terkait lainnya. Dan kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tadi, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pornografi dan porno aksi. Memutuskan menetapkan fatwa tentang pornografi dan porno aksi. Pertama, menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang bisa membangkitkan nafsu birahi adalah haram. Kedua, membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram. Ketiga, melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud di angka 2 tadi adalah haram. Keempat, melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram. Kelima, memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram. Keenam, berbuat intim atau berdua-duaan, yakni khulwat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram. Ketujuh, memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki, dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i. Kedelapan, memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram. Kesembilan, melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan
atau perbuatan sebagaimana dimaksud di angka 6 tadi adalah haram. Kesepuluh, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan tersebut adalah haram. Dan kesebelas, memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 3 Jumadil Akhir 1422 Hijriah atau 22 Agustus tahun 2001 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Sekretaris Dr. Andes Hasanuddin MAG. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana caranya lalu kita lalui dunia ini? Kalau seandainya memang kita tidak bisa atau kita harus melaluinya, bagaimana harus kita lalui? Maka hadis kursi ini menjawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua manusia, Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lowongkan waktumu untuk beribadah kepadaku, yakin Allah Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain Allah, lalu jalankan perintah-perintah yang telah Dia perintahkan. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan penuhi semua atau aku akan hilangkan kemiskinanmu. Wa illa taf'al, kalau kau tidak lakukan itu, mala'tu yadaika syukran walam asudda faqrak. Kalau kau tidak lakukan itu, kau tidak beribadah kepadaku, tidak menikmati yang halal, tidak mengerjakan yang diperintahkan, tidak meninggalkan yang dilarang, maka aku akan membuat hidupmu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu, dan aku tidak akan menghilangkan kefakiranmu. Di dalam hadis yang lebih dalam lagi merincikan masalah ini, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, enggak mau kenal mana halal haram, enggak mau tahu ada hisab atau tidak hari kiamat, siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan sibukkan dia atau pecah belahkan perkara-perkaranya, tidak ada yang selesai, ini belum selesai ada masalah lain, ini belum selesai masalah lain. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kemiskinan di antara atau di depan matanya. Ada orang subhanallah teman-teman sekalian, pendapatannya sudah 30 juta, 20 juta per bulan. Tapi kita temukan tidak pernah sama sekali dia mengucapkan alhamdulillah, selalu kurang saja. Karena dia menjadikan dunia sebagai targetnya. Sehingga dari kekayaan lain, kekayaan ini kepada kekayaan yang lain, dari perempuan ini ke perempuan yang lain, dari mobil ini ke mobil yang lain, tidak ada sedikit pun yang dia merasakan sebuah nikmat itu. Semuanya kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan, walaupun dia berusaha membanting tulang, bekerja keras, dia juga tidak sadar ternyata yang datang kepada dia adalah sesuatu yang sudah dicatatkan bagi dia saja. Tidak akan lebih daripada itu. Lauhul mahfuz sudah ditentukan takdir rezekinya. Yang dikatakan, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةِ Sebaliknya, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتُهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ Siapa yang menjadikan dunia, siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, sehingga dunia dia lalui, tujuannya semua adalah akhirat, maka Allah akan menyatukan seluruh perkaranya. Maksudnya urusannya selesai semua. Ini selesai, itu selesai, ini selesai, semuanya selesai. Kita temukan ada orang subhanallah targetnya akhirat, di umur 40 tahun saya sudah bangun 10 masjid, sudah punya banyak rumah anak yatim, sudah punya ini, punya itu. Allah SWT berkaya, karena targetnya akhirat. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي الْقَلْبِهِ Dan Allah jadikan rasa kaya itu, sifat kaya dalam hatinya. Orang kalau dalam hatinya sifat kaya, bukan di depan matanya, maka selalu saja dia tahu menilai nikmat itu. Minum saja enak, alhamdulillah. Makan sedikit, alhamdulillah. Sedikit saja dia selamat dari mau tabrakan enggak jadi, alhamdulillah. Ambil pelajaran semua dari situ. Selalu bersyukur. Kemudian dikatakan, wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dan orang yang seperti ini, pasti dunia akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. Pepatah bahasa Arab mengatakan, artinya yang kurang lebih artinya, siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Siapa yang mengejar akhirat, akhiratnya akan ikut. Siapa yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Jadi kalau orang targetnya akhirat, dunianya akan jadi ikut sama dia. Akan mudah semua, pernikahannya mudah, pekerjaannya mudah, rezekinya mudah semua. Karena targetnya akhirat. Tapi siapa yang menjadikan dunia targetnya lupa dengan akhirat, maka Allah akan persulit kehidupannya di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallah muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Bagaimana Islam mengatur setiap mukmin menunaikan adab kepada kedua orang tua? Mari kita lihat, didahului dengan poin-poin yang terkait dengan keagungan. Betapa mulia dan agungnya kedudukan adab kepada kedua orang tua. Ketahuilah, wahai sekalian, tidak mungkin orang tua mampu kita balas.

0: kebaikan mereka. Ketahuilah, kalau ada hitung-hitungan matematis, itu tidak seberapa dibanding anugerah kehidupan yang orang tua menjadi sebab adanya kita di dunia. Ba'adallahi ta'ala, orang tua yang melahirkan kita, dan itu tidak bisa kita gantikan. Mungkinkah kita melahirkan kedua orang tua kita? Karena itu para ulama menjelaskan, dan ini adalah hal yang sangat mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang berakal. Tidak mungkin kita membalas kebaikan kedua orang tua kita. Walaupun demikian, dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidan, tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya, illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, sampai dia mendapati orang tuanya itu dalam keadaan hamba sahaya, diperbudak, dan saat ini tidak ada perbudakan, lalu ia membelinya dan membebaskannya. Kau sekalian rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah dijelaskan di dalam banyak nas bahwa birrul walidain atau amal soleh berupa birrul walidain itu lebih agung dari banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala. Amal apakah ya Rasulullah yang lebih dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Thumma ayyu. Kemudian beliau menjawab, birrul walidain. Setelah sholat pada waktunya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, thumma ay, kemudian apalagi setelah itu wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah. Setelah itu adalah al-jihad fi sabilillah. Para ulama menjelaskan di sini bahwa amal berupa birrul walidain, ya, di dalam hadis ini lebih mulia dari jihad fi sabilillah. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memerintahkan, ya, sahabat yang minta izin untuk berjihad, tetapi manakala ada masih ada orang tuanya yang dalam pemeliharaannya, Rasulullah memerintahkan agar bakti kepada orang tua didahulukan, walaupun saat itu sudah dikumandangkan seruan untuk jihad fisabilillah, qital, ini ya, bimakna qital, ya, dengan makna qital fisabilillah. Tapi manakala ada orang tua, ya, yang berada dalam pemeliharaannya, maka Rasulullah memerintahkan sahabat itu untuk menunaikan birrul walidain atau baktinya kepada kedua orang tua. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, suatu hari ada seorang laki-laki yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan, "Aku membaiatmu wahai Rasulullah atas hijrah jihad." Ya. Atas hijrah dan jihad. Aku mengharapkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bertanya kepada laki-laki tadi, "Fahallaka min walidayka ahadun hayy?" Apakah ada di antara salah satu orang tuamu, kedua orang tuamu yang masih hidup? Ya. "Na'am, bal kilahuma." Ya Rasulullah, betul. Ada, bahkan dua-duanya masih hidup. Fatabtaghil ajr min Allah Ta'ala, engkau mengharapkan ajr, pahala dari Allah Ta'ala? Ya. Lalu laki-laki itu menjawab, tentu. Na'am ya Rasulullah. Farji ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah engkau kepada orang tuamu dan berbuat baiklah dalam mengurus keduanya. Jadi kalau ada seseorang yang masih memiliki orang tua, masih hidup, ya, terutama yang masih hidup, jangan sia-siakan peluang besar ini. Peluang emas. Kalau kita katakan peluang besar, semua banyak hal-hal besar. Peluang emas ya ikhwah, untuk kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya, ya, dengan satu amal soleh yang mulia ini, birrul walidain.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Simak dan ikuti acara RKS, Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Azam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas Abdillah. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Herman Sabtaji. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-taslim alaihim wa muda'abatuhum wa idkhalu surur alaihim. Mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kadang kita malu merasa anak ini enggak sopan gitu. Kenapa kita lewat ya? Dia enggak salam bareng kita. Adabnya gimana itu? Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi anak-anak, yang namanya anak-anak kalau sedang main itu lupa, nggak tahu itu siapa kita, ya. Bahkan kalau presiden datang itu juga nggak tahu dia siapa itu, ya. Maka fasallama alaihi ala ghilman yal'abuna fasallama alaihi, mengucapkan salam kepada mereka, ya, akan menjadikan mereka berkasih sayang. Kata assalam sendiri adalah keselamatan, nama Allah yang maha selamat. Dan akar atau bekasnya adalah akan memberikan keselamatan hati. Ya. Nah itu. Kemudian annahu kana yazurul ansor. Beliau dulu senantiasa mengunjungi orang-orang ansor. Wa yusallimu ala sibyanihim. Mengucapkan salam kepada anak-anak mereka. Wa yamsahu ru'usahum. Mengusap kepala mereka. Menunjukkan kasih sayang. Diusap kepalanya kan gitu kak. Ya. Senang gitu. Wayad'u lahum birizq wal barakah. Didoakan kepada anak-anak itu, mendoakan dengan rezeki dan keberkahan. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Allahumma razuqhum. Allahumma ya Allah berikan rezeki pada dia, ya. Bahkan perbanyak hartanya. Panjangkan umurnya begitu. Kemudian yang keempat. Ta'widuhum 'ala sidq fi ta'amul ma'hum. Jadi membiasakan kejujuran dalam bergaul, dalam berperilaku. Ya ini apa? Penting sekali. Kadang kenapa kita dapati anak-anak itu enggak jujur? Terkadang kita yang mengajarkan ketidakjujuran kepada mereka. Banyak kan di sinetron misalnya ada orang tua lagi ditelepon gitu. Suruh angkat anaknya. Bilang aja, "Bapak lagi apa?" Lagi enggak ada di rumah gitu kan. Atau lagi sakit padahal apa? Enggak. Itu secara tidak langsung mengajarkan ketidakjujuran anak-anak kita. Ya. Atau bolos aja enggak apa-apa gitu kan, nanti saya yang izin ke ustadz kamu, orang tua atau guru kamu. Gitu. padahal nggak sakit, nggak apa-apa, gitu kan? Itu juga secara tidak langsung ngajari anak-anak kita apa? Tidak jujur itu. Memang berat ya, di zaman sekarang ini ya. Kemudian membiasakan mereka memakan yang halal, ya, dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Ya, pernah pada suatu hari Hasan, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menemukan sebutir kurma, ya, minta maris sodakah dari kurma-kurma sedekah, dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihalalkan makan dari sedekah. Ini kekhususan, kekhususan beliau. Tapi dibolehkan dengan hadiah, dengan ghanimah, atau dengan misalnya hibah dan lain sebagainya. Ya. Lalu dimakan itu satu kurma itu. Faja'alaha fi fihi, mau dimakan. Sudah hampir masuk ke mulut, nyaris. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dimasukkan. Ya, kata beliau gitu. Kahin, kahin. Keluarkan itu, keluarkan. Anak kecil, yatrahaha. Kemudian thumma qala ama sya'arta ana la na'kul shadaqah. Tidak tahukah bahwa saya enggak makan dari harta sedekah? Enggak halal itu bagi kita. Ya, keluarin itu. Walaupun sudah berada di mulut, selama bisa dikeluarkan, keluarkan. Ya. Kadang apa kita justru tidak berhati-hati. Ya'ti 'alan nas zaman la yubalil mar'u bima akhadha min mal. Kan datang satu masa di mana manusia tidak peduli dalam mengambil harta amin halal amin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Bahkan digunakan untuk menafkahi makan dari untuk keluarganya itu. Kemudian di antara agar anak kita bisa beristiqomah dalam keimanan adalah kita bersikap adil kepada mereka, ya. Tadi adil dalam masalah pemberian, kemudian memperbaiki akhlak mereka dengan lemah lembut, ya. Tidak menghinakan mereka, ya. Begitu juga dengan cara yang mereka cocok, ya, sesuai dengan umurnya. Pada suatu hari, ya, kuntu hulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Umar bin Abi Salam. Kita itu masih anak-anak kecil dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi shuhfah. Dulu kalau makan aku begini ya, ada nampan itu suka ini, makannya ngambil haknya orang lain dan pakai tangan kiri. Faqala ya hulam samillah, dan tidak baca bismillah. Wahai anak kecil, ucapan bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan yang ada di depanmu, di dekatmu. Tidak makan di depan orang, haknya orang lain. Ini adab, mengajarkan adab kepada mereka. Kemudian di antara ya, cara agar anak-anak kita itu bisa beristiqomah adalah ya, kita berusaha memperbaiki diri kita sebagai orang tua, ya. Kalau pengen anaknya soleh, ya orang tua juga apa, harus soleh. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, idza tabarat al fasad fil aulad, jika engkau mendapati kerusakan pada anak-anak, ra'aita amatahu min kibalil aba, ya, engkau bisa saksikan kebanyakan mayoritas disebabkan karena rusaknya orang tua. Makanya dalam peribahasa kita, bahasa Indonesia, kalau buah itu tidak jauh, ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu umumnya begitu. Kecuali tertiup dan terhempas angin. Ya. Itu pun juga enggak jauh, jauh banget gitu kan. Idza itabar talfasat fil aulad. Makanya ini PR bagi kita semuanya yang diberikan amanah untuk mendidik putra dan putrinya. Bagaimana kalau kita menghendaki anak kita soleh atau soliha, ya kita ya sudah apa, harus soleh dan soliha. Kita ingin anak kita pandai ngaji, kita gak pernah ngaji. Kita ingin anak kita sholat berjamaah, kita gak mencontohkan sholat berjamaah. Kita ingin anak kita ya menutup aurat, kitanya saja gak mau nutup aurat. Nah bagaimana itu ya. kalau orang tuanya tidak mendukung. Ya. Kadang orang tuanya sudah soleh, anak-anaknya belum tentu. Ya, apalagi apa? Tadi ya, sebaliknya. Kemudian yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak doa untuk anak keturunan kita. Ya, di antaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimash shalah. Jadikan anak keturunanku muqimash shalah, orang yang menegakkan salat. Ya, sudah sejak umur 7 tahun muru auladakum bisalah. Perintahkan anak kalian ketika umur 7 tahun dengan salat, laki-laki dan wanita. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyrasinin. Boleh dipukul ketika umur mereka 10 tahun. Tapi pukulan itu ada beberapa macam. Ada li ta'dib, ta'dib untuk mendidik. Ada li ta'zib untuk menyiksa. Ada li iqab untuk menghukum. Nah, ini pukulan yang untuk apa? Ini adalah pukulan untuk mendidik. Dididik. Bahkan sebagian salaf itu memiliki cemeti ya di rumah mereka kalau anaknya enggak mau sholat itu siap diturunkan. Tapi enggak pernah turun itu. Ya. Kadang anak-anak usia 10 tahun, kita tahu sendiri dah anak-anak usia kelas 1 SMP, 2 SMP ya. Itu apalagi anak laki-laki. Kalau diomongin kadang sampai kita berbusa itu enggak mempan ya. Tapi kalau orang tua sudah misalnya melototin matanya, apalagi pegang doang kayak gitu, itu udah mungkin mencukupkan dari puluhan bahkan ratusan kata-kata. Takut dia. Takdirnya bisa dengan lidi, dengan siwak begitu kan. Bukan untuk mengikam menghukum mereka biar kesakitan. Kalau tujuan ikob itu kan untuk biar orang kapok gitu ya. Tapi bukan itu, karena mereka belum balik. Belum wajib sebenarnya. Sudah ditanamkan sejak dini ya. Kemudian berdoa ya, seperti doa Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Allah, berilah dari keturunan kami anak-anak keturunan sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah mereka imam-imam bagi orang bertakwa. Ya, kita rajinkan diri kita ya. Boleh juga dengan meniru doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Pernah qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman beliau. Ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkan tafsir kepada ini, Ibnu Abbas. Ya, makanya ilmu tafsir itu ilmu yang menjadikan orang kan faqih gitu ya. Dan beliau hibru hadhihi ummah. Ulamanya ummah ini. Wa fi riwayah Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah kefaqihan dia dalam masalah agama. Ya, Allahumma 'allimhul kitab, Allahumma faqihhu fid din. Atau doanya Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ibunya, ibundanya Anas radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah. Khuwaidi muka ya Nabi. Oh ya, ya Rasul Anas ya. Ya Rasulullah, ini adalah pelayan kecilmu. Silahkan diperintahkan, terserah gitu ya. Ud'allahu lahu, mohon didoakan. Boleh ya, meminta doa kepada orang yang masih hidup yang saleh, boleh. Itu apa namanya? Dibolehkan, bukan yang sudah meninggal. Fada'ali bikulli khair, maka beliau mendoakan kepadaku dengan seluruh kebaikan. Wa kana fi akhiri ma da'ali, di antara kalimat yang beliau ucapkan, Allahumma akfir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, dan anak keturunannya. Ya. Wa barik lahu fi ma ataitahu, dan berkahilah terhadap apa yang engkau berikan ya. Maka Anas bin Malik berkata, fa inni liman aktsarul ansar malan, maka aku adalah orang yang paling banyak harta dari kalangan Ansar ya. Bahkan ya, beliau ini termasuk sahabat yang panjang umurnya dalam ketaatan. Anaknya para penghafal Al-Qur'an ya, punya anak banyak. Nah inilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa cara bagaimana agar kita bisa mewariskan keistiqomahan dan keimanan kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki anak keturunan kita, dan mudah-mudahan yang belum diberikan keturunan, ya Allah Subhanahu wa taala rezekikan keturunan yang saleh dan salihah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi harta, ya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan keberkahan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam jalinan udara, dan pada rubrik akidah kali ini kita akan membahas tentang tauhid uluhiyah. Pendengar, tauhid atau pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala mempunyai tiga kandungan utama, yaitu rububiyah, asma wa sifat, dan juga uluhiyah. Jika pada pembahasan akidah yang lalu kita telah paparkan pembahasan tentang makna tauhid rububiyah dan asma wa sifat, maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan paparkan tentang makna tauhid uluhiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah adalah mempersembahkan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan kata lain, adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Tauhid uluhiyah ini disebut juga tauhid ilahiyah atau tauhid ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali aku, maka murnikanlah peribadatan hanya untukku semata. Pendengar yang budiman, tauhid uluhiyah sendiri mengandung tiga pokok. Yang pertama, nusuk. Kemudian yang kedua, hakimiyah. Dan yang ketiga adalah al-wala wal-baro. Maksud daripada tauhid uluhiyah dalam nusuk adalah praktek-praktek peribadatan seperti sholat, doa, kurban, haji, nazar, dan sebagainya. Kemudian, praktek-praktek peribadatan tersebut harus sepenuhnya dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikan salah satu peribadahan tersebut atau seluruhnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah mengerjakan perbuatan syirik yang besar sekali. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun maksud tauhid uluhiyah dalam hakimiyah adalah mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak membuat berbagai hukum, baik hukum-hukum peribadatan maupun hukum-hukum keduniawian. Hanya hukum-hukum Allah lah yang harus diterapkan dan ditegakkan di seluruh dunia. Barang siapa yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala atau menggantikan hukum-hukumnya dengan hukum atau undang-undang buatan makhluk, menerapkan hukum-hukum buatan makhluk dan meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah jatuh pada kesyirikan yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Segala yang ada di alam wujud, yaitu di alam dunia, adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya dialah yang berhak berbuat apa saja yang dikehendakinya atas seluruh makhluknya. Hanya dialah yang berhak membuat peraturan-peraturan untuk mengatur makhluknya. Barang siapa yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukumnya, apalagi dengan menyingkirkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menggantinya dengan hukum-hukum makhluk, maka celakalah orang tersebut karena dia telah jatuh ke dalam suatu kesyirikan yang sangat besar sekali. Menerapkan atau menerima sebagian hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala serta menolak dan menyingkirkan sebagian lainnya Ini sama halnya dengan menolak seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan selain hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum jahiliyah dan hukum tagut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar kata tagut. Lantas apa yang dimaksud dengan tagut? Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan bahwa tagut memiliki 5 makna. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis sendiri jejengkot dari tagut karena dia telah mendalangi berbagai macam perbuatan dosa yang diperbuat oleh seluruh hambanya. Kemudian yang kedua, yaitu siapa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha, maka ini adalah tagut. Yang ketiga, yaitu siapa saja yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, ini pun adalah tagut. Kemudian yang keempat, siapa saja yang mengaku mengetahui hal yang gaib, ini juga adalah tagut. Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib yang mutlak, maka dia termasuk tagut. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib yang mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang dimaksud ilmu gaib yang mutlak adalah perkara-perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja, seperti ilmu tentang umur, kemudian ajal seseorang, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang nasib seseorang di akhirat, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yakni malaikat, di muka dan di belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Maka termasuk tagut jenis ini adalah para dukun, paranormal, dan tukang sihir yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian makna tagut yang kelima, yaitu siapa saja yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, termasuk dalam kandungan utama hakimiyah adalah berusaha menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini bagi siapa saja yang sanggup mengupayakannya. Barang siapa yang tidak sanggup menegakkannya, maka harus mendukung semua usaha dan semua orang yang mengusahakan penegakannya. Barang siapa yang tidak sanggup mendukung secara materi dan tenaga, maka dia harus tidak meninggalkan dukungan dengan hati dan doa. Barang siapa yang berbalik memusuhi penegakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka orang tersebut telah menolak penyerahan hak-hak hakimiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi peluang kepada selain Allah untuk menjadi hakim penggantinya. Hal ini berarti peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, al-wala atau loyalitas dan al-baro atau berlepas diri adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan-perbuatan kita. Di waktu yang sama, al-wala wal-baro adalah bagian dari perbuatan manusia yang sangat besar yang harus disalurkan hanya berdasarkan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah dalam al-wala wal-baro berarti hanya dekat, mencintai dan membela Allah Subhanahu wa taala, agamanya, rasulnya dan kaum mukminin serta menjauhkan diri, membenci dan memusuhi kaum kafirin dan kekufuran. Al-wala kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta agamanya adalah al-wala yang mutlak. Begitu juga al-baro terhadap kekufuran dan kaum kufar adalah al-baro yang mutlak. Sedangkan antara kaum muslimin, maka pada dasar dan umumnya yang berlaku adalah al-wala, yaitu kecintaan, kedekatan yang terkadang harus diiringi oleh al-baro yang nisbi, yaitu terhadap ahlul maksiat, masing-masing disesuaikan dengan besar dan kecilnya kadar penyelewengannya. Tetapi walau bagaimanapun juga keadaan mereka, selama mereka berada dalam lingkaran Islam, maka al-wala tetap menjadi dasar, apalagi ketika kita sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Al-wala wal-baro adalah bagian tauhid yang sangat penting. karena al-wala wal-baro dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, merubah status orang tersebut dari status mukmin menjadi kafir. La ilaha illallah berarti tidak ada ilah yang hak selain Allah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penentu dan pengatur segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pemberi dan pencegah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penguasa yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang tidak bisa ditundukkan dengan mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesempurnaan yang mutlak selain pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat pun yang berada di luar genggaman kekuasaan Allah. Tidak ada zat yang berhak diagungkan dan dimuliakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hakim yang maha besar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum dan undang-undang yang boleh diterapkan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada agama yang boleh dianut selain agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas dan terang sekali jalan Islam dalam masalah tauhid. Maka mudah-mudahan pembahasan akidah kali ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu dan iman kita. Demikianlah pemaparan yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwah fillah al-hibbah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak faedah yang bisa didapat seseorang jika mereka memiliki ataupun juga dapat menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umamah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua tetes cairan dan dua tetes bekas. Dua tetes cairan adalah satu tetes atau tetesan. Yang pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetesan darah karena berjihad fisabilillah. Jadi di dunia ini banyak yang menetes, tapi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang mengalir karena jihad fisabilillah. Wa atharain, dan dua bekas itu adalah fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah. Dua bekas itu adalah dua bekas perjuangan jihad fi sabilillah dan perjuangan atau bekas menunaikan suatu kewajiban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan kita banggakan seperti seorang mujahid. Ya, seorang yang syahid, dia dikuburkan dengan lukanya yang tidak boleh ditutup. Kalau dia tertembak, tertusuk, pedang dan segala macam dibiarkan terbuka. Kelak lukanya ini akan menjadi saksi bahwa saya dilukai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah bagi seorang yang pernah mendapatkan luka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan tugas dalam dakwah ini, kemudian menghadapi rintangan, antum terluka, jatuh dari motor dan yang lain-lainnya, kelak itu semua akan bersaksi. Bahkan aspal tempat antum jatuh pun kelak akan bersaksi. Harapkanlah pahala ihtisab, jangan berkeluh kesah. Karena kita akan membanggakan itu pada hari kiamat nanti. Dan bekas menunaikan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekas-bekas sholat antum, bekas-bekas infak antum, semuanya akan bersaksi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Gak akan dirugikan seorang. Tidak akan luput dari para malaikat mencatat setiap kebaikan itu. Iwabila sekalian, itulah kebaikan yang kita bisa sebutkan. Adapun mereka yang tidak pernah menangis, tidak pernah menitikkan air mata karena takut kepada Allah, maka mereka akan menghadapi kekerasan hati yang luar biasa. Hati mereka semakin hari semakin keras. Kalau di scan atau di foto gitu ya, itu hati mereka mungkin tidak akan, ya hatinya kayak batu, tidak. Mungkin hatinya lembut, tetap ya, seperti itu. Tetapi sebenarnya hati mereka itu keras, jauh lebih keras daripada batu. Karena batu, kalau dia pakai laser, pakai alat pembelah itu bisa belah. Tetapi hati yang keras ini, ilmu akan sulit sekali menyerah. Karena hati yang dipenuhi dengan hidayah, itu ibarat sebuah tanah gembur. Yang apabila hujan turun, ia akan cepat menyerap. Bagaimana dengan hati yang keras? Dia akan sulit sekali untuk menerima ilmu. Hatinya keras untuk menerima nasihat. Ayat Al-Quran yang begitu inspiratif, yang begitu menggugah baginya, seperti sebuah bacaan yang begitu lewat di telinganya biasa saja. Nasihat-nasihat, kisah-kisah yang sebenarnya itu bisa gampang untuk menarik faedah bagi orang yang hatinya keras. Hal itu tidak memberikan manfaat apa-apa untuk dirinya. Ini musibah lebih besar ketimbang seseorang harus mengalami cangkok hati. Kalau cangkok hati, mungkin saja hatinya malah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau hatinya sudah keras, sudah tidak mempedulikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, musibah yang sangat besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
7: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
8: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
7: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
8: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
7: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
9: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
0: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kita melanjutkan masih hal-hal yang terkait dengan fikih solat berjamaah ya. Tata cara bermakmum itu kaifiyatul iktida', bagaimana cara bermakmum, atau syurutul iktida', syarat untuk bermakmum. Baik. Berarti kan di sini saya sebutkan ada sekitar 6 syarat atau 6 aturan. Perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan masalah posisi makmum. Posisi makmum. Yang pertama, makmum tidak boleh mendahului imam. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna maju'ilal imamu liyuktamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan diikuti dari gerakannya dan diikuti dari posisinya. Diikuti dari gerakannya, imam harus duluan bergerak, baru makmum mengikuti. Dan juga ditinjau dari posisinya, yaitu imam di depan, makmum di belakang. Baik, berikut ini ada beberapa aturan-aturan tentang posisi makmum dan imam. Yang pertama, yang menjadi patokan sesuai kondisi imam, pertama, jika imam dalam kondisi berdiri, maka yang menjadi patokan adalah tumit, perhatikan, tumit. Artinya apa? Jadi madzhab jumhur ulama, kalau makmum di samping imam, maka sah. Tapi kalau makmum lebih di depan daripada imam, sholat batal. Ini madzhab jumhur ulama, diselisih oleh sebagian madzhab. Saya lupa madzhab Maliki atau madzhab sebagian madzhab mengatakan tidak. Ya tidak. Karena tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan bahwasanya syarat jamaah imam harus di depan. Ya. Sehingga menurut sebagian madzhab yang lain, dan ini madzhab minoritas, bahwasanya jika kondisi makmum di depan imam, sholat tetap sah meskipun makruh atau meskipun melanggar, tapi sholat tetap sah. Karena mereka mengatakan suatu membatalkan itu butuh dalil yang kuat. Karena hukum asal seorang sholat adalah sah. Tidak kita katakan batal kecuali ada dalilnya. Berbeda kalau dia buang angin misalnya, atau ya itu baru kita katakan batal. Sementara tidak ada dalil Rasulullah SAW mengatakan jangan makmum di depan imam. Tidak ada dalil seperti itu. Tapi mereka, madhab jumhur, di antaranya madhab Syafi'i, mengatakan konsekuensi dari sholatnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW di depan. Tidak ada makmum yang mendepani imam. Oleh karenanya menurut jumhur ulama, di antaranya madhab Syafi'i, jika makmum di depan imam, maka ini bukan dalam kondisi uzur, ya, dalam kondisi lapang, dia sengaja di depan imam, maka sholatnya tidak sah. Karena namanya imam harus di depan. Bagaimana makmum di depan, imam di belakang. Ya? Tapi saya katakan ini masalah khilaf. Nah, menurut mereka, yang menjadi patokan di depan atau belakang, jika imam dalam kondisi berdiri, perhatikan, jika imam dalam kondisi berdiri, ini kondisi imam dalam kondisi berdiri, maka yang menjadi patokan adalah tumit, kaki, tumit belakang. Ini. Jadi jika imam dan makmum, tumitnya makmum, lebih di depan daripada tumitnya imam, maka batal. Jadi tumitnya makmum harus sejajar atau di belakang. Harus sejajar atau di belakang. Adapun kalau tumitnya, jadi yang patokan bukan mata kaki, kata mereka ketika kondisi imam berdiri. Jangan sampai tumit makmum lebih depan daripada tumit imam. Meskipun ternyata misalnya imamnya pendek, makmumnya tinggi, misalnya begini. Ternyata ketika sujud, makmumnya lebih jauh daripada imam, gak ada masalah. Karena yang jadi patokan adalah mata kaki. Yang jadi patokan adalah tumit ketika berdiri. Jika imamnya dalam kondisi duduk, maka yang menjadi patokan adalah pantat, yaitu bokong. Ya, jangan sampai makmum lebih maju pantatnya daripada pantatnya imam. Kalau lebih maju, maka batal. Jika berbaring, maka yang menjadi patokan imam adalah lambungnya. Jangan sampai posisi makmum lebih maju lambungnya daripada lambung imam. Ini pendapat jumhur al-ulama. Tapi saya katakan ini sebagian ulama mengatakan, di depannya makmum lebih depan daripada imam tidak membatalkan sholat, ya, karena tidak ada dalil yang tegas dalam makan hadis. Tapi kalau dikatakan makruh, ya makruh. Taib ini yang pertama. Sampai di Masjid Nabawi pun ditulis ada batasan di Masjid Nabawi. Jika kau melewati batas ini, maka sholatmu akan batal. Ditulis, ya, sholatmu akan batal. Ada papan pengumuman di Masjid Nabawi sehingga di siang sejajar dengan imam di Masjid Nabawi dikasih tanda, ada tiang dikasih tanda, jangan melewati batas ini. Yang melewati batas ini. Namun kenyataannya ketika sholat id, sudah semuanya penuh sampai orang sholat depan imam. Nah, seperti ini jadi pembahasan. Apakah batal sholat mereka sementara mereka ribuan orang? Sudah tidak dapat tempat. Sholat id di Masjid Nabawi sebelah kanan full, sebelah kiri full, sebelah depan juga depan imam juga full. Apakah batal sholat mereka? Yang meringankan mereka adalah mereka dalam kondisi terdesak, terpaksa. Ya, enggak mungkin sholat id dua kali. Sudah selesai sehingga banyak mengatakan mereka beruzur dan tidak ada dalil yang tegas mengatakan sholat batal. Wallahu a'lam bishawab. Taib, yang berikutnya, jika makmum hanya satu laki-laki, perhatikan, maka
11: di mana berdiri sebelah kanan imam, sebelah kanan imam. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas kalau tidak salah, ya, bitu inda khalati Maimunah, ya. Kata dia, aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Rasulullah SAW pun salat dan aku salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi samping sebelah kiri. Jadi Ibnu Abbas samping salat sebelah kiri Nabi, maka Nabi pun memutar Ibnu Abbas fa'adarani, Rasulullah pun memutar aku, pindahin sebelah kanan. Pindahin sebelah kanan. Jadi misalnya ini posisi imam, ini makmum. Imam makmum sebelah kiri, maka dipindahin untuk sebelah kanan. Ya, jadi sunnahnya kalau makmum cuma satu orang, sebelah kanan, satu laki-laki. Namun menurut mazhab Syafi'i dianjurkan mundur sedikit. Dianjurkan untuk mundur. Jadi ini rata, dianjurkan untuk mundur sedikit menurut mazhab Syafi'i. Kenapa kata mereka? Karena untuk memantapkan posisi imam. Imam di depan. Kalau sama-sama miring, sama-sama sejajar begini, seakan-akan posisi imam tidak kelihatan. Tapi kalau makmumnya mundur sedikit, maka terlihatlah posisi imam. Inilah yang dipraktikkan oleh saudara-saudara kita di tanah air. Kebanyakan mereka kalau sholat berdua, makmumnya mundur sedikit. Tapi sunnah, zahir daripada sunnah, itu sejajar. Rasulullah SAW memindahkan aku sebelah kanan. Itu sejajar. Kalau sejajar tidak ada masalah, yang penting jangan ke depan. Jangan ke depannya imam. Tapi sunnahnya wallah alam bisawab adalah sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan ini hukum asal. Oleh karenanya wanita ketika sholat juga mereka sejajar. Imamnya di tengah, jamannya sejajar. Tidak di depan. Sehingga asalnya imam kalau berdua dengan makmum sebelah kanan dia. Madzhab Syafi'i mengatakan disunahkan, mengatakan yundabu, dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk mundur sedikit makmum agar terlihat kedudukan imam dia di depan. Ijtihad para ulama Syafi'i. Ya. Kemudian, ini jika imamnya makmumnya satu orang laki-laki. Bagaimana jika makmumnya satu orang wanita? Satu orang wanita. Dilihat satu wanita ini, jika wanita ini adalah istrinya atau mahramnya, tidak jadi masalah. Tidak mengapa berkhulwat laki-laki dengan perempuan dalam sholat. Tidak mengapa itu istrinya ataupun adiknya, kakaknya, neneknya, selama itu adalah mahram dia. Tetapi posisi wanita di belakang. Jadi posisi oleh imam maka wanita di belakang, di belakangnya. Bukan di sebelah kanannya, bukan. Tapi di belakangnya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi salat di rumahnya, kata Anas, fasaffaftu ana wa yatimun khalfahu, aku dan seorang anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajuzu min khalfina, dan seorang wanita tua yaitu mamanya mungkin atau neneknya di belakang Anas bin Malik. Padahal itu neneknya Anas, artinya Anas dan anak yatim tersebut dan nenek tersebut mahram, ya. Dan kita tahu dilarang untuk sendirian, ya. Adapun jika makmumnya bukan mahramnya, dia di musala kantor, tiba-tiba ada akhwat masuk jadi makmum belakang dia, bagaimana hukumnya? Atau dia di masjid, misalnya masjid tempat orang bersafar, di rest area sendirian, atau ada wanita menjadi makmum belakang. Maka jika terjadi khalwat, maka hukumnya tidak boleh, haram. Meskipun dalam sholat, tapi kata para ulama sholatnya sah dan makruh. Perbuatan berkhulwat berdua tentu dilarang. Ya, oleh karenanya kalau ternyata cuma laki-laki dan perempuan, hendaknya mereka sholat sendiri-sendiri. Ya. Jangan kemudian berjamaah. Ya. Taib yang berikutnya, yang ke posisi keempat, jika imamnya wanita, perhatikan imamnya wanita dan jamaahnya juga wanita, maka imamnya di tengah. Imamnya di tengah. Ini misalnya imamnya, maka jamaahnya kanan kiri di tengahnya. Ya. Jadi jangan wanita di depan. Di depan dia akan tampil dengan gini lebih astar, dia lebih tertutup. Lebih tertutup. Ini jika jamaahnya wanita. Berdasarkan athar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi imam di antara para wanita dan mereka lurus bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ini posisi makmum yang dianjurkan. Adapun posisi makmum yang dimakruhkan ada beberapa, perhatikan. Pertama, jika wanita di samping imam lelaki, ini makruh, ya. Tadi istri berdampingan dengan suami, ini makruh hukumnya, namun sah. Kalau maju ya batal menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, jika wanita di samping jamaah makmum lelaki. Ini banyak terjadi di masjid-masjid tanah air. Jamaah laki sebelah kanan, jamaah perempuan sebelah kiri. Dibatasi dengan tirai. Bukan tirainya belakang, tapi tirainya nyamping. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, imam di depan. Ini makruh. Karena wanita harusnya di belakang. Wanita harusnya di belakang. Kemudian yang ketiga, satu makmum lelaki di samping kiri imam. Jadi ini imamnya, makmumnya sebelah kiri. Ini makruh tapi sah. Karena Anas bin Malik waktu ketika sholat bersama Nabi, pertama dia berdiri sebelah kiri. Kemudian Nabi putar dia, pindahin sebelah kanan. Pindahin sebelah kanan. Tapi Nabi tidak menyuruh dia mengulangi sholat karena posisi dia di kiri tidak tepat. Namun makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Oleh karenanya jangan sampai makmum sebelah kiri. Kalau ada makmum kita sebelah kiri, kita putarin dia sebelah kanan. Jangan putar dari depan, putar sebelah kiri dari belakang. Demikian juga di antara yang makruh, makmum sendirian di saf, sendirian di belakang, ya. Sendirian di belakang. Maka madhab Syafi'i menghadapi laki yang sholat sendirian, caranya adalah dengan dia berusaha masuk di saf depannya. Dia masuk saf depannya, kalau tidak dia menarik satu orang mundur ke belakang. Dia tarik satu orang mundur ke belakang agar dia berdua dalam saf, bukan sendirian. Ya, tapi tentunya madhab Syafi'i, ada ini khilaf di kalangan para ulama, tapi menurut madhab Syafi'i demikian. Dia berusaha masuk ke dalam saf dengan suruh rapat-rapat, kemudian dia masuk sehingga dia tidak sendirian. Atau dia menarik satu orang ke belakang untuk bersaf dengan dia. Ya. Menurut madhab Syafi'i demikian. Baik, ini tata cara bermakmum bagian pertama tentang masalah posisi imam dan makmum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
12: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu keislaman kita. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mencoba menyimak sebuah kisah yang istimewa dan penuh dengan makna, yaitu kisah tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kisah ini tidak hanya menggambarkan cinta dan kasih sayang antara dua insan mulia, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita, terutama generasi muda, tentang arti kesetiaan, kerja keras, dan kejujuran dalam membangun rumah tangga yang penuh keberkahan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha, mari kita mengenal lebih dekat kedua tokoh utama dalam kisah ini. Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita ketahui, kala itu adalah seorang pemuda yang dikenal dengan kejujurannya dan diberi gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW bekerja keras membantu pamannya dalam berdagang dan kemudian bekerja sebagai pedagang mandiri. Di sisi lain, Khadijah binti

Khadijah yang sering mengirimkan kafilah dagang keluar kota mendengar tentang kejujuran dan integritas Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian menawarkan Nabi SAW untuk memimpin kafilah dagangnya menuju Syam, suatu tugas besar yang memerlukan kepercayaan penuh. Dan Nabi SAW yang pada waktu itu masih berusia sekitar 25 tahun, menerima tawaran tersebut dan memimpin kafilah Khadijah dengan sangat baik. Nah pendengar, selama perjalanan dagang tersebut, Nabi SAW menunjukkan kemampuan, integritas, dan kejujuran yang luar biasa. Keberhasilan perjalanan dagang tersebut mengesankan Khadijah, dan beliau merasa bahwa Nabi SAW adalah sosok yang sangat berbeda dari pedagang lainnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan akhlak yang sangat mulia yang semakin membuat Khadijah kagum. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah perjalanan dagang itu, Khadijah radhiyallahu anha mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meski terpaut usia sekitar 15 tahun dengan Khadijah lebih tua, ia melihat dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat yang mulia seperti kejujuran, integritas serta ketenangan hati yang luar biasa. Dalam pandangan Khadijah, usia bukanlah penghalang untuk menjalin hubungan yang baik selama akhlak dan prinsip hidup seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang ia pegang. Dengan bijaksana, Khadijah mengirimkan seorang sahabat dekatnya, yaitu Nafisah binti Munabbih, untuk menanyakan kepada Nabi SAW apakah beliau bersedia menikah dengan Khadijah. Nabi SAW pun mempertimbangkan lamaran tersebut dengan hati-hati dan berkonsultasi dengan paman beliau yaitu Abu Thalib. Setelah mendapatkan restu dari keluarganya, Nabi Muhammad SAW menerima lamaran Khadijah. Akhirnya, pernikahan yang penuh berkah ini terjadi. Pada saat itu Nabi SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Meskipun ada perbedaan usia, pernikahan mereka didasari oleh cinta yang tulus, saling pengertian dan kepercayaan. Ini adalah awal dari sebuah rumah tangga yang penuh dengan keberkahan dan dukungan satu sama lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menikah, kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha penuh dengan kebahagiaan, cinta dan kesetiaan. Khadijah tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga partner yang selalu mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khadijah adalah orang yang pertama yang menenangkan dan menguatkan beliau. Khadijah meyakinkan beliau bahwa apa yang beliau alami adalah tanda dari Allah bahwa beliau telah dipilih untuk menjadi Rasul terakhir. Khadijah radhiyallahu anha memberikan seluruh dukungannya, baik secara emosional maupun finansial kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dakwah Islam mulai mendapatkan penentangan dari Quraisy, Khadijah tetap berada di samping suaminya, menghadapi berbagai cobaan dengan sabar dan ikhlas. Bahkan ketika harta bendanya habis untuk mendukung perjuangan dakwah, Khadijah tidak pernah mengeluh. Kesetiaan dan pengorbanannya menjadi teladan abadi bagi umat Islam. Dari pernikahan ini, Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu anha dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anha memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita, khususnya bagi generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga. Salah satu pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa pernikahan yang baik seharusnya didasari oleh akhlak yang mulia dan saling percaya. Meskipun perbedaan usia antara Nabi SAW dan Khadijah cukup signifikan, hal ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk membangun

rumah tangga yang harmonis. Kejujuran, integritas, dan saling menghargai menjadi kunci dari pernikahan mereka yang penuh berkah. Kemudian, pelajaran lainnya, Khadijah adalah contoh istri yang setia dan selalu mendukung suaminya, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Ketika Nabi SAW menerima wahyu dan menghadapi berbagai tantangan dalam dakwah, Khadijah tidak hanya mendukung secara emosional, tetapi juga memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ini menunjukkan pentingnya memiliki pasangan hidup yang bisa saling mendukung dalam setiap keadaan, terutama dalam hal kebaikan dan perjuangan di jalan Allah. Kemudian pelajaran lainnya, kehidupan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anha tidak selalu mudah. Mereka menghadapi banyak cobaan, termasuk penentangan dari kaum Quraisy dan kesulitan finansial. Namun, mereka selalu bersama dan saling menguatkan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam pernikahan, pasangan harus saling membantu, menguatkan, dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Lalu, di antara pelajarannya juga, bagi generasi muda, kisah pernikahan Nabi SAW dan Khadijah mengajarkan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan akhlak dan nilai-nilai kebaikan. Harta dan kedudukan bukanlah penentu utama kebahagiaan dalam pernikahan, melainkan bagaimana pasangan tersebut bisa saling mendukung dalam kebaikan dan tetap teguh dalam menjaga kejujuran dan amanah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anha adalah kisah yang penuh cinta, kesetiaan, dan ketulusan. Dari pernikahan ini, kita belajar tentang pentingnya akhlak yang mulia, saling mendukung, dan bersabar dalam membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita, khususnya generasi muda, untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh berkah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Pujian bagi orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156 sampai ayat 157.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rabb mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah.
1: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 24.
2: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak, menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ugun Gunansyah. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Peran Salahuddin dalam dinasti Zangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah dan kebahagiaan bagi kita semua. Dalam program kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh inspirasi, yaitu tentang peran Salahuddin Al-Ayyubi dalam dinasti Zangki. Sebuah dinasti yang memainkan peran penting dalam menyatukan umat Islam dan memulai langkah-langkah strategis menghadapi tentara salib. Hubungan Salahuddin dengan dinasti Zangki adalah kisah tentang dedikasi, pembelajaran, dan perjalanan menuju kepemimpinan besar. Mari kita simak dengan seksama kisah luar biasa ini. Semoga memberikan kita pelajaran berharga tentang arti perjuangan, kesetiaan, dan kepemimpinan. Pendengar yang mulia, dinasti Zangki didirikan oleh Imaduddin Zangki pada abad ke-12. Dinasti ini berpusat di Mosul dan Aleppo, wilayah yang saat itu menjadi pusat perlawanan umat Islam terhadap tentara salib. Imaduddin Zangki, pendiri dinasti ini, adalah seorang pemimpin yang dikenal karena keberanian dan dedikasinya dalam membela tanah Islam. Setelah wafatnya Imaduddin Zangki, kepemimpinan dinasti ini diteruskan oleh putranya Nuruddin Zangki. Nuruddin tidak hanya melanjutkan perjuangan ayahnya, tetapi juga membawa visi baru dalam menyatukan umat Islam di bawah panji Sunni. Ia adalah sosok yang dikenal karena keadilannya, kesolehannya, dan komitmennya terhadap perjuangan Islam. Di bawah kepemimpinannya, dinasti Zangki menjadi kekuatan utama yang mempersiapkan panggung bagi kemunculan Salahuddin sebagai pemimpin besar. Pendengar rahmati Allah, hubungan Salahuddin Al-Ayyubi dengan dinasti Zangki dimulai ketika keluarganya pindah ke Mosul. Ayah Salahuddin yaitu Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirku adalah tokoh penting dalam pemerintahan dinasti Zangki. Mereka mendapatkan kepercayaan besar dari Nuruddin Zangki karena kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan dan memimpin pasukan. Dalam lingkungan inilah Salahuddin tumbuh dan mendapatkan banyak pelajaran berharga. Ia melihat langsung bagaimana dinasti Zangki dipimpin dengan keadilan dan kesolehan. Nuruddin Zangki menjadi teladan utama bagi Salahuddin yang mengajarkannya bagaimana kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab untuk melindungi dan melayani umat. Pendengar yang budiman, salah satu kontribusi besar dinasti Zangki dalam perjalanan hidup Salahuddin adalah pelatihan militernya. Di bawah pimpinan pamannya Asaduddin Syirku, Salahuddin dilatih dalam seni berperang dan strategi militer. Namun yang paling berpengaruh adalah kesempatan bagi Salahuddin untuk belajar dari pasukan dinasti Zangki yang dikenal sebagai pasukan terbaik di dunia Islam saat itu. Salahuddin tidak hanya belajar tentang taktik berperang, tetapi juga memahami pentingnya moralitas dalam peperangan. Nuruddin Zangki menekankan bahwa perang yang mereka lakukan adalah untuk mempertahankan Islam dan membebaskan tanah suci, bukan untuk kepentingan pribadi dan kekuasaan semata. Pelajaran ini menjadi landasan Pelajaran ini menjadi landasan dalam semua keputusan militer Salahuddin di masa depan. Pada yang dirahmati Allah, peran Salahuddin dalam dinasti Zangki semakin menonjol ketika ia dikirim bersama pamannya Asaduddin Syirku ke Mesir atas perintah Nuruddin Zangki. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, dan wilayah tersebut menghadapi ancaman besar dari tentara Salib. Dalam beberapa kampanye militer, Salahuddin dan pamannya berhasil mengusir pasukan Salib dan mempertahankan Mesir. Setelah wafatnya Asaduddin Syirku, Salahuddin diangkat sebagai wazir Mesir. Meskipun secara resmi ia berada di bawah dinasti Fatimiyah, Salahuddin tetap setia kepada Nuruddin Zangki dan visi dinasti Zangki untuk menyatukan dunia Islam. Keberhasilan Salahuddin di Mesir bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan diplomatik. Ia berhasil memperkuat posisi Sunni di Mesir tanpa menimbulkan perpecahan besar. Langkah-langkah ini menjadi dasar bagi Salahuddin untuk membangun kekuatan yang nantinya ia gunakan untuk melanjutkan visi dari Nuruddin Zangki. Pendengar yang mulia, setelah wafatnya Nuruddin Zangki pada tahun 1174, Salahuddin mengambil alih tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan beliau. Dengan dukungan pasukan dan pejabat yang setia kepada dinasti Zangki, Salahuddin mulai menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah belah. Salahuddin memahami bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi tentara Salib. Oleh karena itu, ia melakukan langkah-langkah strategis untuk menyatukan Mesir, Syam, dan Hijaz di bawah satu kekuasaan. Langkah ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati, Salahuddin berhasil mewujudkannya. Visi Nuruddin Zangki untuk membebaskan Yerusalem juga menjadi motivasi utama Salahuddin. Pada tahun 1187, dalam pertempuran Hittin, ia memimpin pasukan Muslim dalam kemenangan besar atas tentara Salib. Kemenangan ini membuka jalan bagi pembebasan Yerusalem yang menjadi puncak perjuangan Salahuddin dan melanjutkan warisan dinasti Zangki. Pendengar yang dirahmati Allah, hubungan antara Salahuddin Al-Ayyubi dan dinasti Zangki mengajarkan kita banyak hal. Pertama, Salahuddin menunjukkan arti kesetiaan kepada pemimpin yang adil dan visioner. Ia tidak hanya melayani Nuruddin Zangki dengan setia, tetapi juga melanjutkan visi beliau setelah wafatnya. Kedua, dinasti Zangki menunjukkan pentingnya membangun generasi penerus yang tangguh dan berintegritas. Melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Salahuddin, dinasti Zangki memastikan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti dengan wafatnya Nuruddin. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan umat Islam. Baik Nuruddin Zangki maupun Salahuddin memahami bahwa perpecahan hanya akan melemahkan kekuatan umat, sementara persatuan adalah kunci untuk mencapai kemenangan. Pendengar rahmati Allah, kisah tentang peran Salahuddin Al-Ayyubi dalam dinasti Zangki adalah kisah tentang dedikasi, kesetiaan, dan perjuangan untuk menyatukan umat Islam. Dari sini kita belajar tentang arti kepemimpinan yang adil, pendidikan yang bermakna, dan visi yang jelas dalam menghadapi tantangan zaman. Semoga ini menjadi inspirasi dan semangat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la halla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa kembali dalam acara yang akan mengajak Anda menelusuri kisah-kisah para ulama salafus soleh dalam rubrik biografi salaf, mengenal lebih dalam sosok-sosok mulia dalam sejarah Islam. Kisah mereka tidak hanya inspiratif, tetapi juga mengandung pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Salamah Sulaim bin Itr Al-Tujibi rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka dari kalangan tabi'in yang berasal dari Mesir. Beliau dikenal sebagai seorang imam, faqih, qadi, dan penceramah yang dihormati di masanya. Abu Salamah Sulaim tidak hanya dikenal karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena ketakwaannya yang mendalam. Dalam berbagai riwayat, ia disebut sebagai seorang ahli ibadah yang sangat mencurahkan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Abu Salamah Sulaim berasal dari kabilah Tujib, sebuah kabilah Arab yang tinggal di Mesir. Nama lengkapnya adalah Sulaim bin Iter Al-Tujibi Al-Misri. Ia mendapat julukan An-Nasik, yang berarti sang ahli ibadah. Karena kesungguhannya dalam beribadah, dan karena sifatnya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Julukan ini menunjukkan betapa besar pengaruh spiritual yang ia miliki di tengah masyarakatnya. Sebagai seorang tabi'in, Abu Salamah Sulaim berkesempatan untuk belajar langsung dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah kehadirannya pada khutbah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an di Jabiyah. Dari Umar bin Khattab, ia meriwayatkan hadis-hadis yang ia dengar secara langsung. Selain itu, ia juga meriwayatkan dari sahabat besar lainnya seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Darda, dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum. Interaksi Abu Salamah dengan para sahabat memberikan pondasi yang kokoh bagi pemahaman agamanya. Ia menyerap ilmu mereka dengan sepenuh hati dan kemudian meneruskannya kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, Abu Salamah menjadi salah satu mata rantai penting dalam transmisi ilmu agama dari para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Abu Salamah memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antara mereka adalah Ulay bin Robah, Misrah bin Han'an, Abu Qabil, Uqbah bin Muslim, Al-Hasan bin Thauban, dan Al-Haytham bin Khalid yang merupakan sepupunya. Melalui murid-muridnya, pengaruh Abu Salamah meluas ke berbagai wilayah dan ajarannya terus hidup hingga generasi-generasi berikutnya. Abu Salamah dikenal sebagai seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama fikih dan hadis. Ia juga diakui sebagai seorang qadi atau hakim yang bijaksana di Mesir. Sebagai seorang qadi, ia kerap menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai perselisihan hukum di masyarakat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ia pernah menyelesaikan kasus warisan yang melibatkan sejumlah ahli waris. Setelah memutuskan perkara tersebut, ia mencatat keputusannya dalam bentuk tertulis dan meminta seseorang tokoh masyarakat menjadi saksi. Ini menjadikannya salah satu orang pertama yang mencatat keputusan hukum secara resmi, sebuah inovasi yang kemudian menjadi praktek umum dalam hukum Islam. Selain sebagai qadhi, Abu Salamah juga seorang penceramah yang handal. Ceramah-ceramahnya selalu penuh hikmah dan inspirasi, sehingga menarik perhatian banyak orang. Ia sering menyampaikan ceramah dalam keadaan berdiri, menunjukkan semangat dan keteguhan hatinya dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Salah satu aspek kehidupan Abu Salamah yang paling menonjol adalah kesungguhannya dalam beribadah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Daruqutni, Abu Salamah dikisahkan mampu menghatamkan Al-Quran hingga 3 kali dalam 1 malam. Hal ini mencerminkan betapa besar kecintaannya terhadap kitab suci Allah dan betapa kuatnya spiritualitas yang ia miliki. Selain itu, diceritakan pula bahwa ia mampu menjaga keseimbangan antara memenuhi hak Allah dan hak keluarganya. Istrinya pernah berkata setelah kepergiannya, "Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau telah membuat Rabbmu ridha dan engkau pun membuat keluargamu ridha." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sangat sibuk dengan ibadah dan aktivitas keagamaannya, Abu Salamah tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Abu Salamah Sulaim bin Iter wafat pada tahun 75 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Mesir dan umat Islam secara umum. Beliau dikenang sebagai seorang ulama yang tidak hanya menyebarkan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam ibadah, akhlak, dan pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah hidup Sulaim bin Iter Al-Tujibi. Di antaranya yang pertama, tentang ketakwaan yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Abu Salamah Sulaim bin Itr dikenal karena ketekunan dan kesungguhannya dalam beribadah. Ia mampu menghatamkan Al-Quran hingga 3 kali dalam 1 malam. Ini menunjukkan kecintaannya yang mendalam kepada Al-Quran. Hal ini mengajarkan pentingnya menjadikan ibadah sebagai prioritas utama dalam hidup, dengan tetap menjaga kualitas dan konsistensi dalam beribadah. Kemudian pelajaran yang kedua tentang keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia. Istri Sulaim bin Itr memberikan kesaksian bahwa Sulaim bin Itr adalah sosok yang mampu memenuhi hak Allah dan hak keluarganya. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab spiritual dan tanggung jawab sosial, termasuk kepada keluarga. Berikutnya yang ketiga, tentang keteguhan dan keberanian dalam menegakkan keadilan. Sebagai seorang qadi, Sulaim bin Itr dikenal bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan. Ia tidak hanya memberikan keputusan hukum, tetapi juga mendokumentasikannya dengan teliti. Ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin atau penegak hukum harus bersikap adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusannya. Berikutnya yang keempat tentang pentingnya meninggalkan warisan ilmu. Abu Salamah Sulaim bin Itr tidak hanya menjadi seorang ahli ibadah, tetapi juga seorang guru yang mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkemuka. Hal ini menunjukkan pentingnya menyebarkan ilmu dan mendidik generasi berikutnya sebagai salah satu amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Yang kelima, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Abu Salamah Sulaim bin Itr, yakni tentang keutamaan akhlak dalam kehidupan. Dari kesaksian istri dan murid-muridnya, terlihat bahwa Sulaim bin Itr adalah sosok yang memiliki akhlak mulia. Ini mengajarkan bahwa ilmu dan ibadah harus diiringi dengan akhlak yang baik, sehingga keberadaan seseorang dapat memberikan manfaat dan teladan bagi orang lain. Yang terakhir, yang keenam, tentang dedikasi dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang penceramah yang dihormati, Abu Salamah Sulaim bin Itr memberikan banyak pelajaran agama kepada masyarakatnya. Hal ini mengajarkan pentingnya berdakwah dan berbagi hikmah dengan cara yang penuh semangat dan hikmah, sehingga pesan agama dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat. Abu Salamah Sulaim bin Itr menjalankan perannya sebagai qadi, penceramah, dan ahli ibadah dengan penuh kesungguhan. Ini mengajarkan pentingnya menjalankan setiap amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik mungkin sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah hidup Abu Salamah Sulaim bin Itr adalah inspirasi nyata tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan kesungguhan dalam ibadah, ketekunan dalam menuntut ilmu, dan ketulusan dalam melayani masyarakat. Semoga kita dapat meneladani semangatnya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Semoga Allah merahmati Abu Salamah Sulaim bin Itr Al-Tujibi rahimahullah, seorang tabi'in yang telah memberikan kontribusi besar bagi agama Islam dan menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara dalam rangka untuk kembali mengkaji tentang ayat-ayat Allah, di mana Pada pembahasan ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-183. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerukan orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa ini berarti menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan intim dengan niat yang tulus karena Allah semata. Karena puasa ini mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan juga akhlak yang tercela. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu kepada umat ini, Allah juga telah mewajibkannya kepada umat-umat sebelum mereka. Karena itu ada suri teladan bagi umat ini dalam masalah ibadah puasa ini. Maka hendaknya mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dikerjakan dan dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat ke-48. Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu naja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat." Artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Oleh karenanya pendengar, dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa menjadikan kita bertakwa? Karena puasa bisa menyucikan badan, bisa mempersempit jalannya setan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ditegaskan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para pemuda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena berpuasa ini merupakan penawar baginya." Nah, pendengar, mengenai puasa ini, pada permulaan Islam puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulannya. Kemudian hal itu dinasakh dengan puasa 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan, sebagaimana akan diuraikan di ayat setelah ini. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Mu'adz, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, Atha' dan Qatadah, Adh-Dhahhak dan Muzahim, bahwa puasa itu pertama kali dijalankan seperti yang diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu 3 hari setiap bulannya. Ditambahkan oleh Adh-Dhahhak bahwa pelaksanaan puasa seperti ini masih tetap disyariatkan pada permulaan Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Allah menasakhnya dengan puasa di bulan Ramadan. Abu Ja'far Ar-Razi rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa dengan diturunkannya ayat ini, maka puasa itu diwajibkan kepada umat ini. Jika salah seorang di antara mereka mengerjakan sholat, kemudian tidur sampai waktu subuh, maka diharamkan baginya makan, minum, dan menyetubuhi istrinya sampai waktu malam lagi. Seperti itu. Ibnu Abi Hatim juga mengatakan bahwa hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abdurrahman bin Abi Layla, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, Rabi bin Anas, dan Atha' al-Khurasani. Kemudian mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum," sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, Atau Al-Khurasani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksudkan orang-orang sebelum kalian di sini adalah Ahlul Kitab. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir ringkas mengenai surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara hadis.
6: Allah begitu dekat pada orang yang berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tuj'ala lahu da'watuh wa imma an yuddakhira wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha." Qalu, "Idhan nukthir." Qala, "Allahu akthar." Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan memberi padanya tiga hal. Allah akan segera mengabulkan doanya. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini yaitu bentuk-bentuk pengabulan doa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ditolak selama kita tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan doa kita tertolak. Setiap doa akan menjadi nilai kebaikan bagi orang yang memanjatkannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha." Qalu, "Idhan nukthir." Qala, "Allahu akthar." Yang artinya, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri kepadanya tiga hal. Allah akan segera mengabulkan doanya, atau Allah akan menyimpannya sebagai pahala baginya di akhirat kelak, atau Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Pendengar yang berbahagia, hadis ini menyimpulkan bahwa suatu doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara. Cara yang pertama, Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, atau dengan kata lain, diperkenankan langsung cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
7: Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, asalkan kita mau bersabar dan bertawakal. Atau dengan kata lain, doa kita tidak langsung dikabulkan, tapi ditunda. Bisa jadi ditunda pengabulannya di dunia, atau ditunda dengan dikabulkan di akhirat kelak. Yakni berupa limpahan pahala yang memberatkan timbangan amal-amal kita. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kita sesuatu yang lebih baik dari doa kita. Yakni doa tersebut diganti dengan yang lain, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, yaitu dihindarkan dari musibah atau keburukan-keburukan lainnya. Pendengar yang budiman, jika kita renungkan, maka di antara tiga bentuk pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap doa kita, tidak ada satupun yang merugikan kita. Tidak ada satupun yang tidak dikabulkan. Tidak ada satupun yang ditolak atau dikatakan tidak dikabulkan. Hanya saja bentuk pengabulannya berbeda-beda. Sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Apakah doa tersebut harus segera dikabulkan ataupun ditunda atau diganti, itu tidak lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri-diri kita. Sayangnya, banyak orang yang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka begitu mudah menuduh Allah tanpa pernah melihat kepada diri mereka sendiri. Barangkali dirinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun jauh dari dirinya. Barangkali kita melanggar aturan-aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan yang haram yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, hendaknya kita sadar bahwa boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menunda doa kita atau menggantinya dengan terhindarnya kita dari keburukan. Jika kita sudah berdoa, kemudian kita yakin bahwa kita sudah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, kita tidak pernah berpaling dari jalan kebenaran, maka Allah pasti mengabulkan doa kita dengan apapun bentuknya. Marilah kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pendengar, pemaparan tentang bentuk-bentuk pengabulan doa. Semoga ini menjadi pendorong kita semuanya untuk selalu rajin giat berdoa kepada Allah dan tidak pernah putus asa mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku keluar. Aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Artinya, dengan nama Allah kami masuk ke rumah, dan dengan nama Allah kami keluar dari rumah, dan kepada Allah kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi

Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Mataku, mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya.
1: Pendengar yang berbahagia, kembali lagi di Radio Salam FM di frekuensi 97.4 Suara Dakwah Islam Sukabumi dalam acara Mataku Mahir Tahsin Quran.
0: Mahir Tahsin Quran. Saatnya Anda mengikuti acara Mataku Mahir Tahsin Quran bersama Radio Salam FM Sukabumi. Di acara ini Anda dapat belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran Anda. Kami mengucapkan

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di acara Mataku Mahir Tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya. Pagi hari ini di hari Senin 11 Mei 2026, bertepatan di tanggal 23 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, menjadi pertemuan yang ke-253 dari acara Mataku ini. Dan pagi hari ini kita akan berfokus pada praktik membaca di pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu di Quran Surah Al-Mulk ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Dan tentunya sudah hadir bersama kita ada Ustaz Adina Baisyah Hafidhullah yang akan memberikan materi dan juga mengoreksi bagi pendengar sekalian yang nantinya bergabung. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Bagaimana Ustaz kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, kita langsung saja persilahkan kepada Ustaz Adin untuk memulai materinya. Dan langsung saja kepada Ustaz Adin kita persilahkan tafadhol Ustaz.
1: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Mataku Mahir Tahsin Quran di kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memberkahi umur-umur kita, sehingga umur yang Allah berikan kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridho-Nya dan meraih surga-Nya yang sangat luas. Ya, pendengar, kali ini kita akan sama-sama untuk mendengarkan dan juga mengoreksi ya dari bacaan Quran Surah Al-Mulk ayat 16 sampai 19. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bergabung untuk membacakan Al-Qurannya, yang nanti insya Allah kami akan koreksi ya bila ada yang perlu dikoreksi. Dan tetap harus untuk semangat pendengar. Apalagi kita akan menyambut ya bulan Zulhijjah yang sebentar lagi kita akan menyambutnya. Sekarang tanggal 23, ya kurang lebih tinggal 7 hari lagi ya kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah, yang mana ada beberapa keutamaan ya di awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Nah, keutamaan-keutamaan ini harus kita menjadi penyemangat ya, sehingga kita banyak beramal di bulan Zulhijjah tersebut. Nah, untuk amalan apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya yang tidak lain, tidak bukan, yang tidak boleh tertinggal ya, yaitu amalan tilawah. Amalan tilawah, amalan membaca Al-Quran. Jadi harus banyak amal soleh, di antaranya membaca Al-Quran. Sebab kenapa harus banyak beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu? Karena amalan-amalan itu pendengar ya, pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ya, amal ibadah yang tidak utama pun bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal ibadah pada hari-hari yang lainnya, meskipun itu amalan ibadah yang utama. Bahkan sekalipun jihad ya, yang amalan yang sangat besar, mengeluarkan harta, jiwa, bahkan nyawa gitu. Sekalipun jihad, ini amal ibadah yang amat utama ya. Kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya, artinya meninggal dunia. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri ya untuk banyak beramal di bulan Zulhijjah, dengan diantaranya adalah membaca Al-Quran. Terus ya, terus lanjutkan, lanjutkan, dan terus lanjutkan. Tidak ada kata tidak bisa ya. Kita katakan paling tidak belum bisa gitu. Kalau kita masih bacaan Al-Quran kita masih terbata-bata, kita katakan belum bisa. Jangan katakan tidak bisa. Kalau tidak bisa biasanya mentok ya. Mentok, gak mau baca, gak mau mengaji, gak mau belajar. Biasanya ya, kalau tidak bisa. Coba katakan belum bisa ya. Supaya kita berusaha untuk belajar. Atau lebih dari itu katakan sebentar lagi saya bisa. Nah, ini lebih bagus gitu ya. Sebentar lagi saya bisa. Sebenarnya gak bisa. Tapi kita katakan sebentar lagi saya bisa. Nah, ini sehingga pola pikir kita ya, atau mindset kita itu semangat untuk belajar. Wah, sebentar lagi kita bisa kok gitu ya. Gitu ya. Jadi kita katakan sebentar lagi saya bisa. Terus saja begitu ya, sehingga kita bersemangat untuk senantiasa belajar ya. Itu pendengar. Jadi mudah-mudahan kita di bulan Zulhijjah nanti akan lebih semangat lagi ya. Nah, untuk keutamaan yang lainnya insya Allah nanti dibahas ya di kajian umum di pekan ketiga di tanggal 17 Mei. Nanti kita ada kajian offline ya di Masjid Baitul Salam. Silakan Bapak Ibu hadir untuk mengetahui apa saja amalan-amalan di awal bulan Zulhijjah ya. Baik, silakan Bapak Ibu untuk bisa bergabung ya, membacakan Quran surah Al-Mulk ayat 16 sampai 19. Ya, mangga diantos.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mau lanjut surat Al-Mulk ya.
1: Ya.
2: Belajar. Jadi mohon dikoreksi. Semoga Allah mudahkan.
1: Amin. Mangga-mangga.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Mulku, mulku.
1: Muluk, muluk.
0: Nah, gak ada
1: Terus.
0: mulek, mulek. Nah, itu ya gak ada.
1: Muluk.
0: Mulku.
1: Muluk, muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Ya, selanjutnya di shinnya pakai shin. Kulli syai, bukan sa tapi sya. Syai.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Ya, terus.

0: لكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: Ya, terus.

0: Ngapain?
1: Ruju mal panjang di gym.
0: Ruju malif syayatini wa'atadana lahum azabas sa'ir.
1: Terus.
0: Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
1: Ya, sami'u yang panjang ainnya sami'u. Di mi-nya enggak panjang.

0: Baik, cukup Ibu. Barakallah.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz atas koreksiannya. Mohon doanya untuk lebih dimudahkan lagi belajar Al-Qur'annya.
0: Amin. Insya Allah.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun atas bergabungnya. Masya Allah ya. Sudah lebih baik bacaannya. Tinggal beberapa saja untuk di kembali diluruskan ya. Tadi ada panjang pendeknya di beberapa tempat yang terlewat ya. Nah, untuk selanjutnya nanti lebih dalam lagi ke sifat huruf ya. Termasuk huruf ra misalkan tadi tebar dan tebal dan tipisnya. Di ayat pertama dia tipis qadir. Di ayat kedua dia tebal ghafur ya. Di ayat ketiga tebal lagi futur. Di ayat keempat tipis lagi hasir. Ayat kelima tipis lagi sa'ir. Ya, di ayat keenam tipis masir. Di ayat ketujuh tebal tafur. Nah, gitu ya. Jadi di tebal tipisnya bisa dilatih. Baik, hatur nuhun selanjutnya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini saya udah lama nggak dipingit, tapi nyimak terus. Mau surat An-Nasr sambil mau nanyain soal ini hukumnya apa. Dan di sini teh apwaja teh apa bisa balik lagi atau bisa dilanjut apa gimana gitu kan.
0: Yeah.
3: Ada orang yang gini fi dinillahi apwaja apwaja pasar dibalikin lagi gitu balik lagi.
0: Iya iya iya.
3: Gitu.
0: Iya.
3: Saya baca dulu suratnya.
0: Mangga.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath.

0: ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: Baik. Mohon izin untuk mengoreksinya. Pertama di kata iza itu dua harokat saja, Ibu. Coba ulangi lagi. Iza ja segitu.
0: Iza ja nasrullahi wal fath.
1: Nah, Allahnya kata terlalu panjang. Nasrullahi segitu.
0: Nasrullahi wal fath.
1: Nah, wal fath itu harus ada hanya sedikit. Wal fath.
0: Wal fath. Wal fath.
1: Ada hanya enggak, Bu? Harus ada, walaupun cuma terdengar sendiri. Wal fath.
0: Wal fath.
1: Nah, gitu. Itu baru terdengar ya. Kalaupun enggak begitu, yang penting terdengar oleh sendiri ada hanya suara hamas dan rukhwah ya. Wal fath, terdengar ya. Wal fath. Nah, itu harus terbawa walaupun sedikit. Karena kalau ke huruf ta hanya enggak terbawa berarti sudah membuang satu huruf. Misal begini bacanya tadi, wal fath, jelas ya ke ta. Hanya tidak terbawa. Jadi yang betul wal fath, hanya terbawa sedikit. Juga tidak boleh dibaca hu-nya ya, misalkan wal fathu. Nah, tidak boleh. Kecuali dibaca raum boleh. Lanjut, Bu.
0: Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
1: Nah, wa ra'aitan, kasih gunnah dulu ditahan. Wa ra'aitanna.
0: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
1: Up. Nah, jangan ditutup bibirnya, tapi ada celah sedikit biar ada angin yang keluar. Jadi seperti huruf F. Af. Af. Af. Coba.
0: Up.

0: Nggak usah diulang ya?
1: Iya, lebih baik tidak usah diulang.
0: Oh gitu. Ya makasih Pak Ustadz atas koreksiannya, dan ini ilmunya saya tuh selalu itu jadi pikiran gitu. Ini gimana ini orang begini, saya begini, takutnya gitu saya salah apa gimana gitu.
1: Iya.
0: Ya makasih ya Pak Ustadz.
1: Ya,
0: Assalamualaikum.
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan memang pertanyaan ini sering kami dapati ya, dari beberapa yang ikut kelas atau yang belajar mengaji ya. Dan bukan hanya di surah An-Nasr saja yang banyak diulang itu, tapi juga ada di surah Al-Humazah ya. Di surah Al-Humazah gimana bunyinya? Wailul likulli humazatil lumazah. Itu kan akhir ayat ya. Tapi ada yang diulangi, lumazatinil ladzi, dari ujung ayatnya diambilnya gitu ya. Wallahu alam, yang kami pelajari, yang kami ketahui, lebih baik cara bacanya adalah per ayat ya, tidak diulangi ujungnya. Karena kalau dari sisi riwayat pun kami belum mengetahui bacanya demikian ya, bacanya diambil ujungnya kemudian dilanjut gitu. Jadi kalau dari sisi riwayat, wallahu alam ya, yang kami baru ketahui atau pelajari, tidak ada bacaannya yang dipotong di ujung demikian. Nah, terus mereka yang baca demikian dari mana? Silakan Bapak Ibu tanyakan kepada mereka. Mungkin mereka lebih tahu gitu. Kenapa kok bacanya di ujungnya diambil sedikit kemudian disambung? Ya. Pasti mereka lebih tahu. Artinya punya ilmunya gitu ya. Punya ilmunya. Tapi kalau nggak punya, cuma sekedar ikut-ikutan, maka lebih baik tidak. Ya. Saran kami, kalau belum tahu ilmunya, sarannya lebih baik tidak demikian. Cukup baca per ayat saja. Karena Nabi mengajarkan kita membaca surat itu per ayat gitu ya. Jadi ini sebagai pengetahuan, sesuatu yang dianggap kita ragu, wah ragu kok bacanya kayak gitu sih gitu ya. Kemudian kita nggak tahu ilmunya, jangan kita ikuti. Jangan ya. Lebih baik jangan. Jangan ikut-ikutan ya. Wah orang lain juga banyak kayak gitu, bahkan ustaznya juga banyak gitu, saya juga ikut ah gitu. Jangan ya, jangan ikut. Kalau belum tahu ilmunya jangan ikut. Nah, apa aja itu ya. Mau baca Al-Quran, mau amalan-amalan apapun itu, jangan ikut kalau nggak tahu ilmunya ya. Karena apa? Karena khawatir salah gitu ya. Tapi kan masa ustaz salah? Jangan tanya ya. Ustaz itu bisa salah karena manusia ya. Manusia gitu. Jadi jangan sampai melabelkan, mohon maaf ya, melabelkan ustaz, kiai itu benar semuanya, enggak. Ya. Memang benernya banyak, tapi salahnya ada enggak? Kemungkinan ada. Ya. Karena manusia pasti salah. Yang enggak pernah salah ataupun yang maksum hanya Nabi. Ya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ya, manusia biasa, itu pasti punya kesalahan. Ya, maka jangan sampai jadi dalil ya. Jadi dalil masa ustaz salah gitu ya. Bisa saja. Ya, maka tadi ya, pentingnya kalau kita ragu lebih baik tinggalkan, cari yang yakin. Dan amalan yang kita amalkan itu adalah amalan yang kita ilmui, bukan amalan yang ikut-ikutan. Ini ya, penting bagi kita sebagai umat muslim ya, harus kritis, terus apalagi dalam ibadah ya. Dalam ibadah tidak boleh kita ikut-ikutan, kita harus tahu dalilnya. Misalkan sholat ya, kita harus tahu perintah sholat itu apa, dalam surat apa, hadisnya apa misalkan ya, sehingga kita yakin ini adalah jelas perintah dari Allah yang langsung ya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah itu kan peristiwanya ya, jelas gitu ya, bukan ikut-ikutan gitu. Nah ini sebagai tambahan ya bagi kita semuanya. Jadi kalau sesuatu yang diragukan tinggalkan, jangan kita amalkan ya. Jadi jangan sampai hanya melihat mayoritas kita ikut. tapi kita

0: tahu ilmunya. Jadi kalau nggak tahu silahkan tanyakan. Kalau sudah tahu, diyakini, silahkan amalkan. Tapi kan banyak perbedaannya, ini mah gini, ini mah gini. Silahkan pilih yang diyakini. Nah gitu ya, pilih yang diyakini, apalagi dalam masalah fikih kan. Perbedaannya luar biasa banyak sekali. Ya, tentang masalah sholat tarawih aja gitu ya. Yang dari dulu gitu ya, gak beres-beres. Ada yang 11, ada yang 23, mana sih yang benar gitu ya. Dua-duanya punya dalil masing-masing, silakan amalkan ya. Ilmu bukan untuk diperdebatkan, silakan amalkan. Yang penting punya dalilnya masing-masing. Nah, begitupun ini tadi ya, afwaja. Kalau punya dalilnya, ada riwayatnya, sok amalkan. Kalau nggak tahu, cuma ikut-ikut aja, jangan. Lebih baik baca per ayat saja, itu lebih aman ya. Demikian ya, semoga membuka pikiran kita, membuka wawasan pengetahuan kita tentang masalah ini. Wallahu alam ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bila yang kurang tanyakan kepada yang lain. Baik, selanjutnya silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, silakan Ibu.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Mohon dikoreksi ya, kemarin mah Ibu ribut jadi enggak dikoreksi sama Pak Ustaz.
0: Iya. Silakan, Bu. Langsung ya, langsung koreksi perayat.
2: Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya, di tum-nya ditahan, di ai-nya juga ditahan.
1: A'amintum man fis samai an yakhsif mudofa idha hiya tamur.
0: Ra-nya tebal kan? Tamur.
1: Fa'idha hiya tamur. Yursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir.
0: Ya.
1: Walaqad kazzabal ladhina min qablihim fakaifa kana nakir.
0: Ya.
1: Awalam yarau ila at-tayri faqawhum saffatin wa yaqbid.
0: Nah, fa-nya terlalu panjang, dua harokat aja. Fatiu.
1: Ulang dari awal lagi.
0: Iya, dari awal.

0: Kebid.
1: Nah, masih kurang mau lagi. Ulang lagi. Awalam.
0: Awalam ya rawul ila poiri fak hum sof wayak bid.
1: Ya, di sini bukan ya rawul, Ibu, tapi ya rawu ila.
0: Oh iya.
1: Ya rawu ila. Tidak ada lamnya.
0: Rau ila poiri fauko
1: Ya, di sadnya so ini harus 6 harokat, sof baru masuk ke fa.

0: bid.
1: Nah, nunnya harus terbawa. Bilden.
0: Wayak bid.
1: Nunnya? Annya? Bilden.
0: Kan enggak kebawa ya. Awal

0: Kebir.
1: Sepertinya belum terbawa, Bu Nun ya. Apa sudah?
0: Udah sedikit.
1: Sudah. Pokoknya ada gunanya ya. Bilben.
0: Waya kebir.
1: Belum sepertinya, Bu.
0: Ya.
1: Belum terdengar
0: Belum.
1: gunanya. Jadi lebih ke bid gitu. Bahkan
0: Oh.
1: ha yang terdengarnya kalau di sini ya. Walau alam karena
0: Ya,
1: kan
0: ya.
1: ini pakai jauh. Coba en ujungnya. Bilden.
0: Wayak biden.
1: Nah, itu lebih baik itu aja. Kalau tadi lebih ke ha bid gitu. Jadi kalau
0: Iya.
1: ha bukan nun berarti. Bilden. Jadi
0: Iya.
1: nunnya
0: Iya.
1: itu bisa dikatakan berapa ya? Setengah harokat lah ya. Setengah harokat harus terbawa.
0: Iya.
1: Dan di situ di mushafnya ada waqaf lazim mim berarti berhenti. Kalau di mushaf lain ada bukan waqaf lazim ya berarti lanjut.
0: Ini berarti nggak usah diulang lagi.
1: Gak usah, lanjut aja.
0: Ya. Mayum sikuhun na illar rahman.
1: Ya.
0: Innahu bikulli syai'im
1: Ya, basir, rohnya tipis.
0: innahu bikulli syai'im basir.
1: Ya, soalnya belum tebal, Bu. Makasih pakai sin. Basi itu sin. Tebalin. Balsi, si, si.
0: Innahu bikulli syai'im basir.
1: Iya, baik. Alhamdulillah. Cukup, Ibu. Atur nuhun.
0: Terima kasih Pak Ustadz koreksiannya dan ilmunya. Semoga Ibu lancar ya membaca Al-Qur'annya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Barakallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun. Terima kasih atas pembacaannya. Mudah-mudahan jadi apa namanya perhatian juga bagi yang lainnya ya. Dari beberapa tadi koreksian yang kita bahas. Karena ya terus tadi ya dikata wayak bilben. Nah, banyak juga yang tadi kasusnya, ini kasusnya seperti surah An-Nasr ya. Sama ya, posisinya sama. Jadi ada huruf H yang terakhir itu berharokat ketika sukun, maka ada dua sukun. Ini juga sama kan? Huruf nunnya, wayak bilna, nanya itu kan berharokat ketika sukun, berarti ada dua sukun. Sukun pertama huruf bad, sukun kedua huruf nun. Nah, gitu. Dua-duanya sukun. Nah, pokoknya gimana caranya harus terbaca dua-duanya. Jadi jangan to ke huruf bad. Wayak wayak bil. Nah, nunnya belum terbaca. Nah, gimana kalau nggak terbaca? Ya keliru ya, karena harus dibaca. Jadi kalau nggak dibaca, kita berarti telah membuang satu huruf. Jadi harus dibaca. Gimana caranya? Ya tadi tetap harus dibaca walaupun sedikit. Walaupun gak kedengaran sama orang, tapi kedengaran oleh sendiri. Pokoknya harus dibaca. Wayak bil, nah, ini kan jelas ya, nunnya hilang sama sekali. Juga tidak dibaca, dijelaskan gitu. Ya misalkan contohnya begini, wayak bilden, nah itu kan bilden, ya ini jelas ya, disuarakan bilden den den, ya enggak digituin. Dia refleks ya atau otomatis nyambung gitu sendiri. Gimana lah bahasanya ya menjelaskan. Ya pokoknya begitulah kira-kira ya. Wayak bilbun ya sedikit harus terbawa. Banyak ya bukan hanya di surah An-Nasr, di surah Al-Fajr juga sama. Al-Fajr, Al-Asr, Wal-Fajr. Rohnya harus terbawa. Wal-Asr. Rohnya harus terbawa ya. Kalau dibaca wal as, ronya hilang. Wal faj, ronya hilang. Nah, itu ya. Itu keliru. Tetap harus terbawa. Wal fajr, wal asr, ya, harus terbawa gitu ya. Nah, itu nama istilahnya apa? Ada yang mengatakan namanya istilahnya adalah raum, ya. Raum. Raum itu ujung telinga ya, ujung telinga. Terus apa hubungannya dengan ini? Ya, ujung telinga kan bawah ya, ujung telinga. Nah, ini juga sama. Jadi dari makhraj itu diambil sedikit gitu ya. Itu raum. Ada yang mengatakan istilahnya demikian. Intinya harus dibaca semua hurufnya. Nah, huruf dhonnya jangan mantul. Bid, bid. Ya, jangan mantul. Karena huruf dhoda tinamu punya sifat qalqalah. Dia punya sifatnya rakhawa ya. Bim ya. Bim. Jadi dia mengalir suaranya. Jadi tidak boleh dipantulkan. Karena huruf yang mantul cuma 5. Ba, jim, dal, to, kof. Selain itu enggak boleh mantul. Lam, mim, nun, ya. Apalagi. Biasanya lam ya. Lam ini suka mantul. Kemudian nun juga suka mantul. Pokoknya semuanya harus diperhatikan supaya tidak mantul ya. Nah, terkadang kalau kita baca sendiri itu banyak yang dirasa udah benernya pendengar. Ah, enggak mantul kok gitu ya. Coba setorkan bacaannya kepada yang lain. Itu akan ketahuan dia mantul gitu ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Selanjutnya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Ibu.

الأرض أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور.

0: ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
1: Iya, Masya Allah. Sudah betul belum Bu semuanya kira-kira?
0: Yakin kalau di yang apa namanya lebih paham ilmunya pasti ada yang kurang. Tapi
1: Baik.
0: itu kan ya kalau saya sendiri karena kadang merasa apa banyak kelirunya, tapi mungkin juga ada yang benar, ada yang kurang, yang salah.
1: Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, udah bagus Bu ya. Tapi ada tiga posisi. Pertama dikata hasibah, kemudian di kata nazir dan basir tadi terdengar tebal Bu. Coba di hasibah dulu, suaranya mengalir. Hasibah. Ya walaupun nafasnya udah hampir habis gitu ya, tapi dimaksimalkan hasibah.
0: Hasiba.
1: Belum, belum, belum, belum rata. Hasiba.
0: Hasiba.
1: Lagi.
0: Hasiba.
1: Coba dari awal. Ham.

0: Napasnya kurang habis,
1: Iya.
0: ngos-ngosan.
1: Nah, ai-nya bukan hanya masuk ke iya, tapi ada gunahnya.
0: Ai.
1: Bukan
0: Ai,
1: ai,
0: iya.
1: tapi
0: Ai.
1: ai, masukkan ke hidung. Ai.

0: Iya, baik. Nah, itu sudah bagus ya. Idgham bi gunnah sesuai namanya. Masuk plus gunnah. Kalau ayur, ayur masih belum bi gunnah. Masih cuma idgham aja gitu. Jadi ai jadi dengung walaupun dia sebelumnya enggak ada gunnahnya. Terus kata nazir, ronya tipis. Nazir.
1: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَظِيرٌ.
0: Nah, kalau menurut saya mah masih tebal, Bu.
1: Nazir.
0: Jadi lebih senyum lagi. Nazir.
1: Kurang narik ke rahangnya gitu.
0: Kurang narik ke bawah.
1: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَظِيرٌ.
0: Lagi. Nazir. Jadi getarannya
1: nadir.
0: Kecil sekali.
1: Nadir.
0: Zir. Zir.
1: Nadir.
0: Nah itu.
1: Nadir.
0: Ya.
1: Nadir.
0: Coba yang itu.
1: Fasata'lamuna kaifa nadir.
0: Nah, coba tebalin biar beda. Terjelas enggak? Jelas enggak bedanya?
1: Nadir.
0: Tipis.
1: Nadir.
0: Tebal.
1: Nadir.
0: Tipis lagi.
1: Nadir.
0: Ya, alhamdulillah. Baik, satu lagi Bu, basir sama tipisin.
1: Basir.
0: Tebalin.
1: Basir.
0: Nah, masih sama lagi.
1: Basir.
0: Tebalin.
1: Basir.
0: Soalnya tetap tebal, jangan tipis, tetap tebal. Sli, sli lagi.
1: Basir.
0: Itu tebal tipis.
1: Tebal.
0: Ya, sekarang tipisnya.
1: Basir.
0: Jadi ketika kita mau menipiskan lo-nya, soalnya jangan ngikut. Soalnya tetap tebal.
1: Ya, kadang Pak Ustaz, mungkin juga apa namanya keceplosan gitu. Kita ingat gitu itu tipis, tapi ketika baca mungkin karena pengen cepat-cepat atau berubah atau gimana kurang kontrol juga mungkin ya.
0: Iya Ustaz, betul. Jadi. Kurang fokus dan perhatian.
1: Dan saya iya banget kurang fokus. Saya juga ini kelemahan saya di masa setiap di kajian yang saya ikuti karenanya di sini itu kelemahan saya itu di shod sama dod.
0: Iya.
1: Dan juga yang nawarin barangkali mau ngajar saya bilang saya mau kasih masih lemah di shod sama dod. Itulah kelemahan saya.
0: Ya,
1: tapi mudah-mudahan lemahan ini saya akui gitu. Saya ini banyak lemahnya tapi mudah juga seperti doa-doa yang lain Allah mudahkan.
0: Insyaallah.
1: Walaupun setiap saat saya juga hanya mungkin tidak di WC aja saya mengatakan paling sodam atau itu.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan segera lulus ya huruf sodnya.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz koreksiannya.
0: Ya, sama-sama.
1: Ilmunya Bu. Juga. Ya, mudah-mudahan ini suatu jalan buat saya untuk memperbaiki bacaan saya.
0: Masya
1: Allah. Mudah-mudahan juga Allah meridhoi dan meluruskan atau memudahkan jalan saya untuk membaca Al-Quran.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, ketika kita telah mengetahui tadi ya kelemahan kita, insya Allah itu akan jadi motivasi bagi kita untuk semangat belajar ya. Saya masih kurang soalnya, berlatih terus. Ini luar biasa. Beda dengan orang yang merasa saya udah benar, pasti nggak belajar tuh. Siapapun orangnya ya yang mengatakan saya udah benar, pasti gak bakalan belajar. Atau lebih parahnya gak mau belajar. Tapi kalau merasa saya belum bisa huruf sodnya, saya belum bisa huruf ainnya, saya belum bisa huruf rohnya, itu semangat belajarnya pasti besar ya. Pasti besar, benar ya, serius ya, pasti besar. Beda dengan yang saya mah udah bisa ngapain gitu. Pasti itu kebanyakan ya, nggak semua sih, kebanyakan minat belajarnya sedikit sekali. Apalagi ya, mohon maaf, sudah jadi guru ngaji, sudah jadi ketua DKM, sudah jadi ketua apa gitu ya, ketika belajar malas ya. Kenapa? Oh, saya ini udah bisa, jabatan saya juga udah tinggi gitu ya. Nah, maka dalam belajar hilangkan dulu semua itu ya. Mau jabatan kayak mau kedudukan, mau apa, hilangkan dulu. Dalam semua ketika belajar sama semua belajar gitu. Jadi hilangkan dulu itu supaya ego kita juga tidak naik gitu ya. Jadi harus tawadu ketika belajar itu agar kita semangat ya. Karena kalau kita belajar dengan mengedepankan kesombongan atau tadi merasa sudah bisa, bisa jadi ilmu yang disampaikan oleh ustadz atau kiai atau guru kita itu gak nyampe kepada kita, ya, faidahnya gak nyampe. Karena kita sudah sombong duluan gitu ya. Hadir sih hadir di majelis ilmunya, tapi dalam hatinya guru tuh gitu mulu. Saya udah bisa gitu ya, ngapain gitu ya. Itu bisa jadi ilmunya enggak masuk gitu. Enggak masuk ya. Jadi ketika kita dalam menuntut ilmu itu kan salah satu cara atau adabnya itu kan harus membersihkan hati kita dulu ya. Artinya kalau gelas, kosongkan dulu itu gelasnya. Supaya apa? Supaya ilmunya masuk. Coba kalau gelasnya udah terisi, enggak bisa masuk. Makanya hati kita ketika belajar itu hilangkan dulu tadi rasa kesombongan kita, rasa apapun kita, itu hilangkan dulu. Biar pengajaran dan guru kita itu masuk ya, sehingga Allah mudahkan kita untuk belajarnya ya. Insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Mungkin hanya menunggu waktu saja Allah berikan kemudahan dan diberikan izin ya untuk bisa. Tapi kalau sudah belajar, sudah berlatih, belum bisa-bisa, nah kita kembalikan kepada Allah. Dan kita sudah punya hujah ya, kalau kelak ditanya, kita sudah punya hujah. Hujahnya apa? Sudah berusaha bisa, sudah berusaha belajar. Kalau nggak belajar punya hujah nggak? Nggak bisa, nggak punya ya. Nggak bisa, nggak punya hujah. Nggak punya dukungan gitu ya. Tapi kalau kita sudah belajar, ada hujah kita. Makanya teruslah belajar, tidak boleh pantang menyerah. Tadi katanya ya, sebentar lagi bisa. Ha, itu tuh ya. Ucapkan tiap hari supaya tertanam ya dalam pikiran kita, sebentar lagi bisa. Sebentar lagi bisa, sebentar lagi bisa ya. Dan perlu diketahui setiap guru itu beda-beda ya. Di guru A pasti mengatakan, "Oh, udah bagus. Mantap ya. Mumtaz." Tapi di guru yang lain bisa jadi belum tebal. Ikuti saja ya. Ikuti saja demikian. Jadi jangan sampai kita apa ya? Kalah gitu, sampai kalah sebelum menyerang gitu ya. Ya. Jadi teruslah belajar, insyaallah bisa. Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih 28 menit ya di Radio Salam FM. Kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita. Kami ucapkan terima kasih atur nuhun atas kebersamaannya. Kami doakan kepada semuanya yang ikut belajar tahsin di acara Mataku ini, semoga Allah berikan kesabaran dalam berlatih belajarnya, diberikan keistiqomahan, diberikan kesemangatan, diberikan hal yang tidak pernah ada, yakni semangat untuk belajar, dan diberikan kemudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hanya bisa berdoa, berusaha, dan tawakal. Itu usaha kita ya. Kita ikuti ini. Usaha, berdoa, tawakal. Doa, tawakal, usaha. Pokoknya mau dibalik-balik ya boleh gitu ya. Yang penting tiga itu ada. Doa, usaha, tawakal. Ya, tawakal dulu juga boleh. Tawakal, doa, usaha. Yang penting tiga itu ada. Tapi jangan satu, tawakal aja. Gak usaha, gak doa, salah. Doa aja, gak usaha, gak tawakal, salah. Ya, tawakal doang, apalagi salah. Ya. Jadi harus ada usaha, udah usaha, berdoa. Udah berdoa, tawakal. Ya, pokoknya tiga itu harus ada dalam satu rangkaian usaha kita ya. Karena kita manusia punya kehendak, punya. Ya, kita ini bukan patung ya. Bukan patung yang kehendak Allah digerakkan, bukan. Kita juga punya kehendak ya. Kita juga punya kehendak, tapi kehendak kita itu ya tentunya di bawah kehendak Allah. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Nah, kehendak Allah lah yang berlaku ya. Jadi salah betul ya kalau kita dikatakan kita ini patung, jangan. Salah ya. Kita ini bukan patung yang hanya digerakkan oleh wayang gitu ya. Enggak. Kita ini juga sama punya kehendak. Artinya kita itu punya pilihan. Ya. Sudah Allah berikan penjelasan, ini jalan surga, ini jalan neraka. Ya. Kita punya pilihan mau jalan ke surga, sok. Mau jalan ke neraka, sok. Ya, udah punya pilihan gitu. Ya, jadi jangan sampai ah kumaha Allah we gitu ya. Enggak ya. Kita juga punya usaha begitu ya. Tapi usaha kita tentunya di atas usaha kita tentunya di bawah kehendak Allah. Jadi ketika kita punya kehendak ini, Allah berkehendak lain, yang terjadi adalah Allah, kehendak Allah yang terjadi ya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wal afu minkum. Jazakumullah khair. Semoga bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, alhamdulillah demikian pendengar, kita sampai di penghujung acara. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi yang belum berkesempatan bergabung, bagi pendengar sekalian, semoga Allah mudahkan di lain kesempatan ataupun di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 23 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, sejatinya dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada transaksi dagang yang keuntungannya jelas di akhirat. Sehingga orang yang mengisi waktu luang dan kondisi sehat untuk ibadah kepada Allah, maka dia beruntung. Orang yang menggunakannya untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Sebab waktu luang biasanya diakhiri dengan kesibukan, sedangkan kondisi sehat biasanya diakhiri dengan kondisi sakit. Seandainya keduanya tidak ada, maka yang tinggal adalah usia tua. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita dalam melakukan inovasi, produksi, kreasi dalam kehidupan kita, tak akan mungkin kita wujud terus dan tidak akan mungkin bisa kekal menjalankan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 50 bahwa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sering kita lupakan pun hidayah yang sangat tabiiyah sudah menjadi bentuk karakter kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalaqa tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala memberikan, Dia yang memberikan semua apa yang diciptakannya untuk makhluknya sesuai dengan bentuk-bentuk penciptaannya, sesuai dengan karakter-karakter penciptaannya, sesuai dengan tujuan-tujuan penciptaannya. Tsumma hada, kemudian Dia berikan hidayah kepada mereka masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam tafsirnya yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah penciptaan. Yaitu dalam menjalani kehidupan mereka Allah berikan hidayah berfikir, hidayah menemukan penelitian dalam memudahkan kehidupan mereka. Hidayah dalam membuat infrastruktur kehidupan mereka, membuat sarana-sarana kehidupan mereka, membuat media-media kehidupan mereka. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah terus berkembang atas hidayah Allah Subhanahu wa taala seluruh sarana media dan infrastruktur kehidupan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dikufuri, walaupun Allah Subhanahu wa taala disyiriki, disyarikkan, disekutukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dalam menjalankan kehidupan mereka. Tak sedikit pun berkurang kemuliaan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Tetapi ini semua sama sekali tidak menjadikan manusia yang diciptakan sebagai khalifah memiliki keutamaan dan kelebihan dari makhluk yang lainnya karena hidayah ini diberikan kepada sebuah makhluk tanpa membedakan. Apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, apakah dia langit, apakah dia bumi, ataukah dia binatang melata, ataukah dia hewan ternak, dengan manusia sama hidayah ini diberikan oleh Allah hidayah dalam menjalani kehidupan mereka. Menemukan medianya, menemukan sarananya, menemukan alat-alat yang digunakan oleh kehidupan mereka, infrastruktur kehidupan mereka, semuanya sama diberikan hidayah. Sehingga persamaan ini tidak membuat sama sekali perbedaan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Bahkan hanya hidayah ini banyak manusia yang diciptakan sebagai khalifah, yang ditugaskan sebagai khalifah lebih rendah daripada hewan yang diciptakan diorbitkan untuk kepentingan khalifah. Lebih rendah dan lebih hina. Kita bisa lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 yang hampir setiap hari kita hafal, bahwa mereka tetap diberikan hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah alam semesta dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka berpikir setiap hari bagaimana menemukan makanan yang lebih mengasyikkan mereka, sarana bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, sarana alat transportasi yang terus berkembang, alat teknologi yang terus memudahkan orang. Semua itu hidayah Allah berikan kepada siapapun dari makhluknya, tetapi kehidupan mereka malah jauh lebih rendah daripada hewan ternak. Ketika sarana berfikirnya yang mereka dapatkan melalui lisan mereka, melalui mata mereka, melalui adzan, telinga-telinga mereka. Mereka dapatkan hanya memfungsikan hidayah kauniyah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Banyak menjadi profesor, banyak menjadi insinyur, banyak menjadi para tokoh-tokoh besar dalam melahirkan infrastruktur kehidupan mereka. Tetapi layab kohuna briha, mereka tidak memahami arti hakikat kehidupan. Ada hidayah yang hilang, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Hidayah ini yang kita maksud, bahwa kalaupun mereka canggih dalam kehidupan mereka, walaupun mereka mudah dalam menjalani kehidupan mereka, walaupun semakin marak pembangunan-pembangunan fisik hasil budidaya pemikiran dan penelitian mereka, yang itu pun bagian dari hidayah yang sangat besar yang Allah berikan, yang kalau tidak Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka tak akan bisa melanjutkan dan mewariskan kepemimpinan kehidupan dunia ini kepada anak cucu mereka selanjutnya. Tetapi balhum awal, mereka lebih sesat. Mana buktinya lebih sesat? Fakta menunjukkan ketika zaman Nuh alaihi salam yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surah Nuh, bagaimana manusia terpuruk ketika hidayah yang satu hilang. Walaupun mereka memiliki hidayah, mendapatkan hidayah kauniyah dalam menjalankan kehidupan mereka, lebih canggih daripada zaman Adam alaihi salam. Alat-alat batu yang ditemukan pun lebih hebat daripada zaman Adam alaihi salam. Tetapi mereka tak mendapatkan hidayah yang lebih besar dari itu, yaitu hidayah siratul mustaqim, hidayah jalan kehidupan menuju kebahagiaan surga. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh yang sama kedudukannya mereka, padahal secara hidayah kaun mereka sama dengan makhluk yang lain, tak ada satupun yang dibedakan. Mereka tahu bagaimana patung-matung mereka buat, bagaimana hewan-hewan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka, bagaimana mereka tahu hewan-hewan melata, bagaimana hewan ternak. Mereka tahu semuanya, fungsi-fungsinya tahu, hasil dari pemikiran inovasi mereka. Tetapi ketika semuanya tidak berjalan, layab kohu nabiha, tidak ada hidayah layab kohu nabiha, yang mereka sampai kepada faqih tentang agama yang sesungguhnya mereka harus jalankan. Waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sampai ketika Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka pun, untuk sampainya hidayah yang hilang dari mereka, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah berproduksi, bukan hidayah membuat infrastruktur yang itu terus berkembang tanpa ada yang bisa mencegah lahir tokoh-tokoh yang mengembangkan produksi-produksi kemanusiaan, kehidupan, infrastruktur. Tidak berhenti sampai sekarang, bahkan lebih hebat daripada yang dahulu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, waqad adallu kathira wa la tazidid zalimina illa dalala. Bukan ini hidayah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani kehidupan kebahagiaan mereka. Bukan hidayah produksi, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah media, bukan hidayah alat-alat teknologi, bukan. Ada yang hilang. Karena manusia diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin khalifatun fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi, yang dipertuan di muka bumi. Semua tidak menambah apapun kecuali dalalah, kesesatan. Semakin canggih inovasi yang Allah berikan hidayah kepada mereka, semakin sesat mereka. Kita lihat perkembangannya, kesyirikan di zaman dahulu yang tidak mempunyai filsafat-filsafat yang sangat rumit, berbelit, tetapi bertambah teknologi, bertambah rumit kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Dulu cuma tahu ini orang saleh harus dikenang supaya menambah semangat dalam beribadah. Setelah itu muncul cerita-cerita tentang bagaimana kehebatan mereka, kalau mereka berdoa Allah langsung kabulkan, lalu mereka pun mencoba sama untuk mengikuti itu, yaitu berdoa seperti doa mereka, lalu mereka minta malah kepada sang patung yang mereka buat sendiri. Filsafatnya sederhana, bagaimana sang patung menjadi perantara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Bas, selesai. Sekarang filsafat kesyirikan sangat dekik, sangat rumit untuk kita pahami dengan sangat berat gitu ya. Dari mulai agama-agama di luar Islam yang antum lihat filsafatnya sangat rumit dari titik 1 sampai titik 2 sampai akhir dari semua kesyirikan yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita melihat percampuran itu masuk ke dalam nadi-nadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesyirikannya semakin rumit karena mengkristal dari berbagai agama masuk ke dalam jiwa mereka. Dulu seperti itu. Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, Nasr, semua hanya orang-orang saleh terus disembah. Sekarang bukan hanya orang saleh yang disembah. Bahkan bukan hanya patung, tetapi tanah-tanah yang masih jadi debu pun disembah, gitu ya. Bahkan air-air kotoran pun bisa menjadi sesuatu yang berfaedah. Yanfa wa yadur, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat dalam kehidupan kita. Begitu rendahnya kehidupan ketika hidayah inovasi tidak mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Kita lihat lagi bagaimana kerendahan insan, manusia yang bahkan lebih dari hewan ketika hidayah siratul mustaqim tidak mereka dapatkan dan tidak mereka raih. Walaupun hidayah inovasi, kreasi dan produksi mereka terus berkembang, tiada henti. Coba perhatikan bagaimana kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitan. Wa Lutun idz qala liqaumi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Sampai dijelaskan secara detail kalimatnya, "Ata'tunal fahisyah." Kalian melakukan, sampai ini kata-katanya taktun, mendatangkan ya, ataktunal fahishah, suatu kejijian yang sangat luar biasa. Fahishah, jiji, ngelihatnya sudah jiji, bahkan mungkin membayangkannya saja jiji. Ataktunal fahishah, masa bakakum min ahadim minal alamin, yang belum pernah ada umat-umat sebelum kalian yang melakukan ini. Sudah standar yang sangat lebih awal daripada hewan ternak sekalipun. Yaitu sekarang LGBT gitu. Walaupun gak murni LGBT waktu itu. Itu adalah homoseksual. Saking rendahnya, mikirnya saja atau membayangkannya saja sudah jijik. Bagaimana melakukannya? Ataktunal fahisha. Terus berkembang ketika teknologi, media, infrastruktur bertambah canggih pula fahisyah yang berkembang di masyarakat kita setelah itu. Kenapa? Karena hidayahnya hanya hidayah inovasi, hidayah kreasi, bukan hidayah siratul mustaqim. Ya, kita lihat di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan satu akhir zaman. Beliau mengatakan di dalam riwayat Abu Ya'la, di mana Al-Haythami mengatakan rijalnya rijal sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tafna hadhil umma, tidak akan binasa umat ini, tidak akan hancur umat ini, hatta sampai-sampai yaqumar rajul ilal mar'ah fayabtarishuha fit tariq, sampai ada seorang laki-laki yang membawa kekasihnya seorang wanita, fayabtarishuha fit tariq, berzina di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan. Mungkin bayangan kita adalah ada yang di jalan raya, walaupun itu ada, tapi bukankah media terbuka di internet, di website, di televisi, di YouTube itu menandakan fitriq,
3: bahkan lebih dari fit tariq, lebih terbuka dari jalan, betul ya? Jadi hadis Rasulullah SAW menandakan bahwa di akhir zaman umat Rasulullah SAW akan binasa kalau sudah muncul fenomena besar ini di kalangan kaum muslimin. Sampai fayakunu khiyaruhum yawma idhim mayyakul, orang yang terbaik di kalangan mereka cuma bisa mengucapkan law waraituha waraa hadzal haid, seandainya dia melakukannya di belakang tembok sana. Sekarang sudah tidak bisa lagi mencegah. Sudah jadi budaya besar, arus yang kalau ada orang yang baik mencoba untuk bicara, itu pun hanya mampu bicara. Cuma gak bisa mencegah, habis sudah. Ya seandainya mereka melakukannya di belakang tembok. Coba bayangkan sudah sampai tingkat parah seperti itu ya. Kita kan juga seperti itu kelihatannya bayangannya. Coba media untuk dakwah saja gitu. Gak bisa, gimana? Sudah lebih parah dari semua sisi. Nah ini mengandakan bahwa kreasi, inovasi dan produksi yang Allah berikan hidayah kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka tidak sama sekali menyelamatkan manusia sebagai khalifah untuk berada dalam kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan wala tazidudz-dzalimina illa dalala, tidak menambah sedikit pun kecuali hanyalah kesesatan yang sangat jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Inilah yang menyebabkan kita harus tambah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Seandainya kita mengerti, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 17 kali berdoa minta sama Dia untuk diberikan satu hidayah yang tidak bisa diberikan kecuali oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya. Dicintainya bukan sekedar dikehendakinya tetapi dicintainya. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami as-siratul mustaqim, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk as-siratul mustaqim, karena penentu dari

Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Bakrah Nafi ibnu Harith radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritakan, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa apa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain? Mendengar hal ini para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengikuti kebenaran, untuk mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hal itu lantas mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Beliau mengatakan, al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Wa uququl walidain, kemudian menhurakai kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, wa syahadatuz zur aw wa qaulaz zur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwasannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada, yaitu syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lain. Dan kesyirikan ini merupakan menjadi momok yang sangat-sangat membahayakan bagi umat ini dan juga malapetaka bagi dunia Islam. Syirik dengan berbagai macam jenis dan modelnya. Baik yang disebut syirik kontemporer atau modern, atau syirik klasik. Dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam ragamnya, yang ini selalu mengantui kaum muslimin dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu perlu kita senantiasa mengkaji dan mengulang-ulang dan mempelajari tentang bahaya syirik, sebagaimana pentingnya kita mempelajari dan mengulang-ulang tentang pentingnya tauhid mengesakan Allah Rabbul Alamin. Karena seseorang banyak terjatuh kepada lubang-lubang kebinasaan, penyebab utamanya adalah mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin menjelaskan banyak ayat tentang bahayanya syirik dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Yaitu salah satunya Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Maidah, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya memasuki surga dan tempatnya adalah kekal di neraka. Allah Rabbul Alamin berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Masihu ya bani Israel, padahal Al-Masih ibnu Maryam telah berkata kepada bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbukum, beribadalah hanya kepada Allah, yang mana Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad harramallahu alaihil jannah, maka diharamkan baginya untuk memasuki surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Furqan, Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan bahwasanya amalan-amalan seseorang, amalan-amalan salah yang dilakukan oleh seseorang, kemudian seseorang itu melakukan perbuatan syirik,
niscaya